0: secara lafal umum adalah al. Jadi semua emas apabila ditukar dengan semua jenis emas, maka harus yadan biyadin. Harus kontan. Ya. Emas yang satu diserahkan, emas yang lain diserahkan. Ya. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Rasulullah SAW mengatakannya demikian. Bukan ad-dinaru bid-dinar. Bukan dinar dengan dinar. Tapi emas dengan emas. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya. Ana menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati dalam masalah ini. Ingat ya. Bahwa apabila kita melanggar batasan ini. Maka kita terjatuh ke dalam riba. Dan dosa riba itu bukan dosa yang biasa. Ini dosa besar. Ya. Oleh karenanya kita harusnya berhati-hati, ya. Berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam, ya. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata,
6: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada.

0: ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam wa azakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema siapakah Naam. Dari pembahasan siapakah Ashabul A'raf. Naam, ikhwati Islam wa azakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal masykur Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwa'azallahu wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu siapa Ashabul A'raf itu. Saya yakin semua pemirsa dengarlah, sudah dengar sebutan Al-A'raf, karena dia merupakan salah satu daripada nama surat dalam Al-Quran. Siapa sebenarnya Ashabul A'raf ini? Disinilah insyaAllah akan kita bahas bagaimana posisi Ashabul A'raf. Apakah dia penduduk surga ataukah dia penduduk neraka? Ataukah dia berada di tengah-tengah? Lantas bagaimana nasib mereka nanti? Dan apa sebabnya mereka sampai tempatnya berada sampai mereka disebut dengan Ashabul A'raf? Ikhwah, akhbarana rabbuna tabaraka wa ta'ala an qaumin yakununa fi yaumil qiyamati al-a'raf. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang satu kaum yang nanti di hari kiamat tempatnya berada di atas al-a'raf. Wal-a'raf wa suru hajizun bainal jannati wan nar. Sementara al-a'raf adalah pembatas antara surga dan neraka. Apakah mungkin dia berupa tanah tinggi, ya, ataukah dia berupa tembok. Intinya ini adalah satu pembatas antara penduduk surga dan penduduk neraka, dan mereka berada di atas pembatas itu. Ya, mereka berada di atas pembatas tersebut. Dan dikatakan Al-A'raf dikarenakan tempatnya tinggi. Ya, tempatnya tinggi sehingga mereka bisa melihat ke penghuni surga dan juga mereka bisa melihat ke penghuni neraka karena mereka berada di tengah-tengah. Wa 'ala hadzal sur yuhbasu aqwamun bainal jannati wan nar. Di atas pembatas ini ada ditempatkan satu kaum, ya, yang tempatnya itu antara surga dan neraka. Jadi ikhwah, ketika umat manusia selesai mendapat perhitungan, hisab dan seterusnya, imam mereka masuk surga atau mereka masuk ke dalam neraka. Tapi ashabul a'raf ini dia di tengah-tengah. Tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Ya, jadi ini mereka ini statusnya di pertengahan. Wa minhum wa minhu yusrafuna ala ahlil jannati wa ala ahlin nar, wa minhu yusrafuna ala ahlil jannati wa ala ahlin nar. Dari situlah mereka bisa melihat penduduk surga dan juga bisa melihat penduduk neraka. Wa ashabul a'rafi kama yaqulu Ibnu Katsir. Adapun ashabul a'raf sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yaitu mereka yang memiliki keburukan dan kebaikan sama. Ya, keburukan dan kebaikan yang sama. Dzalika annallaha akhbarana anna man taqulat mawazinuhu fahuwa min ahlil jannatil muflihin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, fahuwa min ahlil jannatil muflihin, berarti mereka adalah penghuni surga dan merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dan selamat. Wa man khaffat mawazinu. Adapun jika ringan kebaikannya, artinya keburukannya lebih berat ketimbang kebaikannya, fahuwa min ahlin nari khasirin. Fahuwa min ahlin nari khasirin, berarti mereka termasuk penghuni neraka yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 dan 103, faman taqulat mawazinu, dan barang siapa yang timbangannya berat, maksudnya barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat ketimbang timbangan keburukannya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang berhasil. Wa man khaffat mawazinuh, tapi apabila timbangan keburukan mereka, apabila timbangan kebaikan mereka lebih ringan ketimbang timbangan keburukan mereka, artinya keburukan mereka keburukan mereka lebih berat daripada kebaikan mereka, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, yang rugi diri mereka, dan mereka ditempatkan dalam neraka jahannam. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, dalam ayat soal mukminin ini Allah menyebutkan dua hal, imma ada yang kebaikannya lebih berat atau keburukannya lebih berat. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka Allah tempatkan dia di dalam surga. Adapun apabila keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia dalam neraka jahanam. Ikhwah, ternyata ada yang di tengah-tengah, yaitu antara kebaikan dan keburukan itu sama, seimbang, sama beratnya. Ya, tidak ada yang lebih berat. wasaqatun nasu ammastawa hasanatuhu wa sayiatuhu. Dan di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 dan ayat 102 dan 103, Allah enggak menyebutkan bagaimana dengan nasib orang-orang yang sama beratnya antara kebaikannya dengan keburukannya. Ikhwah, inilah yang akan yang dibahas dalam Al-A'raf, Sahibul A'raf, Ashabul A'raf. Mereka yang menempati tempat Ashabul A'raf, menempati tempat A'raf, yaitu berupa tembok, berupa pembatas, berupa dataran tinggi yang memisahkan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Di mana mereka bisa di atas tempat pembatas tersebut, mereka bisa melihat ke penduduk surga dan mereka bisa melihat ke penduduk neraka. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ashabul A'raf adalah yang seimbang, sama beratnya antara kebaikan dan keburukannya. Namun ada para mufassir yang menyebutkan bahwasanya Ashabul A'raf ini adalah orang-orang yang ikut jihad fisabilillah dan tewas dalam jihad fisabilillah. Tapi mereka pergi jihad fisabilillah dengan mendurhakai, dengan membawa durhaka kepada orang tua. Ya, jadi dia durhaka kepada orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya nggak mengizinkan, tapi dia tetap ngotot pergi. Kemudian dia terbunuh dalam medan perang. Maka ikhwah, dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Dikarenakan apa? Karena dia membawa dosa mendurhakai orang tua. Dan dia tidak dibawa masuk ke dalam neraka karena dia tewas dalam jihad fisabilillah. Maka sebagian mufassirin ada yang menyebutkan mereka ditempatkanlah di tempat Al-A'raf, yaitu perbatasan antara surga dan neraka. Wa fi ashabil a'raf yaqulu rabbu azza wa jalla rabbul izzati. Tentang Ashabul A'raf ini Allah Subhanahu wa taala berbicara, berfirman, wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada hijab, yaitu pembatas. Wa 'alal a'raf rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas Al-A'raf ini, di atas tempat pembatas ini, di atas pembatas antara surga dan neraka ini, ada orang-orang, ada kaum laki-laki yang mereka itu dikenal dengan tanda-tandanya. Dikenal dengan tanda-tandanya. Ada yang menyebutkan ikhwah, karena ayat menyebutkan wa'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas Al-A'raf ini, di atas pembatas antara surga dan neraka ini, ada orang-orang, yaitu ada rijal, ada laki-laki yang dikenal dari tanda-tandanya. Ya, dari sini ada yang menyebutkan bahwasannya yang di atas Al-A'raf ini, pembatas antara surga dan neraka ini, seluruhnya kaum laki-laki, tidak ada kaum perempuan. Karena Allah menyebutkan wa'alal a'rafi rijalun, di atas Al-A'raf itu ada kaum laki-laki. Ya'rifuna bisimahum. Ya'rifuna kullam bisimahum. Di mana mereka bisa dikenal, mereka mengenalnya dengan tanda-tanda mereka. Jadi di sini ikhwah, sebagian ada menyebutkan bahwasanya kalimat rijal berarti Ashabul A'raf itu adalah semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Kenapa tidak ada perempuan? Mereka mengatakan bahwasanya karena perempuan itu hanya ada dua. Kalau dia enggak masuk neraka, dia masuk surga. Begitu. Enggak ada dia di tengah-tengah. Itu ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Ya. Kemudian, wa nadau ashabul jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan Ashabul A'raf ini, laki-laki, kaum laki-laki yang berada di atas pembatas, perbatasan antara pembatas antara surga neraka, mereka itu wa nadau ashabal jannati, mereka memanggil penghuni surga, assalamun alaikum, assalamu alaikum, kata mereka, mereka mengucapkan salam. Ya, mereka mengucapkan salam. Tadi kita sebutkan bahwasanya Ashabul A'raf ini, ikhwah, yang tinggal di atas A'raf ini, mereka bisa melihat ke arah surga, dan mereka bisa melihat orang-orang yang ada di surga, dan juga mereka bisa melihat orang-orang yang ada di neraka. Dan ketika mereka melihat penduduk surga, ya, apa kata mereka? Wanadau ashabul A'raf, wanadau ashabal jannati ansalamun alaikum. Mereka memanggil penghuni surga. Assalamualaikum. Ansalamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Namun mereka belum bisa masuk ke dalam surga, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Maksudnya si Ashabul A'raf ini, mereka sudah mengucapkan salam kepada penduduk surga, ya. Tapi mereka belum bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan mereka masuk ke dalam surga. Ikhwah, wa hum yatma'un, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Apabila wajah mereka dipalingkan menghadap ke penghuni neraka. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Mereka mengatakan, wahai ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang zalim. Artinya, ya Allah, jangan kamu jadikan kami termasuk orang zalim. Jangan kau masukkan kami ke dalam neraka. Begitu maksudnya. Wa nada ashabul arafi rijalai ya'rifuna bisimahum. Lantas ketika orang-orang ashabul araf ini melihat ke neraka, ya, mereka mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang zalim. Artinya, jangan kau masukkan kami ke dalam neraka. Dan mereka ketika melihat penghuni neraka, mereka ada mengenal orang-orang yang masuk dalam neraka tersebut. Itulah yang mereka kenal dari tanda-tandanya. Apa kata Ashabul A'raf kepada mereka ini? Qalu ma aghna ankum jama'ukum ma kuntum tastakbirun. Mereka katakan, ternyata harta yang kalian kumpul-kumpulkan, kemudian apa saja yang kalian sombongkan, ternyata hari ini tidak ada guna sama sekali. Ma'aghna ankum, tidak memberikan faedah sedikit pun pada kalian. Aha ulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka, maksudnya mereka berbicara kepada penduduk neraka, apakah penduduk surga itu yang dahulu kalian katakan mereka tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah. Jadi di sini Ashabul A'raf ini sedang menghujat orang-orang yang ada di penghuni neraka yang mereka kenal semasa di dunia dengan tanda-tandanya. Ya. Karena ikhwah azallahu wa iyyakum, tidak sedikit orang-orang yang kafir ini, tidak sedikit juga orang-orang yang mengaku penduduk surga semasa dunia, mereka katakan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penduduk surga dengan keyakinan mereka seperti itu. Ya, seperti mereka katakan, waqalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi dan orang Nasrani, kami itu adalah anak-anaknya Allah, wa ahibba'u, dan kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan mereka. Artinya, kalau kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kami adalah anak-anaknya Allah yang tentunya akan masuk surga, kalian yang menentang kami akan menjadi penduduk neraka. Itulah makanya Ashabul A'raf mengatakan kepada penduduk neraka, dan sambil menunjukkan orang-orang yang berada di penduduk surga, yang di surga, apakah mereka yang penduduk surga itu yang dahulu kalian mengatakan bahwasanya kalian bersumpah demi Allah, mereka tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti yang mendapat rahmat adalah kalian. Ternyata di hari akhirat apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah kalian yang masuk neraka, dan sementara yang kalian bersumpah mereka tidak akan dapat rahmat Allah, ternyata mereka masuk dalam surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Kemudian dikatakanlah kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun, tidak perlu ada rasa takut dan tidak perlu kalian ada rasa sedih. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi umat manusia, ikhwah azallahu wa iyyakum, umat manusia ya ketika menjalani proses kehidupan mereka setelah dihisab, ya setelah dihisab ternyata ada tiga kelompok mereka. Setelah dia timbang amalan mereka, mereka yang amalan kebaikan mereka lebih berat maka akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka yang amalan buruknya lebih berat daripada amalan kebaikannya maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan adapun mereka yang sama antara beratnya antara kebaikan dan keburukannya, tempat mereka tidak di surga dan juga tidak di neraka, tapi tempat mereka di yang disebut dengan al-a'raf, yaitu bangsa pembatas antara surga dan neraka. Disitulah mereka Allah tempatkan sekian lama, ya mereka tentunya walaupun akhirnya nanti mereka masuk ke surga, tapi cukup lama mereka menunggu di situ. Dan tidak disebutkan berapa lama mereka menunggu. Intinya mereka belum bisa masuk ke dalam neraka, dalam surga, ya kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam kondisi mereka di atas tempat Al-A'raf ini, mereka bisa dialog dengan orang-orang surga, penghuni surga, dan mereka juga bisa dialog dengan orang-orang yang menjadi penghuni neraka, terutama orang-orang yang pernah mereka kenal semasa di dunia, nampak tanda-tandanya. Demikian ikhwah. Kalau mereka melihat yang ada di surga yang mereka kenal, maka mereka akan kata assalamualaikum, assalamualaikum, ikhwah. Dan demikian juga ketika mereka melihat ke neraka, dan mereka melihat ada orang yang mereka kenal dari tanda-tandanya, kemudian mereka juga berbicara kepada mereka, ya kepada penghuni neraka tersebut. Itulah ikhwah rahimanillahu yang disebut dengan al-a'raf, yaitu ashabul a'raf. Baik, kemudian wattama'unu fi hadhil ayah yadullu ala ma ya'ti. Kalau kita perhatikan secara mendalam ayat-ayat ini, maka ayat-ayat ini menunjukkan atas beberapa kesimpulan sebagai berikut. Satu, anna ahlal a'rafi laysu bikuffarin qat'an. Bahwasanya orang-orang ashabul a'raf ini bukan, sama sekali bukan orang kafir. Walaupun mereka berada di antara surga dan neraka, namun tempat mereka berakhir nanti di surga, tidak ke neraka. Jadi semua orang-orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya, ya maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti, belakangan, setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna al-kuffara yadkhuluna an-nara la syakka fi dzalik. Karena orang kafir jelas mereka itu tak diragukan lagi, mereka itu penghuni neraka. Id masirul kuffar nar. Karena memang tempat tinggal orang kafir nanti di akhirat yaitu neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya. Jadi orang-orang ashabul a'raf ini mereka bukan bisa dipastikan 100% yaitu bahwasanya 100% orang ini bukan orang kafir. Kaum laki-laki yang bukan kafir, mereka adalah orang-orang muslim. Ya, orang-orang muslim. Karena apa ikhwah? Karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Beda halnya dengan orang kafir. Orang-orang kafir itu ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika mereka masuk neraka dan mereka tidak akan keluar lagi dari neraka tersebut. Ashabul a'raf tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita pernah singgung bahwasanya kalau dari sisi hisab, ya. Kalau dari sisi hisab, maka ada orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Wala azab, juga tidak ada di azab. Ini yang pernah kita singgung, yaitu mereka yang jumlahnya seba'una alfan. Seba'una alfan. Wa ma'akulli alfin seba'una alfan. Mereka adalah berjumlah ya satu kaum yang masuk surga dengan tanpa hisab. Mereka jumlahnya 70.000 orang. Dari 70 ribu ini, setiap 1000 bersamanya ada 70 ribu orang lagi. Jadi totalnya sekitar 9.900.000 orang. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain disebutkan wasalasu hasayati min rabbi, kata Rasulullah SAW, dan ditambah dengan tiga cidukan dari Tuhanku. Jadi bukan hanya kalau kita kali-kalikan dengan hitungan-hitungan tadi itu ya, yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, dia adalah 70 ribu orang. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan wa ma'a kulli alfin 70 alfan. Dari 70 ribu orang ini, setiap 1000 orang bersamanya juga ada 70 ribu orang. Makanya dia totalnya menjadi 4.900.000 orang. Dah. Kemudian, tapi ada tambahan lain, yaitu wasalasu hasayatin min rabbi, kata Rasulullah SAW, dan tiga cidukan dari cidukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, kita enggak tahu berapa bilangan cidukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ya, Maha besar. Allah Subhanahu wa taala Maha, tidak ada satu pun yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha, lebih besar daripada alam semesta ini. Tiga cidukan itu yang akan dikeluarkan, tiga cidukan lagi yang akan Allah jadikan sebagai orang-orang yang tidak dihisab dan tidak diazab. Adapun ciri-cirinya sebagaimana yang sudah sering kita singgung, yaitu mereka adalah la yastarkun, mereka tidak minta ruqyah, wala yaktawun, mereka juga tidak berobat dengan cara memanaskan besi ya dan letakkan tempat yang sakit, wala yaktawun, wala yatatayyarun, dan mereka tidak meminta untuk dan mereka tidak lakukan tatayur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama yang masuk surga dari kalangan kaum muslimin, yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ada yang masuk surga itu ikhwah ya melalui dua cara, yaitu dengan cara dihisab. Ada melalui dihisab. Namun hisab itu ada dua. Hisaban yasira, yaitu dihisab dengan cara yang mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang kebaikan-kebaikan mereka sehingga terlihatlah bahwasanya keburukan mereka itu lebih berat dibandingkan kebaikannya, seharusnya orang ini sudah menjadi penghuni neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan bitokoh yang di situ ada kalimat la ilaha illallah, sehingga kebaikannya lebih berat ketimbang keburukannya. Ya, akhirnya bagaimana ikhwah? Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada orang-orang yang hisaban asiro, yang dia itu dihisab, tapi hisab yang sulit. Ini yang disebut Rasulullah SAW, man husiba udhiba. Mereka yang dihisab pasti akan diazab. Maka orang inilah yang akan yang nanti akhirnya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Namun begitu pun mereka yang kena hisab yang asiro tadi, hisab yang rumit yang akhirnya masuk neraka, namun begitu pun mereka akan nanti di akhirnya mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dikarenakan keimanan yang ada pada diri mereka walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Itulah ikhwah rahimahullah. Adapun orang kafir ikhwah azallah, apakah ada timbangan? Ya, ditimbang juga. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, ya mungkin nanti kita bisa ulang secara cepat ya. Adapun orang kafir juga ditimbang amalannya. Ya, ditimbang amalannya supaya apa ikhwah rahimahullah wa iyyakum, supaya tahu bahwasanya keputusan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke neraka jahanam merupakan keputusan dikarenakan cocok untuk diri mereka, karena memang itu akibat diri mereka sendiri. Itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Kalau kita kaitkan dengan ashabul araf tadi, wa azallahu wa iyyakum, ya itu ada bentuk yang keberapa berarti ya? Yang kelima berarti jadinya. Yang pertama yaitu yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yang kedua yaitu masuk surga dengan hisab yang mudah. Yang ketiga yaitu masuk surga dengan masuk neraka. Masuk mereka yang kena hisab dengan hisab yang sulit, yang mereka juga masuk surga tapi melalui via neraka. Dah. Yang keempat yaitu mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, yang mereka akan mereka kekal dalam neraka. Yang kelima inilah dia ashabul a'raf. Ya, perjalanannya berbeda dengan yang lain-lain, dengan empat sebelumnya. Perjalanan mereka, ya, perjalanan mereka ini tidak langsung ke surga dan tidak langsung ke neraka, tapi mereka ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disebut dengan al-a'raf. Al-a'raf yaitu tempat yang merupakan perbatasan antara surga dan neraka. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di atas perbatasan itu, tempat yang tinggi tersebut. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya, jadi sekali lagi bahwasanya orang kafir, orang ashabul a'raf itu bukan orang kafir, ya, karena mereka nanti akhirnya masuk ke surga. Hanya Allah tahan dulu mereka sebentar sebelum masuk dalam surga. Adapun orang kafir, mereka sudah lebih dahulu masuk ke dalam neraka. Yang kedua, annahum yatma'una fi dukhul jannah, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sangat ingin sekali masuk ke dalam surga. Mereka sudah lihat surga, ikhwah. Ya, mereka sudah lihat surga. Ikhwah azallahu, siapa orang yang ketika melihat surga enggak kepengin masuk surga? Mungkin para pemirsa masih ingat orang yang terakhir masuk neraka, keluar dari neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di tempat dia tersebut pohon yang rindang dan ada mata air di bawahnya. Orang yang terakhir keluar dari neraka ini mengatakan, ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu dan aku ingin agar aku bisa berteduh di bawahnya dan aku bisa minum airnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya aku perkenankan permintaanmu, apakah engkau akan minta yang lain? Kata si anak Adam ini, tentu tidak ya Allah, aku akan minta yang lain. Oke, kata Allah. Dah, akhirnya diperkenankan. Kemudian ditumbuhkan Allah lagi pohon yang lebih rindang dari pohon pertama dengan mata air yang lebih segar dibandingkan dari mata air yang pertama. Kemudian ketika anak Adam ini, ketika seorang tadi itu melihat ke pohon tersebut, kembali dia minta, ya Allah, dekatkanlah saya ke pohon tersebut, pohon yang kedua, agar saya bisa berteduh di bawahnya dan minum airnya yang sangat segar. Wahai anak Adam, kata, wahai manusia, kali ini bagaimana? Tadi sudah janji, kalau kuperkenankan, kamu tidak akan minta yang lain. Ternyata kamu minta yang lain. Mohon lagi dia, gini aja, kalau ku kasihkan ini permintaanmu, apakah kamu akan meminta yang lain? Oh enggak ya Allah, begitu. Hingga akhirnya pohon ketiga. Di pohon ketiga ini, ikhwah, itu sudah dekat surga. Dari pohon tersebut dia bisa melihat penduduk surga. Dia bisa melihat penduduk surga. Karena sudah melihat surga.

Jadi siapapun yang melihat surga pasti akan betah di sana, dan siapapun yang melihat surga pasti akan ingin masuk ke surga. Wahum yatma'un, termasuk si Ashabul A'raf ini. Karena dia bisa melihat penghuni surga dan bisa melihat penghuni neraka. Sekali lagi, karena tempatnya tempat yang tinggi. Ikhwah. Ya. Itulah makanya yang disebutkan tadi, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabil jannati. Tilqa ashabil jannati, apabila mereka dipalingkan wajah mereka ke penduduk surga, qalu nadau ashaba tilqa ashabal wa idza wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ya, mereka memanggil teman-teman mereka yang dipenghuni surga, salam atas kalian. Itu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia Ashabul Al-A'raf. Ya ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, mereka kepingin masuk ke dalam surga. Kepingin, tapi belum bisa. Wahum yatma'un. Lam yadkhul jannah wahum yatma'un. Ya. Lam yadkhulunal jannata wahum yatma'un. Lam yadkhuluha wahum yatma'un. Mereka itu belum masuk surga, tapi mereka sudah sangat menginginkannya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini, dan nomor dua, bahwasanya penduduk surga itu sangat ingin masuk surga. Penduduk Ashabul A'raf sangat ingin masuk surga. Wa hum yad'una rabbahum alla yaj'aluhum ma'al qawmidz zalimin ahli nar. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami itu bersama orang-orang yang zalim, yaitu dalam api neraka. Yang ketiga, annahum yunadau ashabal jannati musallimin. Musallimina alaihim, tami'ina fi suhbatihim. Mereka itu memanggil ashabul jannah. Mereka memanggil penghuni-penghuni surga. Seraya mengatakan assalamu alaikum. Dan mereka sangat ingin sekali berteman dengan mereka. Kalau berteman dengan mereka tentunya harus masuk surga, ikhwah. Sementara mereka belum diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Munadihim ahlil nari. Mubkitina dhaminahum. Sementara mereka juga memanggil teman-teman mereka yang mereka kenal dari penghuni neraka. Dan pada waktu mereka itu mencela penduduk neraka tersebut dan menghinakan mereka. Ya. Yang keempat, annal mawqi'al ladhi hum fihi mawqi'al musarrafin. Bahwasanya tempat mereka pada waktu itu, maksudnya tempat Ashabul A'raf, tempat yang ditinggalkan, daerah yang ditempati oleh Ashabul A'raf adalah mauki'un musarrafun, yaitu tempat yang tinggi. Yusrifuna minhu ala ahlil jannati wa ahlil nar. Dimana mereka bisa melihat ke arah penghuni surga dan bisa melihat ke arah penghuni neraka. Kemudian, wal arabu wa min huna summiya maudhi'ul ladhi hum fihi bil arab. Itulah sebabnya dinamakan tempat mereka tersebut dengan sebutan al a'raf. Fal a'rafu jam'un min jam'u urfin. Adapun al a'raf jamak dari kata-kata urfun. Wal arabu tusammi kullal murtafi'in min ardi arafan. Bahwasanya orang Arab menamakan setiap tempat yang tinggi dengan sebutan araf. Ya, sebut araf. Wa minhu qila li arafi ad-diq arafan lirtifa'ihi. Oleh karena itu, genjer yang ada di kepala ayam dikatakan juga araf, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan itulah tempat yang paling tinggi pada ayam. Pada ayam jantan. Yang kelima, ahlul a'rafi ahsanu halan min ba'dil mu'minin alladzina khaffat mawazinuhum. Ashabul A'raf ini, wah, nasibnya itu lebih bagus daripada orang-orang mukmin, di mana orang-orang mukmin ini lemah ataupun ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya, yang akhirnya mereka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka, walaupun di akhir nanti akan dimasukkan juga ke surga. Tapi Ashabul A'raf tak masuk neraka sama sekali. Jadi derajat mereka itu berada di atas kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam
Nah, ke dalam

0: neraka. Ada pun Al-A'raf tidak masuk neraka sama sekali. Kemudian fa adkhalu an-nara bidhunubihim, yang gimana ashabul A'raf ini mereka itu lebih baik kondisinya ketimbang sebagian orang-orang mukmin yang ringan amalan kebaikannya sehingga mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka bidhunubihim akibat dosa yang mereka lakukan. Summa yukhrijuhumullahu minan nar biimanihim wa tauhidihim. Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari api neraka dikarenakan keimanan mereka walaupun sekecil apapun dan dikarenakan tauhid yang mereka lakukan. Fa ahlul a'rafi la yadkhulul nar wa in ta'akhkhara dukhuluhum al jannah. Sesungguhnya ashabul a'raf ini mereka tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena wa in ta'akhkhara dukhuluhum al jannah, walaupun memang masuknya mereka ke dalam surga itu masih sangat terlambat. Artinya masuknya ke dalam surga itu masih ditunda ke masuknya ke dalam surga. Itu ikhwah rahimanallahum. Jadi intinya adalah ikhwah azzallahu, kalau bisa kita simpulkan bahwasanya ya, ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga dan neraka, ternyata mereka yang masuk surga yang pada waktu itu adalah yang lebih berat kebaikannya timbang keburukannya, mereka yang masuk neraka adalah mereka yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, dan adapun mereka yang memiliki kebaikan dan keburukan yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di tempat yang disebut dengan Al-A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi, di mana dari tempat tersebut A'raf ini merupakan perbatasan atau pembatas antara surga dan neraka, dan tempatnya tinggi, bisa melihat dari tempat tersebut, bisa ashabul A'raf ini melihat penduduk neraka dan juga bisa melihat penduduk surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan mereka ini ada juga yang menyebutkan bahwasanya penyebabnya bukan dikarenakan sama antara dosa dan kebaikan timbangannya, tapi dikarenakan ada satu dosa yang dia lakukan, di mana yaitu mereka yang jihad fisabilillah dengan jihad fisabilillah, tapi dia keluar dengan membawa dosa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa dimasukkan ke neraka karena mereka tewas dalam jihad fisabilillah, dan mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam surga karena mereka mendurhakai kedua orang tuanya. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Karena ayat mengatakan rijal wa 'alal a'rafi rijal, dan di atas al-a'raf ini ada rijal, ada kaum laki-laki. Ya, ada yang menyimpulkan dari sini bahwasanya semua ashabul a'raf itu laki-laki, enggak ada yang perempuan. Karena perempuan itu hanya ada dua, imma dia masuk neraka atau dia masuk surga, enggak ada tengah-tengah. Itulah kalau perempuan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya bahwasanya ya, orang-orang a'raf ini mereka ketika melihat penduduk neraka, mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau jadikan aku sebagai penduduk neraka, dengan kalimat la taj'alna minal qaumiz zalimin, jangan kau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jangan engkau jadikan aku termasuk golongan yang masuk neraka. Dan ketika mereka bertemu dengan atau melihat teman-teman mereka yang mereka kenal dari penduduk surga, mereka katakan assalamualaikum. Demikianlah ikhwah azzallahu wa iyyakum, terkait dengan posisi di mana, siapa sebenarnya ashabul a'raf dan di mana posisinya. Dia adalah berposisi di tempat mereka di perbatasan, ataupun tempat mereka ada di pembatas antara surga dan neraka. Disitulah mereka diletakkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kepingin masuk surga tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Hingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah azallahu iyyakum, terkait dengan Ahlul A'raf ataupun Ashabul A'raf. Tadi sudah kita bahas juga bahwasanya Urfun itu artinya tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi. Orang Arab menamakan semua tempat yang tinggi itu dengan sebutan Urfun. Urf, ya. Dan itu jam dan A'raf merupakan jamak daripada kalimat ini. Itu ikhwah. Itu yang kita sebutkan tadi, karena dia tempatnya tinggi, bisa melihat ke surga dan bisa melihat di ke neraka. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan berkaitan dengan penjelasan siapakah Ashabul A'raf. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat dari Ummu Salamadi di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya tentang urusan antar hamba nanti di akhirat. Apakah nanti di akhirat masih akan ada tuntut-menuntut, baik itu antara anak dan orang tua, antara suami dan istri? Kalau kita sudah meminta maaf atau keridoan semasa hidup dan bertaubat yang belum minta maaf, bagaimana memahami ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Para pemirsa rahimahullah wa iyyakum, apabila kita memiliki dosa, kesalahan dengan orang lain, kesalahan dengan orang lain, maka seperti kita pernah mencaci maki mereka, mungkin pernah menggibahi mereka, menggunjingi mereka, atau mungkin pernah mencuri harta mereka, ya, atau merusak nama baik mereka, merusak kehormatan mereka, ya, maka dalam kategori bertobat dari dosa ini, dia memiliki 4 persyaratan. Beda kalau kesalahan itu, ya, kesalahan itu terkait dengan Allah. Dan di dalam bahasa Arab, kesalahan yang terkait dengan Allah dengan kesalahan yang terkait dengan manusia, sebutannya juga berbeda, ya. Kalau kesalahan manusia dengan Allah disebut adzambu, yaitu dzunub. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya bani Adam, lau anna dunubaka balagot anas anana samai summa staghfartani ghafartulak wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya lau anna dunubaka dunub, ya dunub, kalimat dunub, apabila dosamu, ini karena ini dengan Allah, karena kalimat dunub, ikhwas, bagaimana kita katakan tadi, dunub itu yaitu adzanbu itu dosa yang terkait dengan Allah. Kita nggak bayar zakat atau nggak sholat atau apalah namanya, semua terkait dengan Allah, ya. Kalaupun sampai ke langit kemudian kalian minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Beda halnya kalau kesalahan kita itu bersama, kalau kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, persyaratannya yaitu an-nadam, haruslah dia itu menyesal. Al-ikhla' yang kedua, yaitu menghentikan perbuatan buruk tersebut, buang dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu alla ya'ud, dia harus bertekad takkan mengulangi lagi perbuatan kesalahan itu. Nah, adapun kalau dia terkait dengan manusia yang lain, kalau dia terkait dengan manusia yang lain, ikhwah, itu disebut dengan as-sayyi'ah. Disebut dengan as-sayyi'ah. Oleh karena itu, sayyi'ah ini bagaimana, ikhwah, cara menghapusnya dengan taubat nasuha, tapi ditambah dengan satu poin lagi. 3 poin yang pertama tadi tambah dengan satu poin lagi. Apa itu, ikhwah? Minta maaf. Minta maaf. Minta dihalalkan. Kalau ada harta yang diambil, pulangkan. Kemudian minta maaf. Itu, ikhwah. Itu pun kalau dia maafkan. Kalau dia enggak maafkan, maka permasalahannya sampai akhirat. Makanya Allah, makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kalian punya masalah dengan Allah, punya dosa dengan Allah 70 dosa, itu lebih ringan ketimbang kalian itu punya kesalahan, punya dosa dengan sesama manusia walaupun hanya satu. Karena kalau kita punya kesalahan pada Allah, kita tahu memang Allah itu syadidul iqab, tapi Allah itu adalah yang yang luas rahmatnya, yang luas keampunannya. Beda ikhwah. Jadi kalau seandainya dia punya kesalahan di dunia, kemudian belum minta maaf, belum juga belum dipulangkan hartanya, maka atau dia sudah minta maaf, hartanya sudah dipulangkan, tapi dia katakan gak mau memaafkan, maka masalah ini harus sampai ke akhirat. Begitulah rumitnya kalau urusan kita itu terkait dengan orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana qala insani 'aduwwun mubina." Katakannya wahai anak, katakan kepada hamba-hambaku, "Yaqulu allati hiya ahsan." Ucapkanlah dengan yang baik. "Innasyaitana yanzaghu bainahum." Sungguhnya setan itu yaitu akan merusak hubungan antara sama kalian. Itu ikhwah. Rumitnya itu dia. Ya syukur-syukur dimaafkan. Kalau tidak, maka urusannya akan sampai ke akhirat. Dan ini ikhwah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada para sahabat, "Hal tadruna mal mufsisu fi ummati?" Tahu enggak kalian apa yang dikatakan bangkrut dari kalangan umatku? Lantas para sahabat menjawab, "Al muflisu fina," orang yang bangkrut dari kalangan kita adalah man la dirham lahu wa la mata, mereka yang sudah ludes harta bendanya, tidak ada satupun tertisa. Kata Rasulullah, bukan itu. Al muflisu fi ummati, adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyami was sadaqah, mereka yang nanti di hari kiamat datang membawa seabrek pahala pahala sholatnya, seabrek pahala sodakohnya, seabrek pahala puasanya. Tapi walakin qad syatama hadza, tapi dia pernah mencela orang ini, wa akala mala hadza, pernah makan harta orang ini, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini, wa akala mala hadza, pernah makan harta orang ini, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, yang akhirnya dia harus bayar dengan semua dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika ternyata habis sudah pahala-pahala yang dia bawa, sementara kezoliman masih ada, maka diambillah dosa orang yang dia zolimi, ditimpakan kepada orang yang punya harta, punya kebaikan yang sudah ludes tadi itu. Akhirnya apa ikhwah? Bangkrutlah dia, yang mengakibatkan dia diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Makanya ikhwah, urusan dengan dunia itu rumit. Urusan dengan manusia itu rumit. Karena di akhirat nanti, manusia itu setelah dia melihat neraka, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk meningkatkan kebaikan-kebaikannya. Dengan cara apa ikhwah? Dengan cara mencari semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Dalam sebuah hadis yang pernah kita bahas bahwasanya, ketika di hari berbangkit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pengumuman, yang pernah menzalimi, maka tuntut yang pernah menzalimi dia. Maka orang yang paling bahagia pada waktu itulah orang yang paling banyak dizalimi oleh umat manusia. Dia mungkin orang miskin, orang fakir, gak punya backing, ya, gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa membalas. Maka dialah nanti di hari akhirat yang paling berbahagia. Karena dia akan tuntut semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Disinilah ikhwah ngerinya, permasalahannya adalah sampai Allah mengatakan, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzi yawmi sya'ni yughni." Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya karena takut bertemu dengan saudaranya. Nanti diambil amalannya, ya pasti akan diambil. Kalau ada kezalimannya, wa ummihi wa abihi, takut bertemu dengan kedua orang tuanya. Wa fasilati, dan takut ketemu dengan pasangan-pasangannya. Demikian ikhwah, karena ini semua sedang mencari, memperbanyak kebaikan-kebaikan dengan cara mencari orang-orang yang pernah menzalimi dia. Makanya ikhwah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yawaddul mujrimu law yaftadi yauma idzin bibani. Sungguh orang-orang mujrim yang banyak dosa, kalau seandainya ya, kalau yawaddul mujrimu law yaftadi yauma idzin bibani, seandainya orang-orang mujrim yang punya dosa banyak itu, mereka dibolehkan untuk menebus azab itu dengan mengorbankan anak-anaknya, maka mereka akan lakukan. Dibani wa sahibatihi wa akhi fa fasilatihi lati tuwi wa man fil ardi jamian summa yunji. Atau dengan dia akan kalaupun dibolehkan, dia akan tebus dengan cara mengorbankan teman-temannya, dengan cara mengorbankan family-familynya, dengan mengorbankan orang-orang yang paling dia sayangi semasa dunia. Kalau dibolehkan ikhwah, kalau dibolehkan seperti itu, summa yunji, mereka akan lakukan demi untuk menyelamatkan diri dari neraka. Itulah ikhwah azallahu ikum posisi ataupun kondisi di hari akhirat nanti. Tidak ada lagi yang namanya ayah, ibu, tidak ada lagi. Semua ibu akan menuntut ayahnya, ibu akan menuntut anaknya, anak akan menuntut ibunya, suami akan menuntut istri, istri akan menuntut suami, dan begitu seterusnya ikhwah. Yang penting mereka selamat dari ancaman neraka minimal dengan mengambil kebaikan-kebaikan dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan, minimal dapat mengurangi azab mereka nanti ketika mereka kalau tidak diampuni masuk ke dalam neraka. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jika kita punya masalah dengan manusia, masalahnya rumit. Ya, dia punya hak untuk mengatakan tidak mengampuni, tidak memaafkan. Tapi ikhwah, syariat menganjurkan, syariat mengajak kaum muslimin untuk memaafkan. Kenapa ikhwah? Al jaza' ma'al jinsil amal, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amal yang dilakukan. Kalau dia suka memaafkan, maka Allah juga akan memaafkan. Karena ikhwah, semua kita punya dosa, semua kita punya kezaliman. Jadi bagaimana daripada nanti kita akan dihabisi di akhirat nanti, mendingan maafkan saja. Dimaafkan agar kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang Bani Israel pada waktu itu, dia suka mengutang-utangkan uangnya kepada Bani Israel yang lain. Dah, ketika sudah sampai waktunya, dia suruh pembantu-pembantunya untuk menagih hutang tersebut, dan pesannya, kalau seandainya dia enggak mampu, udah anggap lunas saja. Tajawaz anhu. Anggap lunas saja, enggak usah tagih lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tajawaz anna. Semoga Allah SWT tajawaz anna. Semoga Allah juga mengampuni dosa kita. Dan akhirnya di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dikarenakan dia banyak menganggap lunas semua hutang-hutang orang-orang yang berhutang kepada dirinya. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita dengan Allah punya kesalahan, Allah akan ampuni kalau kita tobat nasuha. Tapi pasti akan diampuni. Tapi kalau terkait dengan manusia, tergantung dengan manusianya. Demikian ikhwah. Tidak akan terampuni kalau dia tidak memaafkan. Demikian ikhwah rahimanallahu. Kalau dia maafkan, berarti sudah selesai permasalahannya. Tidak akan ada lagi tuntutan di hari akhirat. Allahu a'lam bissawab. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semuanya menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Bapak Muhammad Farel di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar hadis mengenai telaga Al-Kautsar. Di dalamnya disebutkan bahwa ada sebagian kaum yang terhalang dari telaga tersebut karena mengubah-ngubah ajaran agama. Pertanyaan saya Ustaz, apa saja yang menjadi penyebab sebagian kaum tadi bisa terusir dari telaga Al-Kautsar? Mohon penjelasan dan bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Barakallahu. Ikhwazallahu wa iyyakum, mengenai telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Memang ada khilafiyah di kalangan para ulama, apakah telaga ini adanya sebelum sirot ataukah setelah sirot? Ya, apakah sebelum sirot ataukah setelah sirot? Tapi yang rajih bahwasanya telaga yang disebutkan tadi itu ada sebelum sirot. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat umatnya, beliau mengatakan halumma ilayya, halumma ilayya. Karena Rasulullah sebutkan sebelumnya wa ana farataqum ilal haud, aku orang yang pertama sekali yang datang ke haud, ke telaga tersebut. Kemudian ketika melihat kaum muslimin, Rasulullah mengatakan halumma halumma, ayo kemari, ayo kemari. Karena ini merupakan telaga yang apabila seorang minum dari telaga tersebut, maka takkan pernah lagi ada rasa haus. Takkan pernah lagi ada rasa haus. Namun ada sekelompok orang ketika mereka mau menuju telaga Rasulullah, mereka ini dihalang-halangi. La yudaddanna kama yudaddal ba'ir. Mereka itu dihalang-halangi seperti kalau unta mau ikhwah, kalau dahulu itu kan kalau para pengembala-pengembala ini mau membawa ternaknya untuk minum di satu tempat yang ada airnya, itu gantian. Ya, itu gantian. Jadi pengembala yang satu misalnya dengan ternak-ternaknya udah. Pengembala yang kedua dia nunggu dan dia harus halangi apa namanya ternak-ternaknya jangan sampai gabung dengan pengembala yang pertama yang sedang meminumkan, memberi minum ternak-ternaknya. Nah, yudaddan artinya itu dihalang-halangi. Jangan sampai bergabung dengan ternak yang sebelumnya, ternak yang pada waktu sedang minum. Jadi mereka itu dihalang-halangi. Mereka semua mau pergi ke hautnya Rasulullah SAW, tapi dihalang-halangi. Gak boleh masuk. Rasulullah katakan, innahum la ummati. Mereka itu kan umatku. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya kamu gak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Mereka sudah merubah-rubah agama. Mereka sudah merubah-rubah agama. Mendengar ucapan itu, ya, maka Rasulullah mengatakan, suhkon, suhkon liman baddala. Menjauhlah, menjauhlah bagi mereka-mereka yang sudah merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merubah-rubah di sini ikhwah, semua secara umum, apakah merubah-rubah akidah, apakah merubah-rubah ibadah, tata cara ibadah, dan melakukan hal-hal yang bid'ah, yang menisbatkan sesuatu yang bukan dari agama Allah, dinisbatkan itu kepada agama Allah. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang enggak termasuk dalam urusan kami, maka dia tertolak. Tapi ini amalan diada-adakan dan dinisbatkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka telah merubah dari sisi akidah, merubah dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak dibolehkan. Atau juga termasuk merubah-rubah Quranul Karim. Mencoba merubah-rubah Quranul Karim. Demikian ikhwah. Boleh jadi juga merubah-rubah Rasulullah sallallahu, merubah-rubah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka silahkan menempati tempat dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Suhkon, suhkon liman baddala, menjauhlah kalian akibat kalian telah merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah azallahu iyyakum, kita sebagai seorang muslim hendaklah kita berusaha untuk meluruskan kembali agama kita, meluruskan kembali akidah kita, meluruskan kembali syariat, meluruskan kembali cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para sahabat. Karena Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil sunnah Rasulullah, ambillah sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah. Adapun orang-orang sekarang yang masih hidup, tak aman dari fitnah, tak aman dari terkontaminasi cara berpikirnya. Siapa mereka yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Mereka adalah orang paling baik hatinya. Wa a'maqu ilman. Yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan. Sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka adalah kaum yang memang Allah siapkan. Allah pilih untuk menemani nabi mereka dan untuk menegakkan agama mereka. Fa'rifu anhum fadlahum. Maka kalian harus tahu bagaimana keistimewaan mereka. Watamasaku bidihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka, pegang akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Sesungguhnya mereka di atas jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala firman, fa'in amanu bimislima amantum faqaditadaw. Kalau mereka beriman, sebagaimana berimannya kalian, yaitu para sahabat, faqaditadaw. Maka mereka, orang-orang termasuk, maka mereka sudah mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, wa man syakki rasul, min ba'di ma tabayyan lamun huda, fayattabi' ghayra sabil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas bagi dia jalan Rasulullah, kemudian mengikuti jalur yang bukan jalurnya para orang-orang mukmin, dia adalah jalurnya para sahabat. Jalurnya para orang mukmin adalah jalurnya para sahabat, tapi mereka mengikuti selain jalur para sahabat. Walihi matawalla, kami akan serahkan mereka pada siapa mereka mau yang biasa mereka lakukan, yaitu kepada setan. Panuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya dalam masalah ini, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, harus ada poin ketiga, pilar yang ketiga, dia adalah menurut pemahaman para sahabat. Menurut pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik abad lah abadku, summa alladina yalunahum, kemudian yang setelah, kemudian generasi setelahku, dan kemudian generasi setelahku. Wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin al-ansar, walladina taba'uhum bi'ihsan. Dan orang-orang terdahulu masuk Islam, dari kalangan muhajirin ansar, walladina taba'uhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti para muhajirin, para ansar, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada dan pada Allah. Yaitu ridho kepada orang muhajirin, Allah ridho kepada ansar, dan orang Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar. Demikian ikhwah. Tim, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Alinur Hafizahullah atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Demikian ikhwati selama azakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Siapakah Ashabul A'raf. Semoga penjelasan yang telah disampaikan memberikan tambahan ilmu dan pemahaman kepada kita tentang perkara akhirat, khususnya mengenai Ashabul A'raf sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan pada hari kiamat, mengampuni dosa-dosa kita, meneguhkan kita di atas keimanan dan sunnah, serta memasukkan kita dalam surganya tanpa azab dan siksa. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri. وقدمنا

0: Membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nar."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu, ikhwan, ikhwan.
0: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: راديو رجاء منبر شهية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه
2: وسلم.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
7: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
6: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
7: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
6: Ya wayfi alam asma' kalam Allah yad'uni.
7: Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
6: اسمع لما قد جاء في قاف وياسين.
7: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
6: Yasin. اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
7: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
6: Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini.
7: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku.

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: أتيتُ إليك فارحمني وثقل في موازيني.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
2: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la

0: الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم

0: saudaraku, saudariku, ahli, ukhti. Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
8: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
7: wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadlihi. Minta kepada Allah saja.
9: Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
1: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu program kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 243 mengangkat tema bacaan saat bangkit dari ruku. Jadi ketika kita ruku kemudian kita bangkit dari rukuk, ada sebuah bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah hafal semuanya. Apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah. Inilah bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil yang dijadikan landasan untuk membaca zikir ini? Dalilnya antara lain adalah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Sinten? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangkit dari ruku, maka beliau akan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Bahu ini gue pundi. Nah ini bahu, ya pundak. Jadi Nabi SAW itu ngangkatnya setinggi bahu. Kemudian telapak tangannya menghadap kemana? Ke depan. Ya telapak tangannya menghadap ke depan. Jadi bukan menghadap ke samping kayak gini, bukan. Tapi menghadapnya ke depan. Jadi Rasulullah SAW ketika bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi bahu. Di dalam beberapa riwayat yang lain, dan riwayat itu juga riwayat yang sahih, bahwa Nabi SAW mengangkat setinggi telinga. Telinga berarti lebih apa? Lebih tinggi. Kalau tadi kan segini, nggih. Kalau ini agak naik dikit sejajar dengan telinga. Nah, ini dua riwayat yang menjelaskan kepada kita dua cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat tangan saat sholat. Jadi ada dua versi. Yang pertama setinggi bahu, yang kedua setinggi telinga. Yang benar yang mana, Bu? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya benar? Karena dua-duanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita pakainya yang mana, Bu? Ya, dua-duanya. Dua-duanya sih kepriwe, berarti siji loro kayak gue. Ya bukan. Dua-duanya itu maksudnya kadang-kadang setinggi bahu, kadang-kadang setinggi telinga. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Abdullah ibnu Mas'ud, jadi Rasulullah SAW ketika bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi bahu sambil beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita renungkan makna dari kalimat Sami Allahu liman hamidah. Kalimat ini diawali dengan sami'a. Kenapa? Sami'a. Kalau kita buka kamus, maka kita akan temukan bahwa sami'a artinya kenapa? Mendengar. Pertanyaannya, siapa yang mendengar? Allah. Karena di situ diucapkan sami'allah. Berarti yang mendengar adalah Allah. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Allah mendengar apa? Jawabannya liman hamidah. Jadi sami Allah artinya Allah mendengar. Apa yang didengar? Liman hamidah. Yang didengar adalah orang yang memuji Allah. Jadi ketika kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Ketika kita memuji dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika kita memuji Allah, maka Allah akan mendengar. Itu adalah makna harfiah apa adanya dari kalimat tadi. Nah, muncul pertanyaan. Allah mendengar apa? Mendengar orang yang memujinya. Lah, kalau ada orang tidak memuji Allah, alias ngomongnya, orang bener, kenapa ngomong orang bener? Sing sikile, papat. Ketika marah yang keluar kebon, binatang. Orang itu ketika ngomong dengan kata-kata yang kasar dan jorok tadi, dia memuji Allah atau tidak? Tidak. Pertanyaannya adalah, apakah omongan orang itu didengar Allah? Didengar, waduh. Didengar. Loh, katanya tadi Allah mendengar orang yang memujinya. Lah kalau ada orang tidak memuji Allah, didengar enggak? Didengarlah. Loh, kenapa didengar, Ustaz? Karena Allah itu salah satu asma'ul husnanya adalah as-sami'. Kenapa bu? As-sami'. Apa artinya as-sami'? Yang maha mendengar. Jenengane maha berarti yang didengar sama Allah napa? Ya semuanya. Suara yang lirih maupun suara yang keras itu didengar sama Allah. Kalau kulo kalin jenengan mendengar suara yang apa? Yang lirih apa yang keras? Hah? Yang keras? Beneran yang keras dengar? Saya teriak jenengan dengar enggak? Hah? Saya teriak pakai mic gitu ya, ngomong seru banget. Jenengan dengar atau tidak? Dengar? Bener. Ya, saya contohkan ngomong seru banget yang gue mic. Ya. Mulut saya dekatkan ke mic. Kira-kira jenengan tahu apa yang saya ucapkan? Bingung. Berarti jenengan itu bukan mendengar suara yang keras, bukan mendengar suara yang lirih, tapi mendengar suara yang sedang. Mendengar suara yang normal. Berarti pendengaran manusia itu terbatas. Kalau ada orang ngomong sama jenengan dari luar kota. Dari luar kota tanpa HP. Jenengan dengar? Maka aja ngomong watuk-watuk keselek dia lagi dirasani. Ngertine saka ngendi dirasani? Wonten tiyang kados niku, Bu? Sapa? Nyong. Lagi dirasani saka ngendi ngertine dirasani? Suudzon apa mboten niku? Suudzon. Ngerasani niku ghibah, dosa besar itu. Berarti kita menuduh orang melakukan dosa besar. Keselak kenapa sih? Yunjian anu karo mangan karo ngomong jadi keselak. Ya. Jadi jangan salahkan orang. Nah, kembali kepada sami Allahu liman hamidah. Jadi penafsiran sami Allahu liman hamidah hanya dengan makna Allah mendengar ini kurang pas. Makanya para ulama kemudian mereka menganalisa, memperhatikan, mempelajari kalimat ini. Di dalam kalimat ini kita diajarkan untuk mengucapkan sami Allahu li man. Berarti wonten huruf lam teng mriku, li. Nggih, li niku teng bahasa Arab namine huruf lam. Berarti bukan sami Allahu man hamidah, boten. Tapi sami Allahu li man. Wah, berarti para ulama niku pancen temenanan nggih nek mengkaji nggih. Nggih. Jadi cuma ketambahan li tok atau li tok. Cuma ketambahan li saja itu maknanya akan bertambah. Itu ada satu kaidah di dalam bahasa Arab. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jadi kalau ada ketambahan huruf, maka maknanya pun akan bertambah. Lah apa tambahannya Ustaz? Kata para ulama kita, sami Allahu liman itu artinya adalah Allah akan mendengar dan mengabulkan. Artinya apa Bu? Mendengar dan mengabulkan. Apa yang akan didengar dan dikabulkan oleh Allah? Doa orang yang memujinya. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita pengin doa-doa kita dikabulkan, apa yang mesti kita lakukan? Awalilah doa kita dengan memuji Allah. Ini adab Bapak Ibu. Ya. Jadi kita itu harus beradab kepada manusia atau kepada Allah. Hah? Kita ini harus berakhlak kepada manusia atau kepada Allah? Dua-duanya. Masa sama manusia berakhlak dan beradab, kok sama Allah enggak berakhlak dan beradab? Ya, itu enggak bagus itu. Ada sebagian orang itu mempersempit makna adab dan akhlak. Jadi ngora sholat, bu, lah sing penting serawung karo tanggane. Ngapa sholat tapi medit? Loh apa, kabian sing sholat medit? Ada enggak orang yang sholat tapi dermawan? Banyak. Sing penting serawung karo tanggane, sing penting orang medit. Itu adab dengan sinten manusia. Kalau kita sholat, itu adab kita dengan siapa? Dengan Allah. Kenapa kita bisa beradab kepada manusia, kemudian kita tidak beradab kepada Allah? Tetangga kita yang kita serawungi tadi itu, ngasih nopo sih? Tetangga kita yang kita ramahi tadi, ngasih kita apa? Bu, jangan bening. Apa maning? Milih beras, ya. Nek kentongan uyah, jaluk napa nyilih, bu? Jaluk ya. Nyilih uyah ya, ngesuk dibalekaken ya. Tetangga kita itu yang kita baiki tadi, dia memberi kita, ya banyak ya yang beri sayur, beras, garam, minjemi kita tangga kalau kita butuh tangga, minjemi kita palu kalau kita butuh palu. Itu kebaikan tetangga kita yang kita ramahi tadi. Pertanyaannya adalah, apa kebaikan Allah kepada kita? Bu, kebaikan Allah kepada kita dibandingkan kebaikan tetangga kepada kita, besar mana? Kebaikan Allah. Disili tangga, disili anda neng tanggane, dipinjemi tangga oleh tetangga kita. Kalau kita sama Allah dikasih apa? Kaki buat naik tangga. Mahal mana, bu? Tangga atau kaki? Kaki. Tetangga kita ngirimi jangan bening, sayur bening kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita nyawa. Nyawa dengan sayur bening mahal mana? Nyawa. Kalau jenengan dikirimi sayur bening tapi jenengan gak punya nyawa, pripun? Ya siapa sing madang? Ya. Kenapa kita bisa berakhlak kepada manusia, beradab kepada manusia, kemudian kita tidak beradab kepada Allah? Yang nyuruh kita sholat niku sinten? Allah. Yang nyuruh kita baca Quran sinten? Allah. Kenapa ketika kita disuruh sama Allah, kita disuruh sholat sama Allah, kita banyak alasan? Jadi di dalam bacaan Sami Allahu liman hamidah, kita diajari supaya kalau mau berdoa mengawali doa dengan apa wau? Pujian. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, para ulama itu sudah berijma alias bersepakat bahwa doa itu disunnahkan untuk diawali dengan pujian kepada sinten? Allah. Pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang sahabat yang berdoa tanpa mengawali doanya dengan pujian kepada Allah dan tanpa membaca solawat tanpa nopo bu pujian dan tanpa solawat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung berkomentar ajila hadza. Artinya orang ini doanya terburu-buru, tergesa-gesa, kesusu. Tsumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian orang yang tadi berdoa terburu-buru dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinasehati oleh beliau, kalau kamu mau berdoa maka awalilah dengan pujian kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Setelah itu baru berdoa terserah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Baik. Berarti Bapak Ibu nek arep donga niku awali dengan apa? Pujian dan sholawat. Ustaz, memuji Allah niku pripun to? Panjenengan setiap hari memuji Allah kok. Minimal 17 kali sehari. Kapan niku? Pas membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu pujian atau bukan? Pujian. Nek sholawat pripun Ustaz? Sholawat yang paling pendek niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Angel napa gampil? Gampil. Udah gitu aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad. Niku sing pendek. Nek sing dawa pripun? Kados tahiyat. Pripun? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Pilih salawat yang panjang apa yang pendek? Dening amleng. Pilih salawat yang panjang atau yang pendek? Pilih duit sing akeh apa sing setitik? Oh, urusan duit karepe akeh. Urusan selawat karepe sing pendek. Menungsa. Oke, jadi kalau memberdoa jangan tergesa-gesa. Wong kita ngomong sama manusia aja pakai adab kok. Ada orang pengen ngutang. Kira-kira apa? Tok, tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ngutang. Kata seniku? Mboten. Pripun rin. Gole deham-deham be. Akeh banget ya. Nuhun sewu. Kepareng kula. Matur. Silaturahim muter-muter. Ya apa sih jawab banget. To the point boy. Mungkin sama manusia aja pakai adab. Masa sama Allah enggak pakai adab. Masa ujug-ujug, ya Allah aku njaluk duit. Subhanallah. Mana adab kita sama Allah? Ya. Mana adab kita sama Allah? Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, banyak sekali doa-doa itu yang diawali dengan Asmaul Husna. Contohnya setiap pagi, setiap petang kita berdoa, ya Hayyu ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghits. Doanya yang mana Ustaz? Astaghits. Astaghits. Astaghits itu artinya aku mohon pertolongan. Jadi orang ujuk-ujuk ya Allah njaluk tulung. Enggak. Ya. Tapi kita awali dulu dengan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Nembe napa? Astaghis. Itu namanya adab. Kecuali dalam kondisi darurat loh ya. Contohnya kecemplung sumur. Ya langsung bae ngomong tulung-tulung. Rasa kedawan. Kok sedek apa? Ya, itu kondisi darurat. Ya. Enggak ada darurat loh. Ya kita memuji Allah, kita puji Allah dulu sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah ini yang disuruh baca itu siapa toh? Imam apa makmum apa pas sholat sendirian? Jadi yang namanya orang sholat itu kondisinya adalah salah satu dari tiga. Salah satu dari apa? Tiga. Jadi imam atau jadi makmum atau sholat sendirian. Ada enggak kondisi yang keempat? Imam, makmum, dewekan. Ada selain tiga ini? Enggak ada. Ya. Jenenge wong sholat ya, nek ora jadi imam, jadi makmum. Nek ora jadi makmum ya, sholat dewekan. Antara tiga hal ini, kita akan jelaskan. Pertama, bagi orang yang sholat sendirian, maka para ulama sepakat semuanya. Dia disyariatkan membaca Sami Allahu liman hamid. Jadi ibu-ibu yang sholatnya di rumah ya sendirian, ketika jenengan bangkit dari ruku, jangan lupa membaca Sami Allahu liman hamid. Bapak-bapak, ketika lagi sholat sunnah, qobliyah. Sholat nopo? Ba'diyah. Sholat nopo? Duha. Nopo mali? Tahajud. Itu ketika bangkit dari rukuk, jangan lupa baca Sami Allahu liman hamidah. Ini sholat sendirian. Terus yang kedua, kalau jadi imam. Kalau jadi imam. Kalau jadi imam, menurut empat madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Pinten madhab bu? Empat. Disyariatkan bagi imam untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, sisanya yang ketiga. Napa bu? Yang belum saya sebutkan napa? Makmum. Nah kalau kita jadi makmum ini, kita perlu enggak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Apa cukup membaca Rabbana walakal hamdu? Jawabannya, para ulama dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Mayoritas ulama alias kebanyakan ulama, mereka mengatakan cukup bagi makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Ini kebanyakan ulama. Ada juga sebagian ulama, yaitu madhab Syafi'i dan madhab Zahiri, mereka mengatakan ya walaupun makmum ya tetap membaca Sami Allahu liman hamidah, terus ditambahin apa? Rabbana walakal hamdu. Ustaz, itu dua pendapat. Enggak, dua pendapat. Dan dalil masing-masing kuat. Jadi dalile argumene niku sami-sami kuat. Lah terus pripun Ustaz, nek kados niku kalau sama-sama kuat berarti monggo mawon. Monggo mawon siapa, Bu? Yang jenengan mau pakai Baca, monggo. Enggak baca, monggo. Boten sholat, aja. Tetap sholat, cuman baca sami Allahu liman hamidah, monggo bagi makmum. Atau tidak membaca, kemudian langsung Rabbana walakal hamdu juga silahkan. Kenapa? Karena dalil masing-masing pendapat kuat, argumennya sama-sama kokoh. Ini materi kita hari ini, masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
3: Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semua kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan. Langsung saja Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Bolehkah setiap bangkit dari ruku membaca Rabbana walakal hamdu ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi?
2: Apa?
3: Ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, apakah ini dalilnya sahih Ustaz?
2: Ya. Apakah boleh ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Kita akan bahas insyaallah bacaan-bacaan i'tidal. Ini kan kita baru sampai mana? Bacaan bangkit dari ruku. Jadi ketika kita bangkit, menyat, itu kan ada bacaan. Ketika kita berdiri alias i'tidal, itu ada bacaannya. Insya Allah kita akan belajari pada pertemuan berikutnya bacaan-bacaan tersebut, mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Ya, dan seperti biasanya, membahas dari yang paling pendek dulu. Ya, bacaan yang pendek-pendek dulu, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nanti ada juga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada juga yang panjang, Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama bainahuma min syai'in ba'du. Ada juga Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan masih ada yang lebih panjang lagi. Insya Allah semuanya akan kita bahas. Maka ikuti terus pengajian Senin pagi. Ada yang lain, monggo?
3: Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya di luar tema Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Apakah benar ada keistimewaan untuk orang yang safar ketika hendak sholat tanpa perlu berwudu?
2: Tanpa?
3: Tanpa perlu berwudu.
2: Safar? Sholat nggak pakai wudhu, aku nembe tuman gue. Sholat ketika bepergian jauh nggak perlu wudhu. Setahu saya syarat sah sholat itu suci. Napa bu? Syarat sah sholat suci. Salah satu cara supaya suci, nopo? Wudu. Dan ini berlaku dalam kondisi bepergian maupun dalam kondisi tidak berpergian. Mungkin ya, kalau saya ngira-ngira ya, mungkin perkiraan saya benar, mungkin salah. Mungkin maksud dari penanya ini, mungkin mengusap kaos kaki mungkin. Tetap wudhu, tapi bagian kakinya di apa? Diusap. Ya, pakai kaos kaki sih. Atau kalau orang Arab itu khuf. Khuf niku kados kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Seperti kaos kaki, tapi bahannya apa? Kulit. Itu namanya khuf. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Kalau Anda yang bertanya itu, maksud pertanyaan Anda adalah mengusap khuf atau kaos kaki ketika bepergian, maka tidak apa-apa. Yang penting syaratnya adalah sebelum memakai kaos kaki, Anda sudah wudu. Jadi syaratnya sebelum pakai kaos kaki, sudah nopo? Wudu. Berarti ketika pakai kaos kaki itu kondisi dalam keadaan suci. Kok kemudian batal? maka jenengan boleh berwudhu lagi untuk bagian kaki khusus. Itu enggak harus dilepas kaos kakinya. Cukup diapain? Cukup diusap, seret. Yang diusap atas atau bawah? Atas apa bawah? Atas. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diusap napa? Bagian atas. Dosa sing kotor ngisor kok. Nggih, manut bae karo Kanjeng Nabi. Jadi kalau sudah ketemu hadis Rasul SAW, jangan ditolak pakai logika. Nah, ini ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih di luar tema. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Terkait.
3: Maaf bertanya di luar tema, apa hukumnya muslimah keluar malam setelah isya bersama suami untuk mencari makan dan itu dilakukan sering dikarenakan suami yang mengajak dan suami sibuk bekerja. Seharian full beliau ada waktunya ketika setelah sholat isya.
2: Boleh atau tidak seorang wanita keluar malam ba'da isya berserta suaminya untuk makan? Ya, karena suami ada waktunya saat itu. Aslinya kalau aman dan ada keperluan penting, tidak apa-apa. Aman niku nggih, ketika keluar dari rumah itu tidak dikhawatirkan jenengan akan diapa-apain. Itu aman maksudnya. Ya, diapa-apain itu macam-macam, dirampok. Ya, atau nuwun sewu dilecehkan. Kalau jenengan keluar rumah kemudian aman karena ditemani suami misalnya, ya kemudian ada tujuan yang penting, ya tadi mungkin pengen berbincang ya dengan suami karena suami ada waktunya itu, tidak apa-apa insya Allah. Tapi ya kalau bisa ya jangan terlalu sering lah ya. Kalau bisa jangan terlalu sering. Mendingan diselang-seling ya, kadang keluar, kadang pesan online. Kadang-kadang jenengan yang masak ya. Jadi sehingga enggak bolak-balik keluar-keluar terus. Lagi pula makan malam-malam kayak gitu kan udah bada isya, secara kesehatan juga kurang bagus toh. Ya. Bagusnya kan kalau mau tidur itu perutnya itu ya jangan habis makan langsung. Kasihan nanti proses perut untuk ngapain? Untuk mencerna, menggiling. Harusnya kan lagi tidur perut kita juga ikut istirahat. Kalau sebelum tidur kita baru makan, berarti perut kita ketika lagi tidur kita, perut kita ngapain? Kerja keras. Akhirnya bangun-bangun rasanya ora kepenak. Kenapa ora kepenak? Karena enggak total istirahatnya. Ya, jadi makan malam-malam ba'da isya apalagi apa maning sega goreng, waduh. Enak sih enak. Iya.

0: Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ilmiah yang baru saja kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Semoga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkahi kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
12: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
13: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
12: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
14: menjaga harga diri,
12: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
13: Bagaimana mukmin bekerja?
12: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama.

0: waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

0: عباده، وخسر هنالك الكافرون.
1: لا يشركون بي شيئا.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
3: قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله.
2: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: yang maha pencipta,
2: maha pengatur,
1: maha berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
1: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Ayyuba radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layal yaltaqiyan فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
6: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
7: Al-Quran.

سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل

0: يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat.
1: Walam tuqbal lahu sholat.
2: Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Allazi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bagaimana bisa dijadikan musim kok Islami sedangkan dia diharamkan?
7: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
4: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
8: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
7: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
8: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
4: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
9: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, seribu meriam.
4: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
10: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
7: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
8: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
11: Musik membuat orang lalai, jamaah.
7: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, waktu akan terus berputar dan bergulir. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan kehidupan manusia tak akan lepas dari waktu. Allah SWT bersumpah, wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, yaitu demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena menunjukkan akan pentingnya waktu. Allah memutarkan masa dan waktu. Ada hikmah-hikmah yang agung semuanya. Makanya Allah menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dan penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Ada siang, ada malam. Iya. Datanglah matahari pada waktu siang, menyinari bumi dengan panasnya untuk memberikan, ya Allah ingin memberikan manfaat dengan matahari tersebut, ya, untuk kehidupan yang ada di bumi. Kemudian setelah itu datanglah malam, ya, menyelimuti. Untuk apa? Untuk Allah memberikan manfaat untuk kehidupan apa yang ada di bumi. Saudaraku seiman. Sehingga pergantian siang dan malam, pergantian masa, waktu, dan semua ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Maka tentunya saudaraku, kita sebagai seorang hamba Allah harus menyadari waktu yang bergulir tersebut, ya, adalah merupakan hal-hal yang harus kita gunakan dalam perkara kebaikan. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Artinya banyak manusia yang merugi dalam menggunakan waktunya. Banyak manusia yang lebih senang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka adanya waktu adalah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya setiap waktu kita, setiap menit kita, setiap detik kita bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan, wal wa'al waqtu kasayf illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan menebas kamu. Waktu yang bergulir terus, kalau ternyata kita tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sungguh sangat merugi. Sangat merugi. Makanya Allah mengecualikan siapa yang tidak merugi, illa ladzina amanu wa amilus salihah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Masya Allah. Nah, inilah saudaraku sekalian, jadi waktu ini ya sangat mahal. Kita gunakan bagaimana caranya supaya waktu kita bisa menghasilkan pahala. Kalau orang pecinta dunia mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Kalau orang beriman mengatakan waktu adalah pahala. Artinya setiap waktu kita, kita berusaha menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allahu likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
9: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
8: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
10: Oh.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia, kita berjalan di atas bumi, kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan, kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat, ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون

0: سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cimareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
4: Kami terima laporan dari Rumah Sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
2: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
5: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
6: Saya kaget, Pak. Saya punya harim kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
7: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana.
6: Soalnya mencemarkan nama baik.
7: Mencemarkan nama baik. Katanya, ah, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
5: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT/RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan pantai Madasari.
2: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
8: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di Aula Kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
9: Kedua, upah kerja. Kami juga minta upah kerja itu maksimal
8: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
9: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah, Harsiarda 2026.
10: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
9: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
9: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
10: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
9: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayab Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
11: Ayab Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
12: PPATK 497, itu tahun sudir, ada. Itu setiap hari kerja itu ada 20 orang.
11: Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut, didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
2: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Roh Suryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Roy Suryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
13: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
14: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Jokowi sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
15: Akan bawa bukti-bukti?
14: Oh, apa sih? Ijasa SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ijazah SD dan SMP di bawah Pak Jokowi.
15: Oke,
14: clear.
13: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
2: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elit Raffles Hills, Cibubur, Depok.
16: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis perindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
17: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
2: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Saudara seiman dan seakidah, sahabat Roja di manapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan jaga kita semua di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung, yang rutin kami hadirkan setiap Senin siang ini, dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Fifi Abdul Wadud Hafizahullah taala dari Yogyakarta. Alhamdulillah, kami sudah terkoneksi dengan beliau dan masih melanjutkan pembahasan mengenai sifat ahli neraka, yaitu pada kesempatan ini akan membahas mengenai wanita terlaknat. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, bagi Anda yang ingin bergabung untuk bertanya di sesi soal jawab nanti, bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun di telepon langsung di 0218236543. Dan kami doakan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita melanjutkan mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun, dan kita masih pada pembahasan Al-Mujrimun, para penjahat dalam pandangan agama, orang-orang mereka masuk dalam kategori orang-orang jahat yang menyelisih ajaran Islam, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan mereka adalah termasuk milik sifat-sifat yakni ahlunar, yang tidak layak seorang muslim dia berhias atau dia berkarakter dengan karakter orang-orang yang diancam oleh Allah dengan jahanam. Insyaallah kita akan siang hari ini kita bahas adalah al-mar'atul mal'unah, di antara orang yang mereka diancam dengan laknat, diancam dengan adab, adalah wanita-wanita yang mereka terlaknat. Tentu semua kita, laki, perempuan, kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang minal marhumin, orang marhumah yang dirahmati oleh Allah SWT, yang dicurahkan kasih sayang Allah, dicurahkan rahmat Allah Ta'ala, yang lawannya adalah orang yang mereka di murkai Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala, mal'un, dijauhkan di rahmat Allah SWT. Maka selainnya kita memperhatikan apa yang diingat oleh Nabi berkaitan dengan karakter wanita-wanita yang mal'unah. Kalau kita seorang laki-laki, maka kita punya saudara perempuan, atau kita punya istri, atau kita punya anak perempuan, maka memperhatikan hal ini dalam rangka untuk bisa mengingatkan kepada kita, keluarga kita, jangan sampai termasuk menjadi bagian wanita-wanita mereka mal'unah. Kalau seandainya di antara kita adalah wanita, maka langsung perhatikanlah apa yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai masuk dalam barisan para wanita mereka mal'unah, dilaknat oleh Allah SWT. Di antara wanita-wanita yang mal'unah adalah al-mar'atul mutabarrijah. Wanita-wanita mereka mutabarrijah yang bersolek, yang berdandan, bertabaruj, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dandan boleh, karena kita boleh berhias dengan hiasan-hiasan dihalalkan syariat Allah Ta'ala. Tapi ada cara-cara tabarut yang merupakan tabarut jahiliyah. Sebagaimana yang Allah SWT ingatkan kepada para wanita mu'minah, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan model dandanannya, yaitu wanita-wanita jahiliyah pada zaman ini dulu. Wanita yang mutabarijah, wanita yang mereka ingin berhias, pakai parfum, keluar ke jalan-jalan, menampakkan aurat, sehingga seakan-akan mereka menjual dagingnya untuk dinikmati oleh manusia, laki-laki mata telanya, mata keranjang, menikmati tampilan dia yang haram untuk dinikmati. Dan wanita seperti ini, dia telah mujrim, telah melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri, kejahatan kepada yaitu suaminya, kejahatan kepada masyarakatnya, dan juga termasuk kejahatan kepada agamanya. Bagaimana seorang wanita mereka bertabaruj, mereka telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri, karena orang yang mereka berdandan tabaruj ala jahiliyah, maka mereka telah mengantarkan dirinya untuk menghadapi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah mempersiapkan dirinya untuk dia dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Yang Nabi kita pernah mengatakan, sayakunu fi ummi fi akhir ummati, akan ada di akhir umatku ini nisaun kasiatun ariyatun, wanita-wanita mereka kasiat, berpakaian, nampaknya berpakaian tapi ariyat, tapi telanjang. Ala ru'usihinna kasnamatil bukhtil ma'ilak, yang mereka ada wanita-wanita mereka yang katakan oleh Nabi bahwa wanita ini wanita mereka kelihatan berpakaian tapi telanjang. Yang mereka juga dikatakan Nabi sinfal min ahli nar, dua kelompok di kalangan ahli nar, lam arahuma, yang aku tidak pernah melihat keduanya itu. Satu di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyatun mumilatun ma'ilatun rusuhunna kasmatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Di antara dua kelompok ahli nabi adalah wanita-wanita mereka kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Mumilat, yang mereka linggak-linggok. Ma'ilat, goyang-goyang. Ru'usuhunna kasnam tilbukhtil ma'ilah, kepalanya kayak punuk unta yang ini condang-condang, goyang-goyang. La yadkhulna jannata, mereka tidak akan masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada. Yang sungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian atau sekian. Nabi di sini ingatkan bagaimana tentang wanita-wanita mereka ini terancam dengan berbagai macam terancam dengan jahanam. Dua kelompok yang mereka termasuk pemilik sifat ahlun nar. Satu di antaranya wanita-wanita mereka kelihatan berpakaian tapi telanjang. Para ulama di antaranya menyebutkan tentang makna khasiat ariyat. Satu maknanya adalah orang-orang yang mereka nampaknya mereka mendapatkan rezeki Allah Ta'ala. Memperhias dengan berbagai macam hiasan-hiasan, yakni kehidupan. Tapi di akhirat, mereka seperti tidak punya, yakni pakaian yang melindungi dia. Tidak punya amal saleh yang bisa mereka, yakni pakai untuk melindungi dirinya. Sehingga nikmat orang yang mereka di dunia menerima banyak nikmat dari Allah, sehingga kelihatan yang berpakaian, tetapi mereka tidak menggunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT, sehingga di akhirat ke orang yang mereka tidak punya pakaian, sehingga telanjang. Ini yang pertama. Ini adalah makna, yaitu maknawi, yang sifatnya maknawi. Yang sifatnya adalah maknawi yang secara ber, dia berhias dengan berbagai macam nikmat Allah Ta'ala, tapi dia tidak memiliki amalan yang bermanfaat kelak di hadapan Allah, sehingga seperti orang telanjang, enggak punya pakaian untuk menutupi dirinya. Yang kedua, ya, makna bahir. Wanita mereka nampaknya berpakaian, tapi hakikatnya telanjang. Berpakaian, nampaknya dia pakai pakaian, tapi hakikatnya telanjang karena dia menampakkan bagian-bagian aurat. Menampakkan bagian-bagian aurat. Baik dengan cara kalau di zaman kita ini, bisa pakainya itu tipis, sehingga nerawang, sehingga menampakkan semua yang ada dalam tubuhnya itu, kelihatan semuanya. Kelihatan berpakaian. Tapi karena tipis ya kelihatan semuanya dalamnya itu. Ini berpakaian tapi telanjang. Dan banyak di zaman kita ini pakaian model tipis-tipis kayak itu banyak banget. Sehingga dalamnya semuanya ini kelihatan. Yang kedua, pakaiannya sengaja dibelek bagian-bagian ini aurat. Belek depan, belek belakang, belek samping, belek paha, dibelek-belek. Sehingga serba kelihatan. Yang ketiga, pakaian yang kelihatannya, ya ini tebel kainnya, tapi yang ngapunten minta maaf, yaitu ketat banget, ngampret kata orang itu, ngampret. Sehingga metet. Sehingga akhirnya menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Lekuannya, tonjolannya, tubuhnya semuanya, kemudian ngecap. Ini termasuk khasiat ariyat. Sehingga pakaian-pakaian yang termasuk serba mini. Mini. Sangat minimalis. Sehingga ya kalau Jawanya cupet-cupet. Kalau ngampret itu dia metet, itu lengket banget dengan tubuhnya. Kayak lemper ibaratnya, kayak bungkus lemper. Kemudian kalau cupet itu ya cekak. Pakaiannya pendek-pendek, mini-mini. Sehingga semuanya dibuat mini. Ini adalah pakaian-pakaian bentuk yang mereka ini masuk khasiat ariyat. Tentu seorang muslim, muslimah, tidak akan berpakaian yang seperti itu. Karena ini bukan pakaian jahiliyah. Orang yang mereka berpakaian atau orang mereka itu tabarruk seperti ini, dia telah mengantarkan dirinya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini fa innahuna mal'unat. Mereka orang yang maklum mal'unat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mereka mutabarijah, wanita mereka bertabarruk ala jahiliyah, mereka telah berbuat jahat kepada suaminya. Kenapa? Karena penampakan-penampakan aurat itu hanya boleh diberikan kepada suami. Yang boleh menikmati hanya suami. Hanya suami yang bisa yang boleh menikmatinya. Keindahan tubuhnya, lekuan tubuhnya, pokoknya keelokan tubuhnya, segala macamnya itu yang boleh menikmati adalah suami. Ketika dia kemudian dia tampakkan dengan dandanan yang yaitu penuh penyelisihan dengan syariat yang hanya layak dilakukan oleh orang yang mereka itu di depan suami, lalu diberikan di jalan-jalan, maka dia seperti menjual dirinya kepada manusia. Dia seperti menjual dirinya kepada manusia, menjual dagingnya, menjual keindahan tubuhnya, menjual ini dirinya. Ini adalah perilaku jahiliyah. Nabi katakan, salasatun la tus'alu anhum, ada tiga kelompok yang tidak akan ditanya tentang mereka itu. Ini orang-orang mereka buruk. Rajulun faraqal jamaah wa asa imamah wa mata asiyan. Pertama adalah orang-orang mereka yang laki-laki atau orang yang mereka itu memisahkan dari jamaah, memberontak, dia melakukan pemberontakan, baik terjun langsung di lapangan atau menjadi otaknya, dia tidak menjaga itu ketaatan kepada penguasa. Wa'asa imamah, dia durhaka kepada yang penguasa, dia menentang penguasa, melakukan provokasi untuk bahaya kepada penguasa. Wa mata asian, dia mati dalam keadaan maksiat. Transmati maksiat adalah mati dalam keadaan dia tidak atau dia melakukan penentangan-penentangan kepada ini penguasa. Yang kedua, wa amatun aw abdun abaqa min sayyidihi famata. Yang kedua, budak yang mereka lari dari tuanya lalu mati. Sehingga matinya mati jahiliyah. Wa imra'atun ghaba anha zawjuha. Wanita yang suaminya enggak ada, ditinggal suaminya. Waqad kafaha maunata dunya. Dan semua kebutuhannya telah dicukupi oleh suami. Kebutuhan belanja segala macam dicukupi oleh suami. Fatabarrajat ba'dahu, lalu dia bertabarut, dia berdandan. Fala tus'al anhum, maka mereka tidak akan ditanya. Orang mereka itu bertabarut, ini berdandan, berparfum, kemudian keluar rumah, ke jalan-jalan, untuk supaya dinikmati oleh laki-laki jalanan. Dia telah memaparkan dirinya untuk ini bersina, tanpa sepengetahuan suaminya. Maka ini adalah gak boleh. Sani semuanya ada dan membolehkan, maka suaminya dayus. Suaminya dayus. Suami dayus adalah dayus. Orang mereka membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Maka orang yang mereka wanita mereka tabarruj berdandan ala jahiliyah dengan menampakkan aurat, memakai parfum, pamer ini kelang tubuhnya kepada manusia, maka dia telah melakukan kejahatan kepada suaminya. Karena hal itu mestinya hanya dikhususkan untuk ini suaminya, tapi dia asikkan orang lain. Kemudian wanita yang mereka berdandan mutabarrijah, mereka juga telah melakukan kejahatan berkaitan haknya masyarakat. Kenapa? Karena wanita itu adalah fitnatun azimatun lirijal. Wanita itu adalah fitnah besar bagi laki-laki. Yang Nabi pernah mengatakan, ma taraktu ba'ti fitnatan al-barra ala rijal minan nisa. aku ini tidak aku tinggalkan setelah saya sepeninggalku fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki melebihi wanita. Artinya wanita bagi laki fitnahnya dahsyat, fitnahnya besar. Maka dikatakan oleh Nabi pula, takut dunia waktu kunisa. Wahai para hamba Allah, takutlah kalian tentang dunia. Ini bertakwal kalian kepada Allah tentang urusan dunia. Jangan sampai dunia menenggelamkan kalian, merusak kalian, merusak agama kalian. Ya, sehingga hidup itu akhirnya tertipu oleh dunia. Makruh dengan dunia. Sampai kesibukannya dengan dunia membuat dia sampai matinya tidak punya persiapan menghadap Allah Ta'ala. Fattaqu dunia. Bertakwalah anda kepada Allah dalam urusan dunia. Jangan sampai anda termasuk orang yang maftun, terfitnah dalam perkara dunia. Sehingga ya ibaratnya dilumat habis oleh dunia. Sampai matinya enggak punya kesiapan apapun untuk menghadap Allah Ta'ala. Wattaqun nisa. Takutlah kalian tentang fitnahnya para perempuan. Bagaimana fitnahnya wanita. Yang fitnah wanita sering menjadi sumber sebab jadi pelacuran, pemerkosaan, segala macam. Fa'ina awala fitnah tibani Israel karena di finisa, karena sungguhnya yang pertama kali fitnah yang menyebabkan Bani Israel itu, fitnah menimpa Bani Israel adalah fitnah di sisi para wanita. Wanita sering menjadi pembangkit syahwat laki-laki sampai kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang awalnya dari wanita ini. Bertabarut, berdandan, pamer, dia keluar rumah dengan tampilan ingin seakan menarik laki-laki untuk menikmati dirinya. Maka dia telah berbuat ini jahat kepada masyarakatnya. Karena akan menghancurkan masyarakat. Masyarakat yang penuh dengan fahisyah. Masyarakat yang kemudian tersebar al-fahisyah. Masyarakat yang kemudian banyak beredar al-fahisyah ini di dalamnya. Yang Allah mengatakan tentang mereka, innal ladina yuhibbuna antasyi al-fahisyata fil ladina amanu, lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang mereka suka menyebarkan fahisyah di kalangan kaum mukminin bagi mereka adab yang pedih di dunia maupun di akhirat mereka. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah yang lebih, Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Kemudian demikian juga wanita yang mereka berdandan mutabarrijah, wanita mereka itu bersolek, berdandan dengan dandan-dandan yang ini sangat tidak layak menyelisih syariat, maka dia telah berbuat jahat kepada agamanya. Yaitu dalam bentuk dia melanggar larangan-larangan Allah SWT yang Allah melarang seorang wanita muslimah bertabarruj ala jahiliyah. Wala tabarrujna tabarruj ala jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj model tabarrujnya orang jahiliyah ini dulu. Ini wanita-wanita mereka berdandan dalam rangka untuk dia bisa menarik para ini laki-laki. Ini adalah termasuk durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala sehingga dia telah berbuat jahat pada ini agamanya. Karena wanita ini aurat, al-maratul aurat, dia apa keluar rumah maka akan diikuti setan dan bisa menjadi fitnah besar bagi para ini laki-laki. Dan Nabi menyebutkan wanita mereka itu keluar rumah berparfum, guna meriwati satu kaum. Lalu kaum ini mencium ini bau parfumnya, maka dikatakan Nabi fayazaniyah, dia adalah pelacur. Dia adalah pelacur. Kalimatnya keras, Nabi mengatakan wanita yang mereka itu tidak memperhatikan ini dirinya akan bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Hendaklah para wanita yang mereka bertabarut dan di zaman kita dandanan seperti ini terlalu sangat banyak. Terlalu sangat banyak. Yang termasuk diantaranya yaitu yang termasuk yang dilakukan oleh kaum muslimin, muslimah, kaum muslimah, cara-cara berpakaian yang tidak ini syar'i. Kita lihat di jalan-jalan, di kantor-kantor, di tempat di keramaian-keramaian, kadang-kadang bukan sekedar ini berjilbab ketat, Tapi ada yang mereka berpakaiannya model yang kata di khasiat ariat. Khasiat ariat. Nampaknya berpakaian tapi telanjang. Saking tipisnya, tebel tapi metet. Kemudian, atau ngampret kata orang. Kemudian juga sarwa cekak, sarwa pendek, sehingga sarwa minimalis. Kemudian sarwa belek, di belek depan, belek belakang, belek samping, belek kat, belek paha, kejub belek, belek, belek, belek, belek, semua. Sehingga ini dalemannya tampak. Mudah-mudahan yang seperti ini semuanya tabarruj ala jahiliyah. Yang apabila seorang muslimah dia pernah melakukan yang seperti ini, hendaknya segera bertobat kepada Allah Ta'ala untuk kemudian berpakaian model yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jilbab menutup ini menutup Taurat seperti yang diajarkan Allah Ta'ala. Para ulama mengambil dari nas-nas yang ada. Maka di antara ciri wanita, ciri pakaian itu, ciri wanita pakaian syar'i, ciri pakaian itu sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, di antaranya adalah pakaian itu menutup semua badan, kecuali wajah dan telapak tangan bagi para ulama yang mereka tidak mewajibkan cadar. Yang mewajibkan cadar, maka semuanya ditutup. Wajah, termasuk telapak tangan, kemudian sampai itu kaki, semuanya tertutup. Dan ini sering menjadi bahan ejekan pada orang-orang mereka itu, ya kalau kafir sih jelas kafir. Para sindik, alul bid'ah, orang awam yang terpengaruh alul bid'ah, sehingga sering menjadikan bahan ketawaan, pelecehan, hinaan, orang-orang mereka justru berpakaian sesuai dengan syariat Allah SWT. Wanita-wanita mereka bercadar, menutup aurat berukut, kemudian betul menjaga diri, sering jadikan bahan ejekan, apa itu lawaan, kemudian guyonan, kemudian pelecehan. Hati-hati bisa menyebabkan orang mereka melecehkan syariat yang jelas-jelas syariat agama Allah Ta'ala, bisa menjadi kafir. Baik dia lakukan dengan sengaja atau guyon-guyon atau sekedar guyon-guyon. Pakaian wanita muslimah hendaklah menutup aurat semua tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka bagi yang tidak mewajibkannya. Kemudian yang kedua, wanita muslimah pakaiannya adalah hendaklah tidak yaitu banyak pernak-pernik hiasan. Tidak banyak pernak-pernik hiasan. Hiasan nyolok-nyolok, bordir-bordir nyolok, atau dengan pakai bordir hiasan membuat orang menoleh untuk menikmati hiasan pakaiannya. Dijauhkan sebersih-bersihnya pakaian muslimah dari berbagai macam aksesoris hiasan yang akan membuat laki-laki banyak menoleh kepada yakni bajunya tersebut. Kemudian hendaklah yaitu pakaian itu tebal. Tebal. Sofiqan. Ini tidak tipis. Tidak tipis. Tebal. Sehingga tidak nerawang. Paling enggak tidak nerawang. Tebal. Soal ringan, enggak ada masalah. Ringan. Ada bahan yang tebal, bagus, dan ringan ada. Ada banyak kelihatan tipis tapi berat ada. Yang nyaman silakan tapi berusaha untuk tebal. Jangan yang tipis. Wasian, luas, longgar. Longgar, tidak sempit. Sehingga tidak metet, tidak ngampret. Termasuk laki-laki juga, jangan sampai pergayaan pakaiannya serba metet, serba ngampret. Laki-laki tetap tertutup pakaian yang longgar. Tidak metet, ngampret, sehingga itu ngeplek tubuhnya. Maka laki-laki hendaknya juga memperhatikan unsur pakaiannya tersebut. Kemudian, pakaian yang juga wanita muslimah adalah tidak menyerupai lesupu lipa sarijal. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tomboy, sekarang bilang tomboy, boys, perempuan tapi boys, perempuan tapi dia berpenampilan laki-laki. Pakaiannya model laki-laki, enggak boleh. Wanita-wanita pakainya nyana wanita. Dibiasakan oleh orang tuanya di kecil. Bagaimana wanita itu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya adalah kewanitaan, termasuk permainan-permainan. Sehingga dia terdidik, dia tumbuh sifat keperempuannya perempuanannya dari kecil, sehingga ditumbuhkan jiwa kewanitaannya. Suka masak, suka bersih-bersih, suka rapi-rapi. Misalnya, yang itu merupakan bagian pekerjaan-pekerjaan ini para wanita. Laki-laki juga demikian. Hendaknya dari kecil diarahkan dengan sifat kelakiannya, sehingga dia nampak perkasa, nampak laki-laki, yang sampai kemudian salah pembentukan. Kemudian juga, layak subuh libasal kafirat, tidak menyerupai pakaiannya orang-orang kafir, para orang kafir kayak perempuan. Pakaian-pakaian wanita-wanita kafirah, ya modelnya ya tidak menutup aurat, ya seperti yang biasa ada itu. Maka tidak layak muslimah meniru model pakaiannya orang-orang kafir tersebut. Kemudian, pakaian itu tidak, pakaiannya tidak berbau wangi yang dicium oleh orang lain. Wanita enggak boleh dia pakai minyak wangi yang kemudian tercium baunya oleh ini laki-laki di jalanan. Kemudian bukan pakaian surah, pakaian terkenal, pakaian ya nyeleneh, pakaian yang menjadikan dia kemudian dikenal, pakaian khas, pakaian surah, pakaian buat dia tenar. Ini dihindari. Sehingga bagaimana seorang muslimah, juga muslim, tentang pakaian, walibasu taqwa. Ini pakaian takwa, bukan pakaian takwa, pakaian koko, tapi pakaian takwa, pakaian mencerminkan tentang ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia orang yang mereka berias dengan ketakwaannya kepada Allah SWT. Wanita muslimah, dia perhatian dengan hal seperti ini. Sehingga dia menjadi wanita yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian di antara wanita yang mal'unah pula adalah wanita yang mereka allati ta'si zaujaha. Wanita yang membuat, wanita yang mendurakai suaminya. Wanita yang juga membuat marah ini suaminya. Suaminya tidur dan dia marah dengan ini istrinya. Maka ini wanita pembangkang. Wanita yang mereka membangkang suaminya, yang duraka pada suaminya, tidak mentaati suaminya. Maka wanita ini seperti ini juga, wanita yang mereka telah yaitu mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah SWT. Maka dia telah mujrim, berbuat jahat kepada dirinya, berbuat jahat pula dia kepada suaminya, dan juga berbuat jahat dia kepada ini hak, yaitu dirinya. Berbuat jahat kepada ini dirinya, karena dia telah mengantarkan dirinya kepada laknat Allah Ta'ala dengan cara berpakaian yang dilaknat oleh agama ini. Itu ada ar-rajul. Ini wanita mereka durhaka kepada suaminya. Wanita mereka menentang suaminya, maksiat pada suaminya, tidak memenuhi keinginan suaminya, maka dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Nabi kita mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi falam ta'ti, apabila suami mengajak istrinya ini untuk diranjang, lalu dia enggak memenuhi panggilan suaminya, tidak memenuhi keinginan suaminya. Fabata ghadban 'alaiha. Lalu suaminya itu bermalam dalam keadaan ghadban, marah, murka kepada istrinya itu. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat melaknat dia sampai ini pagi harinya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama, dan ini menunjukkan bagaimana Islam sangat perhatian berkaitan kehidupan suami istri. Karena kelanggengan rumah tangga itu ketika suami istri mereka saling menikmati satu dengan yang lainnya, sehingga betul-betul mereka bisa langgeng dalam yaitu melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Di antaranya dengan ketaatan istri kepada suami. Kalau menjadi istri yang membangkang, tidak menuruti keinginan suami, padahal itu adalah haknya suami, kebutuhan suami, ini membuat rumah tangga tanda-tanda akan bisa retak, bisa pecah. Dan membahayakan suami. Sampai Nabi katakan, ini wanita seperti ini dilaknat malaikat sampai pagi. Ada perempuan agamanya wamburadul, enggak jelas juga, enggak tahu ilmu hadis juga, tapi pikirannya rusak. Apa katanya? Ngapain malaikat campur tangan dari rumah tangga orang lain? Ini wanita yang gini otaknya rusak. Dan orang yang mereka ini sudah bodoh dengan agama, enggak paham agama, sok-sokan berkomentar tentang hadis Nabi yang jelas-jelas para ulama ini berkata yang sahih. Dan kalau dia mau mikir pakai pikirannya juga, ini kebutuhannya ada kebutuhan dalam rumah tangga. Yang asega agama sangat mengarahkan bagaimana wanita-wanita itu taat kepada suaminya, ini berkaitan dengan kebaikan kelangsungan rumah tangga. Dan perempuan yang gitu adalah perempuan yang mereka terpengaruh, yaitu budaya syaitan, syaitan barat, wanita-wanita barat yang kafirah, yang kafir, atau pemikiran-pemikiran barat yang penuh dengan itu perusakan terhadap ini generasi kaum muslimin. Wanita-wanita liberal yang pengen hidup bebas tanpa aturan, ingin ajaran agama ini. Ini adalah perempuan rusak yang kayak gitu. Nabi kita katakan idza batat almar'atu hajarat firasha zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang wanita itu dia bermalam dalam keadaan wanita ini dia menjauh atau dia firasnya dia pisah dengan suaminya, maka malaikat melaknat wanita itu sampai di subuh. Sampai pagi. Ini yang pertama, sehingga bagaimana wanita mereka durhaka kepada suaminya, dia telah mendolimi dirinya sendiri atau dia telah berbuat jahat pada diri sendiri karena dia telah mengantarkan dirinya untuk mendapatkan laknat, yaitu Allah SWT. Kemudian, wanita mereka durhaka kepada suaminya, menyelisih suaminya, atau menentang suaminya, maka dia dia mujrim kepada dirinya sendiri, karena dia akan mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Mengantarkan kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Walladhi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasi, fata'ba alih, illa kana alladhi fissama' sakhitan alaiha. Hatta yurdia anha. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Ta'ala. Tidaklah seorang laki-laki mereka mengajak istrinya untuk ke tempat tidur. Memenuhi hak suami istri. Lalu istri menolak. Maka Allah yang di langit murka kepada wanita tersebut. Sampai ini suaminya ridha terhadap ini istrinya. Maka hati-hati. Nah, seorang wanita, seorang istri memenuhi, betul-betul memperhatikan tentang ini hal ini yang merupakan haknya suami. Dan

لا تشابه الصلاة ولا تشابه صلاتهم أذان ini أذانهم. Ada tiga kelompok yang salat mereka tidak akan melewati telinga mereka. Ini diantaranya adalah wal mar'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wanita yang mereka itu bermalam dalam keadaan suaminya itu dia murka kepada wanita tersebut. Murka kepada ini tersebut karena tidak mau memenuhi ini ajakan ini suaminya. Wanita yang mereka menentang suaminya, mereka telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri karena dia telah berarti telah mengharamkan untuk dirinya surga. Nabi kita mengatakan, idza salat al-mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu dia salat lima waktu, dia penuhi salatnya yang lima waktu. Ya, isya, subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, dia tunaikan salat yang lima waktu itu. Wasamat syahroha, di bulan Ramadan dia berpuasa, kecuali ada halangan. Wahassanat farjah, dia jaga kemaluannya. Tidak dia melampiaskan kenikmatan kemaluannya kepada kepada hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Wa'ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya. Qilalaha, akan dikatakan pada wanita seperti ini, udkhulil jannata min ayi abwabil jannah syi'ti. Silahkan Anda masuk surga dari arah pintu mana yang Anda kehendaki. Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga farjinya, taat pada suaminya. Ini yang terkadang terasa ini berat. Wanita mereka berusaha untuk mewujudkan seperti ini, maka dia akan diperintahkan masuk surga dari arah pintu manapun yang dia ini kehendaki. Wanita mereka durhaka kepada suaminya, dia telah berbuat jahat pada diri sendiri, berjahat kepada haknya suami. Dia telah berbuat jahat pada ini haknya suami, karena haknya suami itu sangat besar. Sangat besar. Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Karena berkaitan dengan ini kelangsungan rumah tangga yang bahagia, dunia dan akhirat. Maka dia saling betul-betul memperhatikan tentang hal tersebut. Hak suami kepada istri sangat besar. Sampai di antaranya Nabi ungkapkan dengan kalimat di antaranya, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang itu sujud pada orang lain, niscaya akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya haknya, tapi enggak boleh. Tapi tidak diperbolehkan. Tapi Nabi ingin menunjukkan tentang hak suami yang sangat itu agung, yang sangat besar. Seandainya boleh aku merintahkan orang sujud kepada orang lain, akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Saking besarnya hak ini suami. Lau kuntu amiran ahadan ajira ghairillah la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha. Walati nafsi walati ya nafsu Muhammadin biyadi la tu'dil mar'a haqqa rabbaha hatta tu'ti haqqa zawjiha.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Hatalau sa'alaha nafsaha, seandainya dia pun ini seandainya suami itu minta pada dia, minta ini menikmati ini istrinya tersebut, maka hendaknya wanita ini betul-betul memenuhi panggilan sang suami. Walaupun dia ini ala qatatin. Ini ala qatabin.

Dia duduk di atas, yaitu tempat-tempat mereka-nya, atau di atas kendaraannya. Hendaknya jangan sampai dia menolak ajakan suami. Walaupun minta itu di atas kendaraannya. Maka jangan sampai dia menolak ajakan, yaitu suami. Karena kalau sampai suami itu kemudian perasaannya terbakar ibaratnya, atau dan melihat yang lainnya, walau kanat alat tanur, walaupun itu sedang berada di pertungkuan, perapian, baru manggang roti atau baru mendadar telur, itu tidaknya ketika suami memintanya, dia berusaha untuk memenuhinya. Ini seakan-akan kegiatan ekstrim, tapi ini penting. Kalau

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: Sallallahu. Kata Nabi, kullu wadudin waludin. Wanita-wanita mereka itu wadud, walud, penyayang, peranak, penyayang dengan suaminya, dengan anaknya, lembut, walud, dia peranak, banyak anaknya. Kemudian kalau dia itu marah atau suaminya marah kepada dia, maka dia serahkan tangannya, dia hadapkan pada suaminya sampai suaminya dia merasa ridha dengan itu dirinya. Ini menunjukkan tentang besarnya hak suami yang mesti diperhatikan oleh yaitu seorang wanita. Dan orang yang mereka maksir kepada suaminya, wanita mereka durhaka kepada suaminya, itu dia telah jahat pula kepada agamanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita mentaati suaminya. Orang yang mereka, yaitu wanita mereka durhaka kepada suaminya, berarti dia telah mendurhakai agamanya sendiri, agamanya, karena agamanya mengajarkan dia untuk mentaati ini kepada suaminya. Idza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajati fala ta'ti wa in kanat ala tanur. Apabila suami itu mengajak istrinya untuk hajat, ini hajat suami istri, maka adalah dipenuhi walaupun dia sedang di pertungkuan atau di perapian. Sedang manggang roti atau datar telur atau yang semisal itu, penuhi. Karena ini berkaitan dengan ini hak suami yang akan bisa mengantarkan kelanggengan dalam rumah tangga. Sekali lagi, kalau yang sampai perasaan suami itu kemudian kebakar, kosong, rusak, maka bisa membahayakan ini rumah tangganya. Ini bahkan petunjuk yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik wanita, kata Nabi kita, sebaik-baik wanita, ini sebaik istri, khairun nisa allati ini tasurru idza nadhar. Kalau dipandang itu menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintah itu dia ini melaksanakan. Wala tukhalifu fi nafsiha wala maliha. Dia tidak menyelisih suaminya dalam hal dirinya maupun ini hartanya. Artinya dia jaga betul dari halnya bima yakrah, yang tidak disukai oleh ini suaminya. Dia betul menjaga dirinya, menjaga hartanya suami, sehingga dia tidak sembarangan memperlakukan harta suami atau dirinya berkaitan haknya, yaitu suami. Ini adalah termasuk di antara orang-orang yang mereka dilaknat oleh Allah SWT adalah wanita yang mereka itu maksiat durhaka kepada yaitu suaminya, dan termasuk yaitu wanita yang mereka itu namisah, orang yang wanita-wanita yang mereka itu menyambung, atau mata yang mereka itu minta ditato atau menyambung apa itu namanya, membersihkan bulu wajahnya. Kemudian orang yang mereka itu al-wasilah, orang wanita yang menyambung rambutnya. Kemudian al-wasimah, wanita-wanita yang mereka itu mentato. Maka wanita yang mereka itu membersihkan bulu alisnya, kemudian wanita mereka itu minta ditato, wanita mereka itu penyambung rambutnya, wanita yang juga mereka merubah-rubah yaitu makhluk ciptaan Allah, termasuk diantaranya giginya, mengikir giginya. Ini termasuk diantara mereka yang dilaknat oleh Allah SWT. Dan termasuk diantaranya adalah wanita mereka itu mutarajilah, wanita mereka itu menyerupai laki-laki. La'anallah ar-rajul yalbasu liba'a labsatal mar'ah wal mar'atu talbasu labsatal ar-rajul. Laknat Allah kepada laki-laki, mereka berpakaian pakaian ini wanita. Dan di zaman kita sekarang ini banyak mereka laki-laki berusaha untuk atau mereka berpakaian dengan pakaian wanita, parade pakaian wanita. Ini adalah laki-laki yang mereka dilaknat oleh Allah SWT. Tapi mereka bilang wanita enggak boleh. Mereka mau lakukan, memakai pakaiannya laki-laki enggak boleh. Enggak boleh. Sehingga tampak tomboy, tampak kelelakiannya, ini semuanya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Lakna Rasulullah SAW, Nabi melaknat al-mutasabbihina minar rijal binisa. Laki-laki yang menyerupai wanita, wal-mutasabbihat minar nisa birijal. Dan wanita-wanita mereka menyerupai laki-laki. Maka seperti ini semuanya mereka dilaknat oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk dikatakan Nabi, salah satu la yadkhuluna al-jannah, tiga golongan yang mereka tidak akan masuk jannah, al-aqu li walidai, orang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, wad-dayus, laki-laki pemimpin rumah tangga yang membiarkan kerusakan, kemaksiatan terjadi keluarganya, wa rajulatun nisa, dan wanita-wanita mereka tampil kelelakian. Ini adalah termasuk di antara yang diancam untuk dia mereka tidak masuk ke dalam itu jannah. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pemasangan datang bismillah, masih juga termasuk wanita-wanita mereka atau laki-laki yang dilaknat oleh Allah SWT. Ada wanita-wanita yang mereka dilaknat oleh Allah dan nantinya al-mar'atul mal'una, dan juga ada laki-laki yang mereka dilaknat oleh ini Allah SWT. Ini dulu yang kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Bila matenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan mengenai sifat ahli neraka, yaitu wanita terlaknat, diambil dari kitab Al-Aqidat Awalan Al-Kan Ya'lamun. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Langsung saja kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika orang tua yang sudah mengingatkan beberapa kali mengenai hijab atau wajibnya hijab kepada anak wanitanya, kemudian sampai orang tuanya meninggal, namun hijab itu belum juga dikenakan oleh anak gadisnya. Apakah akan hal tersebut akan menjadi dosa jariah bagi kedua orang tua di kuburnya, Ustaz?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asalnya setiap orang mereka akan menanggung dosanya masing-masing. Tidaklah seorang menanggung dosanya, ini orang lain. Tetapi ketika dosa itu adalah dosa yang dia menjadi sebabnya, maka dia bisa kena dosa karena berdosa orang lain karena sebabnya lah dia. Seperti yang kemarin kita bicara tentang ini penyesat. Asalnya setiap kita yang melakukan kemaksiatan, kesesatan, ya masing-masing menanggung dosanya kesesatan tersebut. Kecuali ketika kita itu menjadi penyesat, maka kita akan memikul dosanya orang sesat melalui kita. Orang tua yang sudah mengajarkan anaknya berhijab, sudah mengingatkan anaknya berhijab, sudah menunjukkan mengarahkan anaknya berhijab, kemudian sampai matinya anaknya tidak berhijab, ya itu orang tua sudah lepas. Orang tua tanggung jawabnya adalah mengajar, mengajak, kemudian berusaha untuk mendidik, tapi tidak semuanya mau mereka mengikuti kemauan orang tua. Kalau sudah orang tua mengajarkannya dan sudah betul-betul ya mendidiknya dengan baik, tapi anaknya kemudian tidak mengikuti apa yang telah diajarkan orang tuanya dengan agamanya itu ya nasibnya kayak ibaratnya Nabiullah Nuh yang istrinya kafir, anaknya kafir. Nabiullah Nuh tidak menanggung dosa mereka karena Nabiullah Nuh telah berdakwah kepada mereka. Demikian pula Ibrahim dengan sang ayah atau yang lain-lainnya yang semisal itu. Di mana ketika kita sudah melakukan tugas kita menyampaikan, mendakwahkan, mengajak, maka tidak orang dia tidak akan menjadi, tidak mendapatkan dosanya orang yang mereka memilih jalan kekafiran atau kemaksiatan selama kita sudah menyampaikan kewajiban kita kepada mereka. Adapun dosa jariah, dosa yang akan terus dia dapatkan karena dia sebabnya. Lalu orang mengikutinya, ini termasuk dia akan mendapatkan dosa, aliran dosa, karena dia menjadi penyebab orang itu dia sesat melalui dia. Kecuali dia telah bertobat kepada Allah Ta'ala, dan dia telah menegaskan taubatnya, dan berusaha dan telah memperbaiki dirinya, dan berusaha untuk menjelaskan apa yang dulu dia telah sampaikan kesesatan itu kepada manusia, maka insya Allah taubat itu pula at-ta'ib, kamalat, dan lain-lain. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa, karena Allah ampunkan atau dengan taubatnya menghancurkan semua dosa masa lalunya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, yang kedua kami ajukan kembali ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, mohon nasihatnya kepada wanita muslimah pada zaman ini atau saat ini, di mana begitu derasnya perang pemikiran yang dihembuskan oleh para feminisme, sehingga hampir kebanyakan wanita pada saat ini mereka keluar rumah. Seperti halnya laki-laki yang tidak ada batasannya, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu adalah kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah SWT. Fitnah-fitnah zaman akan terus ada dan bergelombang, dan bahkan fitnah semakin hari semakin dahsyat, gelombang fitnah semakin hari semakin dahsyat. Keadaan zaman secara umum ini tahun-tahun berikutnya yaitu syarrun, lebih buruk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tahun-tahun yang datang lebih buruk dari tahun yang sebelumnya. Bukan berkaitan masalah ekonomi, tapi berkaitan dengan masalah ini praktek-praktek beragama dan keberadaan ulama di tengah-tengah manusia. Keberadaan ulama di tengah-tengah manusia dan kondisi fitnah yang semakin dahsyat di setiap zaman. Seorang mukmin yang mereka berusaha untuk membentengi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah SWT, maka banyaknya fitnah tidak akan membahayakan dirinya. La tadurru fitnatun madam mati samawati wal ard. Fitnah tidak akan membahayakan dirinya selama masih tegak langit dan bumi, ketika memiliki hati yang bertakwa, ini hati yang tidak merespon fitnah-fitnah yang ada. Tentu ini enggak bisa muncul dengan mendadak begitu aja. Yang paling utama tentu dengan dasar dia, dengan dasar dia itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia belajar agama. Dia belajar agama, memahami agamanya dengan baik, ini akan menjadi roh yang akan menghidupkan hati dia. Dia mempunyai modal hati yang bersih, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dia belajar agama, maka ilmu itu akan menjadi roh kehidupan iman dia. Karena ilmu adalah roh atau risalah, ungkapan istilah roh, sesuatu akan menghidupkan ini jiwa seorang. Maka kehidupan jiwa kita sangat bergantung dengan sejauh mana kita menguasai ilmu ini, agama ini, risalah ini. Dan ketika kita belajar ilmu agama, kita akan bisa melihat segalanya dengan terang benderang. Ini jelek, ini baik, ini kafir, ini iman, ini maksiat, ini taat, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Itu kita bisa membedakan dengan jelas ketika kita belajar ilmu agama. Sehingga dikatakan ilmu ini adalah nur cahaya. Ilmu adalah nur cahaya. Sehingga kita ketika memiliki ilmu agama, kita akan bisa membedakan segalanya dengan gamblang, dengan jelas, sehingga kita mana yang mesti kita ambil, mana yang kita hindari. Kemudian yang ketiga, diantaranya bagaimana kita berusaha untuk memiliki komunitas teman-teman yang baik. Agar kita bisa teringatkan, diingatkan. Kalau kita lalai, kita diingatkan. Kalau kita bodoh, kita diajari. Kalau kita lemas, kita disemangati. Ini kalau kita punya teman yang baik. Maka jangan tinggalkan komunitas teman-teman yang baik. Baik itu yang di offline maupun yang di online. Yang di dunia nyata maupun yang di dunia maya. Itu akan sangat berdampak kepada ini diri kita. Jangan sampai kita nyesal karena salah pertemanan, salah pergaulan. Karena ada orang-orang mereka menyesal di akhirat karena salah memilih teman. Seandainya aku tidak menjadikan sipulan, lam atakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan sipulan sebagai khalil, sebagai teman dekatku. Dia laqad adallani bada ija'ani. Dia telah menyesatkan diriku setelah datang berlaku ini peringatan ajaran agama. Tapi karena pertemanan yang salah, maka dia kemudian katut temannya yang rusak tersebut. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya itu. Karena orang berteman itu akan pasti akan cari yang cocok. Karena al-arwah junudun mujannatun. Arwah itu adalah seperti sekelompok, ini kawanan burung. Ida ta'arafa, ini iktalafa, wa ida tanakara iktalafa. Kalau cocok, ya ngumpul. Kalau nggak cocok, ya dia ini bisa. Maka jaga betul komunitas yang baik, bergabunglah bersama dengan mereka, agar kita selalu mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, mendapatkan pelajaran. Beda dengan ketika kita berada di komunitas sementara orang-orang yang mereka tidak tahu agama, tidak bertahan dengan takwa, maka kita akan sangat gampang pula yang keseret dalam kerusakan yaitu mereka. Dan jangan lupa pula untuk banyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala, karena semuanya kembali kepada ini Allah yang menentukan segala perkara. Berdoalah agar Allah meneguhkan hati kita. Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amri wal asima ala rusdi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau as-sabat, kokoh, tegar, teguh di atas agama. Kemudian wa'asima ala rusdi dan al-asima ala rusdi, dan kemauan yang kuat untuk santiasa melakukan ini kebenaran. Ini adalah di antara upaya kita bagaimana kita bisa itu menjaga diri kita, termasuk eksis di istiqomah dengan ajaran, dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan banyaknya fitnah itu jangan sampai membahayakan kita. Itu apabila kita betul-betul memelihara diri kita, maka banyaknya fitnah tidak akan membahayakan diri kita. Dan tentu ketika kita paham tentang ajaran agama kita, kita akan bisa menempatkan posisi apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslimah yang telah jelas Islam mengajarkan tata cara kehidupan yang lurus. Seandainya kita harus keluar rumah, bagaimana kita adabnya keluar rumah sehingga kita akan terjaga dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut dengan terus kita mewaspadai. Dan kuncinya juga kata Nabi, bagaimana kita menjauhi segala macam untuk fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Orang mereka paling berbahagia adalah orang mereka paling jauh dari fitnah-fitnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Terima kasih banyak Ustaz, sekarang Zal Khair atas jawaban dan penjelasannya. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami tunggu di 021-823-6543 di layanan yang telepon. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Samsi dari Bogor ini.
2: Silakan.
3: Ini saya mau bertanya sama Ustaz. Saya kan suka mengajakin orang-orang itu yang selalu taat di ibadah di masjid itu. Tapi kebanyakannya orang-orang itu sukanya iri kepada saya, bahkan membenci saya. Dan saya itu selalu agak keki sama orang-orang yang selalu cari muka itu, mencari komunitas itu. Jadi bagaimana hukumnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diungkapkan nggak, Ustaz? Gimana?
2: Ya, Ustaz, kami pun masih kurang paham, Ustaz, dari inti pertanyaannya dari penanya di Bogor ini. Mungkin kami ajukan, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustaz. Assalamualaikum, ya Ustaz, bagaimana dengan wanita yang terlanjur melakukan tato? Apakah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Dan amalan-amalan kebaikan yang sudah dilakukan, apakah akan gugur dan tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala? Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Orang memiliki tato di zaman jahiliyah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka tobatnya akan ta'ib kamal dan banlah. Tobatnya seperti akan menghapuskan dosa masa lalunya. Ketika kita bertobat dengan tobatan nasuha. Tobatan nasuha, tobat yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, dia menyesal dengan perbuatannya itu. Yang ketiga, dia meninggalkan perbuatannya tersebut. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi, walaupun boleh jadi suatu saat terjerumus lagi. Yang kelima, dia lakukan tobat itu di waktu diterimanya tobat. Kalau sudah terlambat, maka tobat tidak akan diterima oleh Allah SWT. Soal kemudian, tatonya setelah kita bertobat itu bagaimana? Kalau bisa dihapus, dihapus. Kalau bisa dihapus, dihapus. Tapi kalau tidak bisa dihapus, untuk menghapusnya itu harus kemudian mungkin melukai tubuh atau mungkin ya berat lah intinya itu akan mudarat besar, maka ya bismillah, banyak-banyak istighfar, insyaallah dengan taubat yang nasuha Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan udurnya dengan tato yang masih menempel di tubuh kita itu. Sekali lagi, seandainya bisa dihapus, dihapus. Kalau ternyata memang enggak bisa, kan kalau dihapus itu bisa menyeset atau melukai tubuh kita, ya Allah lebih tahu tentang kondisi para hambanya. Yang penting adalah hamba itu kembali kepada Allah dan terus beristighfar kepada Allah SWT tentang masa lalu kita. Insya Allah setelah bertobat itu semuanya akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Segala kebaikan kita akan betul-betul ya dinilai baik di hadapan Allah SWT. Allah tidak akan mendzalimi hambanya dengan kebaikan yang dilakukan para ini hambanya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Ustaz, sekarang desa al-khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, ya kami berikan kesempatan mungkin yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di layanan telepon dan kami harapkan untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kembali di layanan telepon. Halo. Ya. Kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana jika suami yang tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, apakah kewajiban istri tetap untuk harus taat kepada suami tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Rahim, suami tetap aja ke suami. Suami yang mereka tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya, tetap saja istri memiliki kewajiban mentaati suami, dan itu adalah merupakan kehidupan yang akan mengatakan lebih baik. Pemimpin yang zalim tetap saja punya hak untuk dia itu mendapatkan ketaatan dari ini rakyatnya. Ini kemarin suami. Suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya, zalim. Zalim. Tapi istri tetaplah berbuat baik kepada suami. Dan tentu mudah-mudahan dengan kebaikan istri dan kemudian berusaha untuk juga ingatkan suami dengan cara yang baik, dan terus berusaha untuk itu menasihati suami, kesabaran istri mudah-mudahan berbuah jannah dan bisa memberikan kebaikan dalam rumah tangga. Intinya, walaupun suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya, tetaplah jadi istri yang berusaha untuk memenuhi kewajiban ini suami. Atu hukukahum tunaikan hak-hak mereka, was'alullaha hukukakum. Dan mintalah hak kalian kepada Allah Ta'ala. Artinya, ketika kita bermuamalah, ketika kita bermuamalah, maka yang penting kita, yang penting kitanya. Bagaimana kitanya menunaikan kewajiban kita, memenuhi hak-hak mereka. Hak mereka bagaimana mereka penuhi? Kita punya kewajiban dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga, dengan family, dengan tetangga, dengan kawan, dengan istri, dengan anak. Tunaikan kewajiban kita atau tunaikan hak-hak mereka. Seandainya ternyata mereka tidak menunaikan hak kita, kita juga punya hak. Artinya ada kewajiban yang mereka harus tunaikan kepada kita. Ternyata mereka tidak menunaikannya, maka tentang hak Anda, fas'alullaha huquqakum, maka mintalah kalian kepada Allah tentang hak kalian. Sehingga yang penting kita menunaikan haknya orang lain. Tentang hak kita kalau didolimi, maka angkatlah kepada Allah Ta'ala, mintalah haknya kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyanyiakan tentang hambanya yang berbuat baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan demikian kita cukupkan dulu. Bapak ibu sekalian, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Lebih-lebih kita di zaman fitnah, yang banyak banget fitnah-fitnah yang membuat kita kemudian gampang kepleset, gampang keseret, sehingga butuh kita peneguh dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang lebih baik kecuali kita concern dengan agama kita, kemudian dengan menjaga komunitas kita, dan terus ada yang tawasau bil haq, tawasau bil sabar. Mudah-mudahan Allah jaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah di atas al-haq, dalam keadaan kita mentaati Allah SWT. Matunun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada antum yang sudah meluangkan waktunya dan berikan faedah-faedah kepada kita semua. Dari pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, pembahasan kita Al-Aqidah itu awalan lokanu ya'lamun, yaitu bab sifat ahli neraka mengenai wanita terlaknat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan perhatian bagi kita semua, khususnya bagi kaum wanita, bagi kaum Hawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: tuhsyarun.
1: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
2: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: وبنين.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, "Ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya."

0: مُسْبِحِينَ.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

0: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu." Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela-mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita."
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: mujrimin.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

0: Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
1: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

0: متين.
1: Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii' al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Khudhuhu faghulluh Khudhuhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan.
8: Rasulullah SAW berfirman, "Lau ta'lamun ma'alam ladhiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
7: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
9: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
7: khudhuhu faghulluhu.
8: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
10: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghuh. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
11: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
7: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
11: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
10: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la tafuh. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Lalu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu

0: sebelum kedatangan rahmatnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilahumma Allah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung pertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan CFD. Pembangunan halte BRT Cicadas selesai dalam 2 pekan. Pemprov Jabar belum lakukan pinjaman, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait penggunaan anggaran. Lembaga keuangan pemerintah pusat tersebut menemukan potensi kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah karena anggaran digunakan bukan untuk aparatur sipil negara atau ASN. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak menuding pihak komunitas dalam kasus tersebut, namun sesuai temuan BPK, kesalahan dilakukan oleh dinas terkait. Menurutnya, dinas yang berwenang tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik, sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak tanpa menandatangani kontrak atau selain ASN. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan melakukan tata kelola ulang sebelum kegiatan CFD kembali digelar. Meski begitu, Farhan berharap CFD kembali dilaksanakan karena dinilai membantu perekonomian masyarakat, sehingga pihaknya mempertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan kegiatan serupa.
2: Sesuai dengan temuan BPK, yang disalahkan itu dishub. Dishubnya tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik.

0: sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN. Maka kita harus tata kelola ulang. Gitu. Sampai tata kelola ulangnya saya setujui, maka CFD kita hentikan dulu. Saya juga pengennya CFD segera dilaksanakan kembali, insya Allah. Karena itu membantu perekonomian rakyat, baik di Buah Batu maupun di Dago. Sambil kita memikirkan juga, mungkin beberapa titik akan kita buka baru. Saya mah kepikiran alun-alun, ya. Alun-alun dan Braga bebas kendaraan tetap dijalankan.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah menduga pembangunan halte Bandung Rapid Transit atau BRT yang berada di tengah Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas akan menuai keluhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi keluhan dari masyarakat terutama pengguna jalan terkait kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut sebagai dampak pembangunan halte BRT. Farhan mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminimalkan kemacetan dan pengerjaan halte tidak menimbulkan kemacetan. Menurutnya, kondisi tersebut hanya sementara karena pekerjaan ditargetkan tuntas dalam 2 pekan. Selain itu, lebar jalan di kawasan Cicadas tidak memungkinkan dibangunnya jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk menuju halte, sehingga hanya disiapkan perlintasan penyeberangan. Persoalan lainnya adalah kemudahan akses untuk penyandang disabilitas yang perlu dipastikan agar tidak mengganggu keseharian masyarakat.
0: Itu sudah diduga sebelumnya, jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaan tidak menimbulkan kemacetan. Ya, tapi ini kan hanya sementara saja, pengerjaan akan cepat, menurut kabar itu paling lama selama 2 minggu, setelah itu lancar persis seperti yang di Jalan Jakarta, dalam 2 minggu selesai. Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO, maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu. Tapi kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Nah, ditambah lagi tentu saja dengan lantai yang tinggi, itu kan berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas. Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar Rp3,4 triliun, menyusul defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jawa Barat tahun 2026 yang mencapai Rp5,7 triliun. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penyebab utama munculnya opsi pinjaman adalah tertundanya penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah senilai lebih dari Rp3 triliun, sehingga diharapkan dana bagi hasil tersebut bisa segera dibayarkan agar Pemprov Jabar tidak harus meminjam. Menurutnya, jika pihaknya harus meminjam kepada pemerintah pusat, nantinya Kementerian Keuangan yang akan membayarkan pinjaman tersebut kepada instansi yang memberikan pinjaman kepada Pemprov Jabar.
2: Jadi dari totali sekian itu kan memang kisarannya kebutuhan realnya 3,4. Kan kita terus berkomunikasi nih dengan Kementerian Keuangan dengan harapan yang bagi hasil pajak ini bisa juga dibayarkan di bulan Oktober, November, atau Desember. Sehingga konsep tentang pinjaman daerah 3,4 ini masih wait and see. Secara prosedur administratifnya kita penuhi, tapi penggunaannya digunakan atau tidak itu nanti kita lihat perkembangan keuangan. Andai kata pun ada pinjaman, sebenarnya kan gampang. Ya saya kan tinggal mengajukan skema ke SMI. Kita pinjam nih 3,4, tapi nanti dibayarnya dari tagihan pemerintah provinsi atau Kementerian Keuangan. Ini kan lembaga di bawah Kementerian Keuangan, ya Kementerian Keuangan tinggal bayar ke sini, nggak usah bayar ke kita.
1: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat menyampaikan seloroh bahwa Ketua RW seringkali menjadi ujung tombak, sekaligus ujung tombok dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan. Asep mengaku sempat beberapa periode menjadi Ketua RW di wilayahnya, sehingga memahami tugas dan kondisi para Ketua RW dalam melayani warga. Oleh karena itu, Asep menyatakan sedang memperjuangkan setiap masukan, keluhan, dan harapan masyarakat, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan para ketua RT dan RW, termasuk PKK di tingkat RW. Hal tersebut disampaikan Asep usai melaksanakan reses selama 6 hari dan menemui konstituennya di Dapil 4 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gede Bage, Panyiliukan, dan Cinambo.
3: Saya 3 periode jadi paham betul, RW mah adalah bagian dari ujung tombak yang paling depan. Itulah ujung tombak, Pak. Hari ini saya semua sedang memperjuangkan, mulai dari insentif PKK RW dan kemudian insentif RT/RW. Kita berbicara tadi APBD bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke dalam anggaran dewan, tapi tidak pengadaan barang. Kita lebih ke infrastruktur, SDM. Jadi untuk laptop itu memang kalau di Prakarsa itu, kalau saya nggak salah ya, itu bisa pengadaan komputer ya, Bu.
1: Komunitas Great Bandung kembali menggelar kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Kegiatan digelar di halaman Balai Kota Bandung pada Minggu 13 September 2026. Ketua Umum Great Bandung Kikip Wiryanti Sugata mengatakan, kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah merupakan bagian dari kampanye kepedulian terhadap persoalan sampah di Kota Bandung yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak selain mengumpulkan dan menukarkan sampah. Kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh Persni Bandung tersebut menghadirkan sekitar 30 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Beragam produk ditawarkan kepada pengunjung, mulai dari makanan, minuman, kerajinan hingga pakaian dengan harga mulai dari Rp10.000.
4: Kita mengadakan bazar bayar pakai sampah. Selain itu ada banyak acara. Selalu kita ada kesehatan kan, cek kesehatan. Ada juga kacamata yang kasihan untuk lansia, kita membantu sosial.
1: Sementara itu saat menghadiri kegiatan bazar bayar pakai sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ikut memberikan contoh dengan membawa sampah yang telah dipilah untuk ditukarkan. Dari hasil penimbangan, Farhan membawa 8 kg sampah kertas dan 0,5 kg sampah plastik bersih yang menghasilkan uang senilai Rp22.000. Menurut Farhan, masyarakat terfasilitasi dengan helatan tersebut, bahkan keberadaan komunitas Great Bandung dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan sampah.
5: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan inisiatif dari warga ini bisa memberikan nilai tambah tersendiri kepada upaya kita untuk memastikan bahwa penanganan sampah adalah penanganan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
7: Nurun minal Qur'an.
8: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana.
2: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat,
1: walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: بر ابنه. من ربه ومدينه؟ أبا جمال ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: Al-Qira'atul-Qur'aniyya. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
6: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun 'ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun 'ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu linuri man yasha.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
6: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
7: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
6: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
8: Jangan biarkan waktu kita hilang.
6: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.

0: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid,
1: agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan Sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
3: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
5: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kebersamaan sore ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitabu Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu berkenaan dengan antara khauf dan roja. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita langsung dari Studio Biz TV ataupun Pesantren Sabilun Najah, Bandung. Nah, kepada Al-Ustadz kami persilakan. Faliyatafadol, masykuro.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، kaum dan Radio Roja Bandung, para pemirsa TV Roja, para pemirsa ISTV dan para santri semua yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sore ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Dan kali ini kita masuk ke bab 33, sahih? Walaupun pada pertemuan sebelumnya sekilas sudah kita bahas ya. Baik. Yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Baik. Jadi ini bab yang ke-33. Bab ini bisa kita beri judul ya, antara khauf dan roja. Antara khauf dan roja. Jadi bab ini kita, atau bisa kita beri judul bainal khaufi war roja. Bainal khaufi war roja. Antara khauf dan roja. Dan demikianlah mestinya hidup kita. Hidup kita bainal khauf war roja. Antara rasa takut kita kepada Allah dan antara harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bab sebelumnya, bab yang ke-32 itu membahas tentang tawakal. Dan tawakal di dalamnya ada apa? Ada roja, rasa harap kita kepada Allah. Sebelum bab tawakal, bab al-khauf. Bab al-khauf. Itu munasabah atau hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Selanjutnya, adapun munasabah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, di sini saya bacakan dari kitab Mulakhas, syarah kitab Tauhid. Ya. Munasabatul bab li kitab Tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid.
أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب penulis dengan bab ini bermaksud an yubayyina annal amna min makrillah wal qunuta min rahmatillah min a'zami dhunub. Jadi penulis rahimahullah dengan bab ini hendak menjelaskan bahwa merasa aman dari makar Allah, dan yang dimaksud dengan makar Allah di sini istidraj. Ya. Allah mengistidraj, mengulur seseorang dalam maksiat. Dibiarkan aja. Allah memberikan nikmat kepadanya gitu kan. Nah, merasa aman dari makar Allah, wal qunuta min rahmatillah, dan putus asa akan rahmat Allah, min a'zamil dhunub, termasuk dosa besar. Wa anna kullan minhuma yunafi kamalat tauhid, dan bahwasanya kullan minhuma, masing-masing dari keduanya, baik itu merasa aman akan makar Allah dan putus asa akan rahmat Allah, ya, adalah sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya, sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jadi kan yang bertentangan dengan tauhid itu ada dua macam, ya. Jadi ma yunafi at tauhid itu ada dua. Yang pertama, ma yunafi bimakna yuzilu tauhid. Yunafi bimakna yuzil, menghilangkan tauhid. Seperti al-kufru, kekufuran. Seperti asyirku, kesyirikan. Itu ma yuzilu tauhid, menghilangkan tauhid. Yang kedua, ma yunafi tauhid ay yunafi kamala at tauhid, menafikan, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jadi tidak menghilangkan secara total, tidak, tapi menghilangkan apa, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, bertentangan dengan apa, kesempurnaan tauhid. Nah, adz-dzunub, dosa-dosa besar, adz-dzunub, dosa-dosa besar itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, tapi tidak menghilangkan tauhid seseorang. Tidak sampai menghilangkan keimanan seseorang. Fahim tuh? Baik. Ya. Maka di sini, ya, Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan, wa anna kullan minhuma yunafi kamala tauhid, dan sesungguhnya masing-masing di antara keduanya, yaitu merasa aman dari makar Allah dan putus asa akan rahmat Allah, itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Itulah munasabah
atau hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Karena itu, wa annahu, dan sungguh, yajibu alal mu'min, wajib atas setiap mu'min, an yajma'a, untuk menggabungkan bainal khawfi war roja, antara khawf dan roja. Dia harus menggabungkan keduanya. Walaupun para ulama mentafsir, ya, ketika ditanya mana yang harus dominan, kan gitu, mana yang harus dominan dalam diri kita, al khawf awir roja, fihi tafsil, hasabil hal, sesuai dengan keadaan. Contohnya adalah apa? Ketika seseorang berniat untuk bermaksiat kepada Allah, maka apa yang harus lebih dominan dalam dirinya? Rasa takutnya atau rasa harapnya? Rasa takut sehingga dia tidak jatuh dalam maksiat. Adapun setelah dia bermaksiat, mana yang harus dominan dalam dirinya? Ar-raja, rasa harapnya kepada Allah, agar apa? Agar dia tidak putus asa. Paham? Ya, sekali lagi, kalau ditanya mana yang lebih dominan dalam diri kita, fafihi tafsil, harus dirinci. Harus apa? Rinci. Ya, tapi secara prinsip hidup seorang mukmin harus ada di antara al-khauf war-raja. Ada rasa takut dalam dirinya, ada harap dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Kemudian di sini penulis menyebutkan berapa dalil di sini? Ada 4 dalil ya, 2 ayat Al-Qur'an, ya. 1 hadis Nabi dan 1 athar atau riwayat yang sampai kepada sahabat. 2 ayat ya, 2 ayat yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 99. Jadi yang pertama surah Al-A'raf ayat 99. Yang kedua adalah surah Al-Hijr ayat 56. Kemudian yang ketiga adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas dan athar dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, sampai di sini paham? Baik. Sekali lagi, kalau ditanya apa hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, jawabannya adalah dalam bab ini dibahas tentang merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah, di mana keduanya termasuk dosa besar, min akbaril kabair, dan al-kabair itu bertentangan dengan kesempurnaan apa? Tauhid. Sementara hidup seorang muslim harus ada di antara al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya adalah, karena pada bab sebelumnya dibahas tentang apa? At-tawakkul. Tawakal kita kepada Allah, dan tawakal itu di dalamnya ada apa? Ada roja. Dan sebelumnya bab al-khawf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelumnya dibahas bab tentang al-khawf secara menyendiri, ar-roja secara menyendiri, maka di bab ini

lebih dominan daripada ar-roja. Kadang ar-roja itu lebih dominan daripada al-khauf. Sampai sini paham? Baik, kita bahas satu persatu dalil yang dibawakan oleh penulis. Di sini saya merujuk kepada syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Baik, so pertama surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf yang membahas tentang Ahlul Qura, penduduk negeri yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah. Tidak ada yang merasa aman akan makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi atau orang-orang yang celaka. Baik. Afa aminu makrallah. Lalu apa yang dimaksud dengan makrallah? Makar Allah di sini apa maksudnya? Di sini dijelaskan. Lihat. Makrullah istidrajuhu al-abda bin ni'am. Yang dimaksud dengan makrullah istidrajuhu al-abda bin ni'am. Allah mengulur hambanya dengan beragam nikmat. Idza 'asa, di waktu hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Istidrajuhu al-'abda bin ni'am idza 'asa. Allah istidraj. Apa tadi teh? Mengulur seorang hamba dengan berbagai nikmatnya di waktu dia bermaksiat. Wa imla'uhu lahu, ya, dibiarkan Allah, Allah membiarkannya hatta ya'khudahu akhdha 'azizin muqtadir, sehingga Allah menyiksanya. Pada akhirnya Allah apa? Menyiksa. Ya. Itulah yang dimaksud dengan makrullah. Makar Allah itu Allah mengistidraj seorang hamba dengan berbagai nikmat, mengulur seorang hamba dengan berbagai nikmat di waktu dia bermaksiat kepada Allah. Sampai pada akhirnya Allah menyiksa. Nah, Allah berfirman, "Afa aminu makrullah?" Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Fala ya'manu makrallah. Tidak ada yang merasa aman akan makar Allah. Illal qawmul khasirun, kecuali kaum yang khasirun. Merugi maksudnya apa? Al-halikun, yang celaka, yang pada akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-halikun. Ya, al-khasirun ay al-halikun. Paham sampai di sini? Ya. Jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengancam, apakah mereka merasa aman akan makar Allah. Nah, ancaman seperti itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Taib. Lihat-lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Yadhkurullahu subhanahu ala ahli al-qura al-mukadzibina lir-rusul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan penduduk negeri yang mana mereka mendustakan rasul. Anna alladhi hamalakum ala takdzibihim, bahwa sesuatu yang mendorong mereka untuk mendustakan para rasul huwa adalah al-amnu, merasa aman. Min istidrajillahi lahum, dari istidrajna Allah bagi mereka. Mereka merasa aman ketika Allah terus membiarkan mereka dalam kemaksiatan sementara Allah melimpahkan kepada mereka berbagai nikmat. Itu istidraj. Ya.
anna alladhi hamalahum ala takdzib.

bihim, sesungguhnya perkara yang menjadikan atau mendorong mereka untuk mendustakan para rasul adalah istidrajnya Allah. Wa adamul khaufi minhu, dan tidak adanya rasa takut mereka kepada Allah. Fatamadu fil ma'asi wal mukhalafat, sehingga mereka terus menerus tamadu, terus menerus fil ma'asi wal mukhalafat, dalam perbuatan maksiat dan penyimpangan, ya. Wastab'adu al-istidraja min Allah, mereka merasa jauh dari istidraj, padahal Allah sedang mengistidraj, sedang mengulur mereka. Wa hadhihi halul halikin, inilah keadaan orang-orang yang celaka. Ya. Kemudian ayat yang kedua, surah Al-Hijr ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun." Dan tidak ada yang putus asa akan rahmat Allah illa ad-dallun, orang-orang yang sesat. Jadi seorang mukmin selalu berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasannya di sini. Wa fil ayati tsaniyah, lihat. Wa fil ayati tsaniyah, dan di dalam ayat yang kedua surah Al-Hijr tadi, yahkillahu an khalilihi, Allah menceritakan atau menghikayatkan atau menceritakan an khalilihi, tentang kekasihnya. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Annahu, sesungguhnya lamma basyaratul malaikah, ketika malaikat membawa kabar gembira untuk Ibrahim, biwaladihi, dengan akan terlahir anaknya. Siapa? Ishaq alaihi salam. Istab'ada dhalik, merasa itu mustahil, ya. Ala kibari sinnihi, karena Ibrahim sudah tua. Kibari sinnihi itu sudah tua, ya. Faqalat lahul malaika, lalu malaikat berkata kepadanya, fala takum minal qanitin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang putus asa. Al-qanitin ay al-ayisin, sama maknanya. Al-qanit, al-ayis, putus asa. Fa'ajabahum, lalu Ibrahim menjawab, ya, bi'annahu, sesungguhnya Ibrahim laisa biqanit, bukan orang yang putus asa. Lakinnahu qala dhalika ala wajhi ta'ajjub. Tapi Ibrahim, ya, mengatakan hal itu ala wajhi ta'ajjub. Ta'ajjub kayak aneh gitu. Ya, bukan berarti putus asa, enggak. Ya aneh saja kan. Saya sudah tua, ya, masih akan dikaruniai seorang apa? Anak. Rasa takjub, rasa apa? Takjub, bukan karena putus apa? Putus asa, bukan. Paham enggak? Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun." Tidaklah seseorang itu qunut atau putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Menunjukkan bahwa al-qunut atau putus asa dari rahmat Allah, minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar. Paham enggak? Paham? Ya. Kalau ayat yang pertama dalam surah Al-A'raf menjelaskan tentang apa? Tentang orang yang merasa aman dari makar Allah, dan itu termasuk dosa besar. Kalau ayat yang kedua membahas tentang keputusasaan, bahwa putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Lebih jelas lagi nanti di dalam hadis bahwa itu memang termasuk al-kabair atau termasuk dosa-dosa besar. Baik. Ma yustafadu minal ayatain, ya. Faedah dari dua ayat di atas, dari surah Al-A'raf dan dari surah apa? Al-Hijr.
Yang pertama, fil ayatil ula, di ayat yang pertama, at-tahdhir minal amni min makrillah wa annahu min a'dhamidh dhunub. Yang pertama, at-tahdhir, peringatan. Minal amni min makrillah, tentang tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Makar Allah itu tadi apa? Al-istidraj. Ya, makar Allah dimaksud adalah istidraj. Jangan merasa aman. Merasa aman Allah memberikan kepada kita segala sesuatu padahal kita selalu berbuat apa? Maksiat. Justru kita harus merasa apa? Merasa takut. Jangan-jangan ini makar atau istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah berat pertanggungjawabannya bagi kita yaumul qiyamah atau untuk menjadikan siksaannya lebih berat lagi. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua. Ya, yang pertama tadi at-tahdhir minal amni min makrillah, peringatan tentang tidak boleh merasa aman dari makar Allah, dan yang dimaksud dengan makar Allah adalah istidraj. Wa annahu min a'dhamidh dhunub, dan sesungguhnya hal itu termasuk dosa besar. Yang kedua, fil ayati tsaniyah, di ayat yang kedua surah apa? Al-Hijr, at-tahdhir minal qunut min rahmatillah, peringatan tentang tidak boleh putus asa akan kasih sayang Allah. Wa annahu min a'dhamil dhunub, dan hal itu termasuk dosa dosa besar. Baik, faedah yang ketiga, fil ayataini, dalam dua ayat di atas, ya, annahu sungguh yajibu 'alal mu'min, wajib atas seorang mu'min, an yajma'a bainal khawfi war raja, untuk menggabungkan al khawf war raja, rasa takut dan rasa harap. Fala yughallibu jadibar raja, jangan dia menjadikan rasa harapnya lebih dominan. Faya'manu makrallah, sehingga dia merasa aman dari makrallah. Jangan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti tadi yang tadi saya jelaskan. Wala yughallibu jadibal khauf, jangan pula dia menjadikan takut lebih dominan. Fayai'as, sehingga dia bisa putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Itu baik. Ar-Rabi, kandungan ayat yang keempat atau faedah yang keempat. Annal khaufa war raja, sesungguhnya al khauf dan ar raja, rasa takut dan rasa harap adalah min anwa'il ibadah, termasuk macam-macam apa? Ibadah. Allati yajibu ikhlasuha lillahi wahdah, yang wajib kita lakukan hanya untuk Allah. Secara ikhlas hanya untuk Allah. Wahdahu, yang Maha Esa Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Enggak boleh kita takut dalam arti ibadah yang pernah saya bahas di bab al-khauf. Kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berharap kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dua ayat ini paham? Ya. Ya, kalau hubungannya paham? Hah? Asy-syahid dari ayat yang pertama apa? Hah? Apa? Merasa aman. Merasa aman dari makar Allah. Afa aminu makrallah. Bahkan di sini sebutkan, ya, Muhammad, fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Ya. Baik. Adapun asyahid dari, atau yang menjadi dalil dari ayat yang kedua, firman Allah, wa ma yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Tidak ada yang putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Baik, dalil yang ketiga, hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar diantaranya, At-Tabrani, Imam ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dan dinyatakan hasan sanadnya
oleh Al-Syekh Al-Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Kalau disebut As-Sahihah, maksudnya silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Silsilatul Ahadith As-Sahihah. Baik. Dalam hadis ini jelas nih. An Ibni Abbasin diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Jadi ar-rawi atau perawi hadis ini adalah siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, anil kabairi, tentang dosa-dosa besar. Qala, jawaban Nabi, ya, asyirku billah, pertama menyekutukan Allah, wal ya'su min rauhillah, putus asa akan rahmat Allah. Rauh itu ya bi fathir ra, dengan huruf ra yang difatahkan. Rauhillah ay rahmatillah, sama maknanya. Putus asa akan rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman akan makar Allah. Yang menjadi dalil ya, ketika Nabi mengatakan, ditanya tentang al-kabair atau dosa besar, maka Nabi menjawab syirik, ya, menyekutukan Allah, baik asyirkul akbar maupun asyirkul asgar. Karena asyirkul asgar termasuk dosa besar. Ya, apalagi asyirkul akbar jelas. Ya, Ustaz sering mengatakan yang namanya syirik walaupun kecil termasuk dosa besar. Kemudian al-ya'su min rauhillah, putus asa akan rahmat Allah. Ini yang menjadi syahid atau yang menjadi dalil. Ya, wal amnu min makrillah, dan merasa aman akan makar makar Allah. Lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan di sini. Apa itu dosa besar? Lihat di sini.

0: Al-kabair adalah jam'u kabirah. Al-kabair itu bentuk jamak dari kata kabirah. Artinya dosa besar. Kalau kabirah dosa besar, berarti kabair dosa-dosa besar. Beda antara kabair dengan akabir. Walaupun kedua-duanya huruf asalnya kab, ba, ro. Kalau kabair, dosa-dosa besar. Kalau akabir, artinya tokoh, akabirun nas, tokoh manusia atau tokoh akabirul kaum, tokoh dari kaum tersebut. Atau orang-orang besar, pembesar lah dari kaum tersebut. Akabir. Ya. Jadi ada cerita, orang salah ngomong. Ya harusnya dia bilang, wa min akabiril kaum. Kan gitu. Wa dia min akabiril kaum. Termasuk tokoh kaum itu. Dia bilangnya apa? Wa min kabairil kaum. Allah. Beda antara akabir dengan kabair. Nah, kalau kabair mah jamak dari kata kabirah. Wahia, definisinya apa? Ini seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi, Al-Imam Adz-Dzahabi punya satu kitab judulnya Al-Kabair, ya. Kumpulan dosa-dosa besar. Sebagaimana Al-Imam As-Suyuti juga punya, cuma judulnya saya lupa lagi. Al-Imam As-Suyuti juga punya ya satu buku yang mengumpulkan dosa-dosa besar. Ya, Al-Imam As-Suyuti. Baik. Wahia yaitu dosa besar itu adalah kullu dzanbin. Setiap dosa tawa'adallahu sahibahu binarin. Di mana Allah mengancam pelakunya dengan api neraka. Dengan api neraka. Ya. Kullu dhanbin. Setiap dosa tawa'adallahu, Allah mengancam sahibahu pelakunya binarin, dengan api neraka. Contoh apa? Dosa yang Allah ancam dengan api neraka. Apa kata Nabi tentang isbal? Tahu isbal enggak? Isbal teh celana melebihi mata kaki. Apa kata Nabi? Ma asfal ka'bah ini inar, melebihi mata kaki neraka baginya. Ya. Nah, ngukur perbuatan dosa itu, apakah dia dosa kecil atau dosa besar, bukan dengan perasaan. Bukan dengan apa? Perasaan, tapi dengan dalil. Setiap dosa yang Allah ancam dengan api neraka, maka itu termasuk dosa besar. Ya, contohnya tadi, ma'asfal ka'bah ini finnar, melebihi mata kaki neraka bagiannya. Makanya Imam Adz-Dzahabi pun mencantumkan dalam kitabnya Al-Kabair. Baik, au laknah, atau Allah ancam dengan apa? Dengan laknat, au ghadab, atau dengan apa? Dengan marah, dengan marahnya Allah. Misalnya apa? Misalnya sabda Rasul, ya, la'anallahu akilar riba wa mu'amukilahu wa syahidahu wa katibahu. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang ngasih riba, orang yang menjadi saksinya, orang yang mencatat akadnya, dilaknat. Oh, berarti muamalah ribawiyah itu termasuk dosa besar. Aw adab, atau dengan apa? Diancam dengan azab. Au nafyil iman. atau Allah menafikan keimanan, ya, menafikan keimanan darinya. Nah, ini termasuk dosa dosa besar. Aw rattaballahu alaihi haddan fid dunya, atau Allah ya memberikan kepada atau atas pelakunya hukuman di dunia. Contoh, as-sariku was-sarikatu faqas was-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangan, potonglah tangannya gitu kan. Potonglah apa? Tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri termasuk dosa besar-besar. Karena ada had hukumannya di dunia. Itulah definisi dosa dosa besar. Baik. Jadi dalam hadis ini jelas Rasul mengatakan bahwa asyirku billah itu dosa besar, bahkan sebesar-besarnya dosa besar. Yang kedua adalah al-ya'su min rauhillah, putus asa akan rahmat Allah. Dan yang ketiga al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah atau istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu dicatat di sini ya, bahwa sabda Rasul di sini laisa hasran, bukan membatasi dosa besar hanya tiga, enggak. Tapi maksudnya adalah di antara dosa besar adalah apa? Syirku billah, al-ya'su min rauhillah, wal-amnu min makrillah. Jadi sekali lagi, hadith ini tidak membatasi apa? Dosa besar. Banyak dosa besar. Kemudian dalil yang keempat yaitu athar dari Abdullah ibnu Mas'ud, wa an ibni Mas'udin, ya, dan diterima dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Lihat di sini athar ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, ya, Abdul Razzaq di dalam tafsirnya, demikian pula At-Tabrani dalam Al-Kabir, Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, itu di antara yang meriwayatkannya. Nah, kata Abdullah ibnu Mas'ud, akbarul kabair al-ishraku billah. Akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar adalah al-ishraku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Yang kedua, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Yang ketiga, al-qunutu min rahmatillah, putus asa akan rahmat Allah. Yang keempat, al-ya'su min rauhillah, sama, putus asa akan rahmat Allah. Kebanyakan ulama menyamakan antara al-qunut dengan al-ya'su, huwa-huwa, sama aja, ya, putus asa. Nah, sebagian yang lain membedakan antara al-qunut dengan al-ya'su. Kalau al-qunut lebih umum daripada al-ya'su. Ya. Kalau al-qunut itu ya. Al-qunut min rahmatillah artinya putus asa dari pertolongan Allah dalam bentuk pemberian Allah atau dalam bentuk ya, Allah menahan kita dari keburukan. Al-Qunut itu ya, pertolongan Allah dalam bentuk mendatangkan ya putus asa dalam bentuk putus asa dari sesuatu dalam bentuk pemberian Allah atau dari sesuatu dalam bentuk perlindungan dari Allah dari keburukan. Itu Al-Qunut. Sekali lagi, kalau Al-Qunut ya adalah putus asa dari pertolongan Allah dalam bentuk Allah memberikan kepada kita sesuatu atau Allah melindungi kita dari keburukan. Adapun al-ya'su adalah putus asa dari rahmat Allah dalam bentuk perlindungan Allah dari keburukan. Nah, gitu. Dan ketika ini disebut berulang oleh Abdullah ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa maknanya memang apa? Berbeda. Maknanya berbeda antara al-qunut dengan al-ya'su. Dan al-qunut lebih umum daripada al-ya'su. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, saya kira cukup ya untuk kajian kita kali ini, dan kami beri kesempatan barangkali ada pertanyaan baik dari kaum Dangwa Radio Roja Bandung, dari pemirsa TV Roja, BIS TV, maupun dari para santri. Silakan kalau ada pertanyaan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini berkaitan dengan khauf dan juga roja dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa BIS TV, dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya. Kami persilakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, di kesempatan pertama ini kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon, kami persilakan. Nah. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, dan berada di mana Ibu?
2: Iya, sarang Ibu Wiwin di Kopo Cilampeni.
1: Naam. Silakan Ibu Wiwin pertanyaannya.
2: Di abima upami maghrib teh sok aya anu pas adan maghrib sok aya anu ka masjid lebet ka masjid rasa ieu netepan dua rakaat netepan sunat eta namina teh qobliyah maghrib eta napi atayatul masjid da sauna lamun atayatul masjid mah dongkapna dah saat azan adan itu sauna teh kumaha saur Pak Ustad?
1: Ya baik.
2: Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya itu bahasa Indonesia ya. Janten petarosana teh gitu ya. Ya, pertanyaannya adalah ada orang mau sholat maghrib, datang ba'dal adzan, lalu dia sholat dua rakaat qoblal iqamah. Nah, ini sholat apa? Baik, maka dia ketika masuk ke masjid tentu itu sholatnya sholat tahiyatul masjid. Jelas ya, itu sholat tahiyatul masjid. Apakah ada ketentuan bahwa sholat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan setelah apa? Adzan. Tidak ada ketentuan seperti itu. Dan tak ada aturan anaknya bu, bahwa seseorang sholat tahiyatul masjid itu jika sebelum adzan, ya tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi kalaupun telah adzan dia masuk ke masjid mau sholat tahiyatul masjid, maka itu boleh ya. Jelas ya jawabannya. Jadi sekali lagi tidak ada ketentuan kalau sholat tahiyatul masjid dilakukannya sebelum adzan. Walaupun setelah adzan maka boleh seseorang untuk melakukan sholat tahiyatul apa? Tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Ibu Wiwin tadi yang berdomisili di Cilampeni, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kami coba bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ana Umu Faris di Bandung, izin bertanya. Sewaktu nenek ana masih hidup, ana mengetahui kalau nenek ana pernah melakukan kesyirikan seperti mengadakan sesajen saat acara hajatan, melihat buku petunjuk semacam ramalan, misal kehilangan barang yang didapatkan dari buku warisan nenek moyang. Tapi ana tidak mengetahui apakah nenek ana bertaubat sebelum meninggal apa tidak. Apakah jika dosa syirik tersebut belum ditaubati sampai beliau meninggal, adakah doa-doa ana untuk nenek, apakah doa-doa ana untuk nenek ana bisa sampai Ustaz dan bisa meringankan azab kuburnya? Syukron jazakallahu khairan. Naam, silakan Ustaz.
0: Oh iya. Baik. di antara bencana yang sangat besar yang menimpa umat ini adalah al-jahl, kebodohan. Masyarakat kita di Indonesia itu al-jahl bi haqiqati tauhid, bodoh akan hakikat tauhid. Sehingga masih kita dapati seorang muslim yang pasang sesajen, seorang muslim yang memakai jimat, banyak sekali di masyarakat. Nah, penanya tadi mengatakan orang tua saya, jelas dia seorang muslim kan? Seorang muslim, tapi sering melakukan ritual yang seperti itu. Pasti itu karena kebodohan. Jangankan orang awamnya, orang yang dianggap sebagai kiainya pun itu biasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka orang tua yang seperti itu, ya, kita kembali kepada hukum asal bahwa dia adalah seorang muslim. Adapun perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu atas dasar kebodohan. Lalu bagaimana yang mesti kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan orang tua kita dalam keadaan beriman kepada, dalam keadaan mentauhidkannya dan memaafkan dosa-dosanya karena kebodohan mereka. Jadi kalau kita berdoa, manfaatkah doa tersebut? Jelas manfaat. Jelas apa? Manfaat. Ya, kita tahu lingkungan kita seperti itu. Makanya dakwah yang paling utama yang mesti kita lakukan adalah dakwah tauhid. Dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk syirik. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Umu Haris tadi, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali, pertanyaan melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Umu Huzaifah mau bertanya, bolehkah seorang muslim menyiapkan tas siaga bencana? Apakah hal tersebut akan mengurangi tauhid kita, Ustaz? Mohon pencerahannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Bolehkah seorang muslim menyiapkan apa? Tas siaga bencana. Jawabannya boleh. Itu termasuk al-akhdu bil asbab. Termasuk mengambil apa? Sebab atau melakukan sebab. Ya, kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang membawa untanya. Kemudian ditanya oleh Nabi, mana unta kamu? Oh, saya tawakal kepada Allah. Jadi dilepas gitu kan. Apa kata Nabi? Akil wa tawakal, ikut dulu baru tawakal. Jadi kita usaha dulu, persiapkan segala kemungkinannya. Lakukan berbagai sebab, setelah itu kita tawakal, serahkan urusan semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-akhdu bil asbab, mengambil berbagai sebab tidak bertentangan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib wallahu taala alam.
1: Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Huzaifah dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, mohon maaf pertanyaan di luar tema Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya seorang muslimah single. Selama 2 tahun ini, saya didekati oleh pria beristri yang berjanji menjadikan saya istri kedua. Sebuah keputusan yang sebenarnya sangat berat bagi saya. Namun sampai saat ini tidak ada langkah konkret darinya untuk berbicara jujur kepada istrinya. Orang tua saya kerap curiga melihat kedekatan saya dengan dia. Setiap kali saya minta menyudahi hubungan ini, beliau selalu mengancam akan bunuh diri. Saya sudah sangat lelah dan ingin keluar dari situasi ini. Mohon nasihat dan arahannya dari Al-Ustadz, dari hamba Allah di Pekanbaru Riau. Nah, silakan Ustadz.
0: Jadi tadi si laki-lakinya mengancam. Kalau hubungannya diputuskan, maka dia bunuh diri. Ya, seperti itu? Baik. Subhanallah ya. Nasihat saya bagi akhwat, ya. Seperti apa, sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan. Maka nampak sekali kejiwaan laki-laki yang tidak normal. Ya, nasihat saya, maka tinggalkanlah laki-laki yang seperti itu. Tinggalkan aja. Urusan dia bunuh diri, urusan dia. Ya, urusan dia bunuh diri, urusan dia. Tinggalkan. Itu alhamdulillah justru si akhwat ini sudah mendapati kejelasan sifat si laki-lakinya. Karena kalau sudah menjadi suami lebih ribet lagi gitu kan. Nah, mumpung belum terikat dengan akad, udah tinggalkan laki-laki yang seperti itu. Ya. Jadi kalau putus apa namanya? Kalau putus maka apa? Bunuh diri. Wah, ini mah akbarul kabair itu. Ya, termasuk dosa besar yang sangat besar. Ya, maka tinggalkan segera ya sekarang juga laki-laki yang seperti itu. Demikian wallahu a'lam.
1: Ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat wabil khusus untuk penanya tadi hamba Allah di Pekanbaru Riau dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 08122010143. Baik. Kami persilakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Saya Tisna dari Bandung.
1: Pak Tisna dari Bandung. Nam.
3: Ya. Ya, ya. Ya, Ustaz. Saya ya. Mau nanya, Ustaz.
0: Mangga, mangga.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Gini Ustaz, alhamdulillah saya termasuk orang yang baru hijrah.
1: Ya.
3: Kebetulan qodrullah saat ini saya orang yang diangkat jadi marbot di masjid. Sebetulnya kehidupan saya memang agak bisa dibilang balangsak Ustaz ya.
1: Ya, pertanyaannya Pak.
3: Nah, untuk saat ini tadi saya ketika mendengar surat Al-A'raf mengenai istidrot tadi. Sekarang itu saya merasa bahwa kehidupan yang saya alami atau yang saya jalani ini sudah mendapatkan kenangan karena alhamdulillah ya, dari mulai tadi saya bilang saya jadi diangkat jadi marbot
1: ya. Pak Tisna pertanyaannya
3: di undangan melangkah ke masjid.
1: Ya.
3: Pertanyaannya apakah pertanyaannya Ustaz, apakah perasaan yang saya alami ini ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah ini bukan merupakan suatu istidrot atau yang tadi saya khawatirkan.
1: Ya baik Pak, pertanyaannya sudah kita.
3: Jadi saya merasa aman dengan hal tersebut.
1: Ya, ya baik, terima kasih atas pertanyaan Pak, ditunggu jawabannya.
3: Nah, ya. Silakan Ustaz. Insyaallah, khairan. Terima kasih Ustaz. Baik.
0: Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa istidraj itu adalah seseorang yang merasa aman di dalam maksiat, ya, sementara Allah mencurahkan untuknya berbagai nikmat. Dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya adalah keamanan bagi dirinya, padahal dia ada di dalam apa? Kemaksiatan. Itu istidraj. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan hidayah sunnah, penanya mengatakan tadi saya baru hijrah maksudnya mengenal sunnah Nabi SAW, ajaran sunnah Nabi SAW atau ahlus sunnah wal jamaah, ya, lalu mendapatkan di sana ketenangan walaupun dari sisi dunia belum mengatakan balangsak lah gitu misalnya gitu, tapi dia mendapatkan kenikmatan ketenangan ketika dia mendapatkan hidayah sunnah, maka itu bukan istidraj. Itu adalah bagian nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya sering saya sampaikan, di antara nikmat Allah yang sangat besar, pertama, nikmatul Islam. Nikmat Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Kemudian nikmatus sunnah, yaitu nikmat Allah menjadikan kita ada di atas sunnah atau di atas ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ketika seseorang mendapatkan hidayah sunnah di atas ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini nikmat yang sangat besar. Dan di sana seseorang akan mendapatkan ketenangan, ya, alitmiknan, tenang gitu. Karena yakin bahwa ibadah yang kita lakukan adalah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala asyakur, Allah Maha berterima kasih. Dan ungkapan terima kasih Allah untuk hamba-Nya yang paling utama ketika kita ibadah kepadanya sesuai dengan ajaran Nabi adalah kenikmatan kita ketika kita ibadah. Nikmat ibadah itu. Ya. Jadi bagi Pak Tisna ya, tanya, justru kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita ada di atas sunnah itu bagian dari nikmat yang sangat besar yang Allah segerakan untuk kita. Ya, bukan apa? Bukan istidraj itu mah. Ya. Wallahu taala a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat wabil khusus untuk penanya tadi Bapak Tisna di Bandung dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, saya Umu Naila dari Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Mau bertanya bagaimana kita bisa mengetahui kalau seseorang itu sedang dikasih ujian atau dikasih azab? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustadz.
0: Dari Kalimantan ya? Masya Allah. Ya, seperti. Pertanyaannya, bagaimana membedakan ya antara ujian dengan azab. Jadi seseorang dikasih musibah oleh Allah. Nah musibah ini ujian atau azab? Membedakannya mudah. Kalau seseorang itu bersabar ketika ditimpa musibah, maka itu adalah ujian. Di mana Allah akan mengangkat derajat kalau dia bersabar. Kalau dia ya, tidak bersabar, bahkan dia murka, bahkan su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah yang menimpanya adalah azab bagi dia. Ada sebagian orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. dan dia husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah ya akan mengangkat derajatku dan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar, nikmat yang lebih agung bagi diriku, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ujian di mana Allah akan mengangkat derajatnya. Ada sebagian hamba yang ketika ditimpa musibah justru dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, suudzon, bahkan putus asa. Ah, itu azab bagi dirinya. Azab bagi dirinya. Itu cara membedakannya, wallahu taala a'lam.
1: Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Nailah yang berdomisili di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami berikan kesempatan bagi santri yang berada di studio Biz TV yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah.
0: Silakan. Ada itu. Muka Pirso.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya Ustaz, tadi terkait dengan ayat di Quran surat Al-Hijr ayat 56. Di sini di syarah kan disebutkan bahwa mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang diberi anak yaitu Nabi Ishak. Di situ kan malaikat berkata wala takum minal qanitin, dan ayat ini merupakan jawaban Nabi Ibrahim bahwa itu merupakan ta'ajub. Apakah ini bisa kita jadikan dalil bahwasanya malaikat tidak mengetahui hal yang gaib? Karena di situ kan malaikat tidak tahu isi hati Nabi Ibrahim.
0: Jawabannya iya. Malaikat tidak tahu perkara gaib. Ya, ini bisa jadi dalil. Ya, diperkuat lagi dengan banyak dalil. Contohnya apa? Hadis apa? Hadis tentang arkanuddin. Rukun agama yang membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Bukankah malaikat bertanya kepada Rasul, mata sah, kapan terjadi kiamat? Lalu Rasul pun menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya. Artinya, baik Rasul maupun malaikat itu tidak tahu kapan kiamat terjadi. Tidak tahu perkara gaib. Makanya dalam Al-Quran pun Allah menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di muka bumi kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu perkara gaib. Ya. Baik, santu, silakan ada lagi. Ya, cukup Kang Widi.
1: Ya, ya baik Ustaz. Nah, terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh santri yang berada di Studio Biz TV, dan kita cukupkan kajian di kesempatan sore ini. Dan sebelum kita tutup, Ustadz, kajian di kesempatan sore ini kami mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustadz.
0: Baik. Dari semua pembahasan ini, di antara hal yang sangat penting bagi seorang mukmin, jadilah al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang jiwanya itu kuat. Dia semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia enggak tahu perkara gaib. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang bisa dia lakukan hanya berusaha sesuai dengan kemampuannya, terus memohon pertolongan kepada Allah. Karena itu, jika apa yang terjadi, tidak sesuai dengan harapan kita, kita hanya mengatakan qadar Allah wa masya. Sudah menjadi takdir Allah. Dan kita tetap apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Ingat, quwwatun nafsi, quwwatul qalbi, ya. Itu itu a'zham. Kuatnya jiwa, kuatnya hati itu jauh lebih besar dan jauh lebih penting min kuatil badan daripada kuatnya badan. Orang banyak yang fisiknya secara fisik lemah, bahkan buta. Bahkan ada seorang ulama itu gak bisa jalan, kakinya lumpuh. Tapi dengan kekuatan jiwa dia menjadi ulama besar. Banyak itu. Ya. Tapi juga banyak orang yang secara fisik wah. Ya, nge-gym kerjaannya. Tapi mentalnya apa? Jika kau putuskan aku bunuh diri. Itu cemen itu. Ya, paham enggak? Idzan quwwatul qalbi, quwwatun nafsi aham min quwwatil badan. Ya, kita doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni kemudian wal harami. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini menyampaikan materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustaz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas kebersamaan Anda. Dan juga kami mohon maaf masih banyak pertanyaan yang masuk belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali kajian ini di setiap hari Senin sore bersama guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullahu Ta'ala. Dan juga kami mohon maaf apabila selama kajian berlangsung ada kekurangan dan khilafkan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita bersama
6: dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: يرى
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
2: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
1: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
2: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
1: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
2: Tanpa rumus.
1: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masalah.

0: مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

mengumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jemaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah, mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
0: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
0: Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu,
2: yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segar setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu.

Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.

0: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
6: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
6: Astajib lakum.
0: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh akan segala sesuatu yang lain. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku. Dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, meskipun sekejap mata sekalipun, tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
2: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah. Kerbau yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atas

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke halaman berapa? 120 ya. Nah, jadi halaman 120. Kita ulangi dari paragraf yang kedua. Di sini disebutkan setelah dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Raja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min al-Hudaybiyyah fi dhil-hijjati min as-sanati as-sadisah lil-hijra wa ba'da shahrin wahidin kharaja bi jayshin ila Khaybar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perang kembali dari Hudaybiyyah. Itu tahun berapa? Tahun 6 Hijriyah. Ya, tahun 6 Hijriyah. Tahun 6 Hijriyah di bulan Zulhijjah. Dan setelah satu bulan Rasulullah SAW keluar membawa pasukan yang berjumlah sekitar 1400 personil. Ya, kharaja bi jayshin ila Khaybar, menuju ke Khaybar. Dan peperangan Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriyah di bulan Muharram. Jadi satu bulan setelah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah. Wa huwa ala yaqinin min an-nasr wal fath. Wa huwa ala yaqinin min an-nasr wal fath. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas keyakinan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti menaklukkan Khaybar, karena Allah berjanji. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asna'a 'audatihi min sulh Hudaybiyah, ketika di pertengahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah. Ya. Allah taala berfirman di surat Al-Fath ayat ke-18 sampai 19. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajarati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Maksudnya membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon ketika di Hudaybiyah. Dan ini bayatnya disebut bayat apa? Siapa yang tahu bayat apa namanya? Bayatul Ridwan. Ya, bayat Ar-Ridwan. Bayat Ar-Ridwan, kenapa terjadi peristiwa bayatul Ridwan? Karena ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya yang berjumlah sekitar 1400 atau 1500 para sahabat untuk menunaikan umrah, dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy di Hudaybiyah, enggak boleh masuk Mekah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara peristiwanya adalah mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini mendelegasikan beliau untuk mengadakan negosiasi, dan terjadi atau muncul isu bahwa Utsman terbunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan bayat dan mengambil sumpah setia
kepada para sahabatnya jika terjadi peperangan untuk yakni tidak mundur. Ya, dan ini disebut dengan bai'at apa? Bai'at Ridwan. Ya. Dan disebut bai'at Ridwan karena ada sebut ini laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, dan Allah menurunkan sakinah kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba, wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian Allah juga menjanjikan di ayat yang ke-19-nya, wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha. Dan Allah menjanjikan maghanim, ghanimah yang banyak yang mereka akan ambil. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan ayat yang ke-19 ini terkait tentang apa? Tentang peperangan Khaybar. Dan Khaybar akan dibuka dan ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasala jaisu al-Islam ila aswari Khaybar. Sampailah pasukan kaum muslimin di benteng-benteng Khaybar. Wabata sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna kharijaha wal yahudu la yash'urun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para dan kaum muslimin itu bermalam di luarnya, di luar benteng. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak tahu kedatangan Nabi Muhammad dan pasukannya. Falamma asbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimun sallaw al-fajr fi awwali waqtihi. Di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin salat fajar di awal waktu. Di awal waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajar. ثم دخل خيبر واليهود خارجون الى مزارعهم بآلات الزراعه. Nah, kemudian mereka masuk ke Khaybar. Mereka masuk ke Khaybar, orang Yahudi enggak tahu. Orang Yahudi pagi-pagi keluar ke ladang-ladang mereka dengan membawa alat-alat, yakni alat-alat untuk meladang. Falamma ra'aw ar-rasula wal jaisha, ketika mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan al-jais, mereka bilang Muhammadun wallah. Yani Muhammad demi Allah bersama pasukannya. Ya. Thumma farru haribin, langsung mereka lari. Wa dakhalu husunahum kama wasafahum Allah fi kitabi, dan mereka langsung masuk ke benteng-benteng mereka sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman di surat Al-Hasyr. Ya, antum bisa lihat ayat 13 sampai 14. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian, ya, ini kembali ke Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kalian itu lebih ditakuti oleh mereka, orang-orang Yahudi, di hati-hati mereka, di dada-dada mereka daripada Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak paham. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian semuanya melainkan di negeri-negeri atau di kota-kota yang terbentengi atau di belakang dinding. Ini ayat menjelaskan tentang pengecutnya kaum Yahudi. Nah, falamma ra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma bihim min ar-ru'b qala Allahu akbar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ketakutan mereka, mereka diselimuti ketakutan. Jadi mereka itu sangat takut, gentar. Ya, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Rasul bilang Allahu akbar, kharabat Khaybar. Ya, hancurlah Khaybar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Rasulullah bilang, Allahu Akbar, Khaybar hancur. Inna idha nazalna bisahati qawmin fasa'a sobahul munzarin. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, kita atau kami, apabila telah turun di lapangan suatu kaum, maka buruklah dibagi orang-orang yang diberi peringatan. Ya. Nah, kemudian penulis rahimahullah berkata, ya, di sini muallif rahimahullah berkata, فَالرَّعْبُ يَدُبُّ فِي قُلُوبِ الْكُفَارِ إِذَا كُنَّ عَلَى دِينِنَا. Jadi ketakutan itu menjalar di hati-hati orang-orang kafir kalau kita berada di atas agama kita. Amma idza tarakna dinana, adapun kalau kita meninggalkan agama kita, faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yakdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Qalu ya Rasulullah, wa mal wahan? Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Adapun kalau kita meninggalkan agama kita, Allah mengabarkan dalam sabdanya, Allah sungguh-sungguh akan mencabut mahabbah. Mahabbah ini rasa takut dari kalian, dari dada-dada mereka orang-orang kafir. Jadi orang kafir enggak ada rasa takut kepada kaum muslimin. Wa la yakdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan penyakit wahan di hati kalian. Kemudian Rasul ditanya, "Wahai Rasulullah, apa itu wahan?" Rasul menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Hubbud dunya itu cinta dunia dan takut mati. Lihat, ketika orang itu takut pada Allah dan berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rasa takut pada musuh-musuh Islam. Tetapi sebaliknya, ketika kaum muslimin tidak berada di atas agama, banyak melakukan pelanggaran, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut itu dari dada-dada orang kafir. Nah. Kemudian kita lanjutkan, wa tahassanat Yahudu Khaybar fi thamaniyati husun. Dan orang-orang Yahudi Khaybar itu membentengi dirinya dalam 8 benteng yang kokoh. Jadi punya berapa benteng mereka? 8. Ashadduha tahassunan huwa hisnu na'im. Dan yang paling kokoh, ada satu benteng namanya benteng na'im. Wa kana hadzal hisnu huwa khat tu ad-difa'il awal lil yahud. Benteng ini merupakan lini pertahanan pertama dan utama, ya, bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Lima kanihi al-istitraji. Jadi yang sangat strategis. Jadi tempatnya itu strategis sekali. Wa kana hadzal hisn huwa hisnun min hisnu marhab al-Yahudi. Dan benteng ini bentengnya marhab al-Yahudi namanya. Marhab al-Yahudi ini seorang Yahudi yang memiliki kecakapan dan ketangkasan, kehebatan dalam berperang, itu ketangkasannya sebanding dengan 1000 orang. Ya. Dan dia ada di benteng itu. Benteng hisnu apa namanya? Na'im. Lihat, wa kana hadzal hisnu huwa hisnu marhab al-yahudi malikul yahud. Jadi rajanya Yahudi istilahnya, pembesarnya, pemimpinnya kaum Yahudi. Alladhi kana yu'addu bil alf, ay kana indahum bi alfi rajul. Jadi ketangkasan orang ini itu sebanding dengan berapa jumlah orang? 1000 orang. Luar biasa ketangkasannya kalau dibandingkan dengan 1000 orang, dan terkenal memang orang ini, ya, jagoan. Kemudian kita lihat Lailatul Hujum, di malam peperangan. Fi Lailatul Hujum ala Khaybar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi mubasyiran lahum bil fath. Di malam serangan terhadap Khaybar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya dalam rangka memberikan kabar gembira akan kemenangan. Kata Rasulullah, "U'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Yaftahu Allah 'ala yadayhi." Rasul berkata, "Sesungguhnya aku akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan menangkan di atas tangannya." Fabata an-nas yudrikun ay yatahamasuna ayyuhum yu'taha. Dan manusia di malam itu berbisik-bisik, ngomong satu sama lain, ya, bertanya, ingin tahu kebenarannya. Ini bendera nanti akan diberikan ke siapa? Jadi para sahabat di malam itu bertanya-tanya. Falamma asbaha an-nasu ghadaw 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Ketika di pagi hari, para sahabat semuanya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengharap diberikan kepadanya. Di masing-masing sahabat itu berharap seandainya bendera itu diberikan kepadanya. Sekarang ini sebuah manzilah, ya, mankibah yang besar sekali, fadilah. Diberikan bendera dan Rasulullah SAW katakan, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia. Ya. Allah dan Rasulnya mencintai dia, plus Allah akan menangkan peperangan ini lewat tangannya. Ini sebuah keutamaan besar. Sehingga sahabat bertanya, siapa yang mau dikasih ini, siapa ini. Dan semuanya berharap, pas pagi hari bergegas sahabat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aina Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Kata Rasul, Aina Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, huwa yashtaki aynaihi. Ya Rasulullah, beliau lagi sakit mata. Kedua matanya sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, arsilu ilaih. Kirim orang kepadanya. Fa'utiya bihi, kemudian didatangkan. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi aynaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Sembuhlah kedua mata Ali bin Abi Thalib seakan-akan tidak pernah sakit. Ini mukjizat. Fa'atahu rayah. Kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera. Antum jangan tiru, ya. Antum bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebagian ustadz atau kiai, ada jemaah sakit, kemudian diludahi. Ini enggak benar. Okay. Ya. Nah. Kemudian faqala Aliun radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasulullah, aku perangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kami, seperti kita. Faqal, yani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unfud ala rislik, majulah perlahan dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di wilayah mereka. Thumma ad'uhum ila al-Islam. Kemudian dakwahi mereka agar masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi. Dan khabarkan kepada mereka tentang kewajiban mereka dari hak Allah. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun ni'am. Demi Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, itu lebih baik
daripada engkau mendapatkan unta merah. Jadi sebelum perang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Tidak langsung serang. Ya, didakwahi dulu untuk masuk Islam. Yuwajihun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sahabata ila an yahrisu ala da'watin nasi ila al-Islam alla yatatalla'u ila al-ghanaim allati ba'da al-fath. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada para sahabat agar bersemangat untuk mendakwahi manusia untuk masuk Islam dan tidak mengharapkan apa? Mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang dulu, ya. Sebelum dibukakan, sebelum ditaklukkan. Kita lanjut ya. Akhadha Aliun radhiyallahu anhu ar-rayata wa taharraka bi jayshil muslimina ila awwali hisnin min husunil yahud ala wa huwa hisnu Na'im. Ali radhiyallahu an membawa rayah, membawa bendera itu, panji itu. Kemudian bergerak membawa pasukan kaum muslimin, memimpin pasukan kaum muslimin sampai mendatangi benteng pertama, benteng yang paling utama. Benteng apa tadi? Benteng Na'im namanya. Hisnu Na'im. Wa huwa min ashaddi husunil yahudi tahassunan. Dan dia merupakan benteng yang paling kokoh dari benteng-benteng Khaybar itu. Wa yujadu fihi marhab malikul yahud alladhi yu'addu bil alf. Dan ada di benteng tersebut, ya, seseorang namanya Marhab, yakni pemimpin atau raja Yahudi, dinamakannya raja Yahudi, yang ketangkasannya itu sebanding dengan 1000 orang. Itu bisa bayangkan, ketangkasan satu orang itu sebanding dengan 1000, bukan 100 ini, ya, bukan 100, bukan 200, bukan 300, tapi berapa? 1000. Ini saking kuatnya dan saking tangkasnya orang ini. Dan ada di benteng ini. Oke, ini benteng yang paling kuat. Ya. Ya, kalau ada satu orang dilibas sama dia. Ya. Wa yujad nam sudah. Fada'ahum Aliun radhiyallahu anhu lil Islam farafadu hadhihi ad-da'wah. Ali radhiyallahu anhu ikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung serang. Nabi dakwahi dulu mereka untuk masuk Islam. Ini dakwah Islam, masuk ke Islam. Tapi mereka menolak, rafadhu hadhihi dakwah, menolak dakwah ini. Wa kharaja malikuhum marhab ila maidanil qital. Keluarlah ya pemimpin mereka yang bernama Marhab ini, yang ditakuti orang, yang ketangkasannya itu 1000 orang. Ya, ke medan kita, ya, ke medan tempur, medan perang. Wada'a ilal mubarazah, kemudian menantang Ali, menantang kaum muslimin untuk tampil keluar dari pasukannya. Biasanya gitu, satu lawan satu dulu. Ya, ini namanya mubarazah. Man yubariz, biasanya gitu. Siapa yang mau tampil? Gitu. Ya, kemudian dia keluar. Dia memang gagah dan jagoan. Seperti yang disebutkan di sini. Satu orang sebanding dengan 1000. Anda bisa bayangkan keahlian perangnya dan ketangkasan dari perangnya itu. Ya. Wa huwa yaqul, dia berkata, "Ana alladhi sammatni ummi Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Idza al-hurubu akbalat talahabu." Nah, dia berkata, akulah orangnya yang dinamai oleh ibuku dengan Marhab. Aku memiliki kelengkapan persenjataan dan aku adalah pahlawan yang teruji, mujarrab. Mujarrab ini penuh tajribah, ya, terlatih, teruji. Idzal hurubu akbalat talahabu. Ketika peperangan mulai berkecamuk, yakni berkobar nyalanya. Ya. Fa baraza ilaihi Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah. Maka tampillah ke depan
seorang sahabat yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib, dengan sangat berani, enggak ada rasa takutnya sama sekali. Ini Ali bin Abi Thalib, padahal yang dihadapinya siapa, akhi? Jagoan. Ya, terkenal. Dan benar. Satu sebanding 1000 orang ini. Enggak ada takutnya juga dia. Keluar. Dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dengan tawakal tentunya. Dan Ali berkata, subhanallah. Kata Ali, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Aku adalah orang yang dinamai oleh ibuku dengan Haidarah. Kalaisi ghabatin karihil manzarah. Seperti singa hutan yang sangat menakutkan pandangannya. Ufihim bisai kailas sandarah. Aku akan membalas mereka dengan takaran yang seimbang dan cepat. Nah, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Kuat juga perkataannya. Ya. Dan memang perang harus begitu, akhi. Ketika perang, kita

musuh dengan banyak. Fataqaddama Ali radhiyallahu anhu ila marhab, maka majulah Ali ya melawan marhab.

0: laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah
0: SWT. 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiya ba'dah. Amma ba'du, pernahkah anda terpikir kenapa anda menikah? Banyak orang-orang ketika ditanyakan kepadanya, apa obsesi anda dalam menikah? Dia mengatakan, ya, kebiasaan. Biasanya orang-orang telah bekerja, telah memiliki usaha, penghasilan, ya dia menikah. Subhanallah. Bagaimana motivasi dalam menikah? Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, menikah bukanlah sekedar melampiaskan syahwat. Tapi lebih daripada itu, tujuan dalam pernikahan begitu besar dalam pandangan Islam. Ada seseorang yang dapat dijadikan sebagai cerminan tentang besarnya obsesinya dalam menikah. Allahu Akbar. Dia seorang panglima. Namanya Najmuddin Ayyub. Dia berada di daerah Tikrit. Tikrit adalah negeri Irak yang sekarang sedang berguncang. Sahabatnya atau temannya atau saudaranya bernama Asaduddin heran dan bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku Najmuddin, telah lama dirimu membujang seperti ini. Kapankah engkau menikah? Apa yang membuat engkau enggan untuk segera menikah?" Dia mengatakan kepada saudaranya Asaduddin, "Wahai saudaraku, aku belum menemukan seorang perempuan yang pas bagiku." Maka saudaranya bertanya, "Wahai Najmuddin, sebegini banyak wanita tidak ada yang pas bagimu?" Dia katakan, "Ya, belum ada yang pas bagiku dalam menikah." Maka bertanyalah saudaranya Asaduddin, "Apa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Kalau engkau mau, kalaulah engkau sudi, saya akan segera mendatangi putri dari raja kita, putri sultan. Atau jika engkau mau, kita akan berusaha meminang putri daripada perdana menteri." Dia katakan, "Wallahi, putri perdana menteri, putri raja, tidak ada yang pas buatku." Mereka bertanya, "Subhanallah, tipe wanita bagaimana yang pas bagimu? Apa kekurangan mereka? Bangsawan, hartawan, cantik jelita, putri raja, putri perdana menteri, apa obsesimu dalam menikah? Siapa yang kau cari?" "Wahai Najmuddin, segeralah kau menikah." Dia katakan, "Aku ingin seorang wanita yang aku nikahi, dia mengambil tanganku, membawa diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang punya obsesi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku akan berusaha melahirkan daripadanya seorang putra yang saleh, putra yang dididik dengan agama yang baik, putra yang kelak dididik menjadi besar, menjadi putra seorang pendekar yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis." Ketika itu Baitul Maqdis dalam jajahan orang-orang Salibis, orang-orang Nasara. Dan sungguh antara Irak dan Baitul Maqdis adalah perjalanan yang panjang. Jadi apa obsesi Najmuddin dalam menikah? Dia ingin seorang perempuan yang siap sekiranya melahirkan kelak seorang generasi yang akan dididik dengan pendidikan Islam. Menjadi seorang penunggang kuda, menjadi seorang pahlawan yang akan memerdekakan Baitul Maqdis. Wallahi, ini adalah merupakan obsesi yang begitu besar. Dia katakan, yakni berkata ketika itu Asaduddin, di mana kau dapati perempuan seperti ini? Dia katakan, andai kata niatku ikhlas, semoga Allah SWT wujudkan untukku perempuan seperti ini. Hari berjalan, berganti dengan minggu, berganti dengan bulan. Najmuddin belum mendapatkan idaman hatinya, seorang wanita yang sesuai dengan keinginannya, memiliki cita-cita yang besar. Suatu ketika di Tikrit, dia mendatangi salah seorang daripada ulama yang memiliki majelis di masjidnya. Datanglah Najmuddin dan dia duduk bersimpuh di antara murid-murid lainnya. Dan dia mendengarkan kajian daripada ulama tersebut. Selepas kajian, tiba-tiba dari balik tirai ada seorang wanita yang memanggil syaikh. Maka seketika syaikh mendatangi asal suara tersebut dan bertanya, wahai fulana, bagaimana pemuda yang telah kukirim kepadamu? Dia katakan, wahai syaikh, sungguh pemuda yang kau kirim kepadaku, pemuda yang gagah perkasa, tampan rupawan, pemuda yang jika seorang memandangnya akan terpana dan terpesona. Dia layak menjadi seorang laki-laki yang tidak layak ditolak. Tetapi wahai syaikh, sungguh aku tidaklah menganggap pemuda tersebut layak untukku. Tidak layak untukku. Berkata syaikh tersebut, subhanallah, apa yang kau cari? Pria jenis apa yang kau cari, wahai pemudi? Dia katakan, wahai syaikh, sungguh aku mencari seorang laki-laki yang siap memegang tanganku, membawaku kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang aku akan dapatkan dari penuh keturunan, yang akan ku didik, ku ajarkan menjadi seorang pemuda yang saleh, yang tangguh, yang dengannya Allah akan taklukkan Baitul Maqdis. Yang dengannya akan ditaklukkan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Betapa terpesona Najmuddin mendengar. Wallahi, apa-apa yang menjadi obsesi dalam menikah ada pada wanita ini. Dia katakan, wahai syekh, wallahi wahai syekh, nikahkan saya dengan perempuan tersebut. Saya berkata, wahai Najmuddin, tahukah engkau dia adalah seorang perempuan yang fakir. Dia bukan seorang bangsawan, dia bukan putri raja, dia hanyalah seorang perempuan biasa di kampung ini. Berkatalah Najmuddin, ya syekh, nikahkan saya. Sungguh, cita-cita besarnya yang ada dalam dirinya ada pada saya. Akhirnya mereka pun menikah, subhanallah. Perjalanan waktu, lahirlah seorang pahlawan besar yang semua orang mengenalnya, bernama Salahuddin Al-Ayyubi, dari hasil pernikahan antara Najmuddin dengan gadis ini. Allahu Akbar. Yang dengan kelahiran Salahuddin, dia pun menjadi seorang panglima yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis. Semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, dialah sang penakluk yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, mengambil Baitul Maqdis kembali daripada orang-orang salibis. Allahu Akbar. Sungguh betapa serasinya kedua sejoli ini, memiliki visi yang misi sama dalam pernikahan, obsesi besar. Akhirnya semua orang mengenang, semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang penakluk, terlahir daripada rahim seorang ibu yang punya obsesi besar, daripada seorang ayah yang punya obsesi besar. Saya tanyakan kepada Anda yakni keseluruhan, apa obsesi Anda dalam menikah? Wallahu tabaraka wa ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.

0: وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Quran.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Wahyu anna makna fitnah di lughat al-Arab.
3: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis, yaitu memilih dan memilah. Dan itulah makna
2: alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala
3: liyamizallahu
2: al-khabitha min at-tayyib,
3: agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
2: di
3: mana Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,

0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
1: ألف لام ميم
2: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya.
1: Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah,
2: di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran
1: dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
4: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun antum berada, kembali kita berjumpa untuk belajar agar menjadi insan yang lebih bertakwa. Sebelum kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad ini, ana ingat di akhir pertemuan Senin yang lalu atau malam Selasa yang lalu, ada sebuah pertanyaan yang sepertinya ana belum menjawab dengan benar. Poin yang diminta oleh penanya, ana jadi kepikirannya. Dia bertanya tentang kejadian tahun lalu di mana ada salah seorang ustadz yang mengimami sholat id dua kali. Karena memang ada perbedaan penentuan Idul Fitri di negeri kita. Yang jadi pertanyaan bagaimana hukum orang yang sholat dua kali. Apalagi dia menjadi imam. Dan penanya bertanya, apakah Rasulullah SAW pernah sholat id dua kali ya? Yang jelas enggak pernah beliau sholat id dua kali. Dan sholat id dilakukan sekali. Oleh karena itu dianjurkan sholat id ini dilaksanakan di lapangan yang cukup untuk banyak orang. Karena ada yang sholat id di masjid, kemudian masjid lain mengadakan sholat id atau di lapangan dia sholat lagi di tempat itu, hukum asalnya enggak boleh. Maka bagi para imam, kalau diminta untuk sholat id menjadi imam ya, dan menjadi khatib umpamanya, karena disebabkan gak ada imam lain kecuali dia yang bisa melaksanakan sholat id, maka kondisinya darurat, maka diperbolehkan bagi dia. Tapi kalau enggak, maka hukum asalnya sholat id itu dilakukan sekali, Idul Fitri sekali, Idul Adha sekali. Dan kita tidak dianjurkan untuk sholat id dua kali walaupun ada di tempat lain masih belum selesai ya, apakah kita sholat id di sana. Jadi seperti itu. Mungkin juga bisa dikaji kembali ya, masalah tersebut bagi para ustadz yang diminta untuk menjadi imam ya. Mungkin dia mengkaji kembali apakah hal itu termasuk hal yang disyariatkan. Dan tentunya seorang muslim ingin beribadah lebih sempurna lagi agar diridhoi dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kita ini yang tidak ada tuntunannya, maka amalannya tertolak. Baik, ahibati fillah, kita masuk ke bab 396. Babun man hadda zuqaqan au tariqan. Bab berkaitan dengan orang yang memberikan petunjuk tentang lorong atau jalan. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja ya, dimanapun antum berada. Sekarang nih mungkin orang tidak seperti dulu. Dengan adanya peta online, baik itu Google Map atau Apple Map atau Waze atau apa saja yang ada di perangkat-perangkat seluler yang baru ini, sehingga kadang-kala orang nggak tanya lagi, dia sudah memberikan alamat di aplikasi tersebut, ya dia jalan. Alhamdulillah, tapi terkadang aplikasi tersebut nggak tahu bahwa jalannya ditutup, bahwa jalannya menyempit, bahwa ada banjir. Terkadang yang nggak tahu. Maka seorang muslim hendaklah senantiasa menginginkan Kinan ibn Abdullah an Abdurrahman ibn Ausajah an al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة أو هد زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة عدل عتاق نسمة. Yang artinya, barang siapa yang memberikan pemberian, maniha ini, jadi dulu ya nggak tahu sekarang mungkin masih ada ya di beberapa daerah, walaupun daerah perkotaan mungkin jarang kita lihat hal itu. Ini barang siapa yang memberikan maniha. Apa maniha? Disebutkan ayu'tiyahu naqatan awsyah, memberikan onta betina atau kambing betina untuk diambil manfaatnya dari susunya kemudian mengembalikannya. Jadi dipinjemin sesuatu yang bermanfaat tapi nanti ngembalikan. Atau bukan hanya susunya, kadangkala untuk ambil manfaat dari bulunya ya, yang nanti setelah berlalunya waktu dikembalikan. Artinya hanya pinjaman, bukan hibah yang dimiliki. Kalau dulu mungkin bentuknya tadi onta atau kambing betina, entah sekarang mungkin orang bisa meminjamkan sesuatu yang diambil manfaatnya umpamanya. Nah, di sini kalau dia melakukan itu, dia akan dapat pahala seperti membebaskan.

0: dilepaskan budak. Padahal hartanya gak berkurang. Ontanya tetap milik dia. Kambingnya tetap milik dia. Maka dia tetap memilikinya, tapi orang lain mendapatkan manfaat. Ini jamaah, sebuah kedermawanan ya. Yang terkadang orang berat mau ngasih, ya pinjemin. Insya Allah dia dapat manfaatnya. Kalau sekarang mau dipinjemin kambing, orang ya keberatan ya. Kenapa keberatan? Ya disebabkan rumah-rumah sudah tidak ada kandang kambingnya, berbeda dengan rumah-rumah yang masih di desa, mungkin masih bisa dilakukan yang seperti itu. Au hadda zuqaqan, atau dia memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat atau orang yang bertanya. Nah, dia dapat apa? Seperti yang tadi, mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Ini amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Raja qala akhbarana Ikrimah ibn Ammar an Abi Zamil an Malik ibn Marsad an abihi an Abi Dharrin, dari Abu Dharr yarfa'uhu kepada Nabi SAW, thumma qala ba'dhalik la'alamuhu illa rafa'ahu. Kata Marsad mengatakan, aku tidak mengetahui kecuali beliau mengangkat hadis ini sebagai ucapan sabda Rasulullah SAW. Apa menyebutkan berbagai macam amal soleh. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berlomba. Lomba. Hari ini kita melihat ada orang banyak melakukan lomba-lomba yang terkadang kurang berguna jemaah. Kurang bermanfaat, sekedar hiburan belaka. Kehidupan dunia itu laibun walahu. Permainan sendakuro. Kapan kau mau serius? Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sini perlombaan yang harus orang fikirkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya permainan yang hanya menguras energi, tenaga, yang terkadang ibadah pun terlantarkan gara-gara sebagian permainan. Maka di hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan berbagai macam kebaikan. Dalam Islam, sedekah itu bukan hanya uang. Sebagian kita tidak punya uang untuk bersedekah. Apa akhirnya dia berhenti bersedekah? Kita lihat nih hadisnya. Nabi SAW mengatakan, ifraguka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sadaqah wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah wa imatatuka al hajara wal shawka wal 'azma 'an tariqin nasi laka sadaqah wa hidayatuka ar rajula fi ardi dhalati sadaqah. Tuh, Nabi SAW menyebutkan yang pertama, ifraguka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah. Dulu orang ambil air dengan timba. Engkau yang ambil air, udah dapat tuh air, lalu engkau tuangkan ke timba saudaramu, itu sadaqah. Airnya bukan milikmu. akhirnya adalah milik umum. Tapi engkau yang ngambil, kemudian engkau tuangkan ke timba saudaramu, itu sedekah. Jadi terkadang orang itu sedekah dengan energinya, dengan waktunya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau memerintahkan kepada kebaikan. Engkau mencegah kemungkaran, itu sedekah. Paling tidak di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam tempat kerjamu, di dalam lingkunganmu, jangan lupa untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu bernilai sedekah. Dan bicara amar ma'ruf nahi mungkar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Enggak mampu dengan tangannya karena dia enggak berkuasa, maka dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisannya karena dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kegaduhan atau kemungkaran yang lebih besar, maka dengan hati. Inilah jamaah. Itu tanda iman yang lemah, tapi dia tetap mengingkari dengan hati. Bicara amar ma'ruf, mungkin kalau di tempat kerjamu lagi azan, orang sibuk ngobrol ya, sibuk ya bergurau, katakan yuk udah azan ke masjid, itu sedekah. Kemudian yang ketiga, wa imatatukal hajar, engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalurnya manusia, dari jalannya manusia, itu bernilai sedekah. Engkau lihat ada paku di jalan. Dulu enggak ada paku mungkin. Mungkin sudah ada paku juga. Engkau lihat ada baut di jalan. Betapa seringnya sekarang jemaah, motor kempes, ban motor kempes, ban mobil kempes. Karena memang ya ada banyak gangguan di jalan. Atau batu. Itu benar-benar sedekah. Engkau singkirkan. Bukan malah sebagian orang buang sampah di jalan. Yang seharusnya dia menyingkirkan sampah, ini malah buang. Pokoknya segala sesuatu yang mengganggu di jalan, seharusnya muslim itu turut serta menjaga jalanan orang, menyelamatkan orang lain agar bersih itu jalan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-imanu bid'un wa situna syu'bah au bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 60 atau 70 lebih cabangnya, beliau mengatakan a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan secara detail, mau itu duri, tulang, batu, engkau singkirkan, itu bendera sedekah. Maka hendaklah seorang muslim menampakkan identitas dia. Ada muslim. Engkau kenapa kok bersih-bersih? Kenapa kok buang sampah di tempatnya? Buang aja di jalan. Sebagian orang naik mobil, buka jendelanya, dia lemparkan botol. Dia lemparkan tisu. Sebagian orang naik motor, dia minum sesuatu, kemudian dia lemparkan di jalanan. Tunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim. Yang orang muslim itu adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini engkau menyingkirkan yang ada sedekah. Dan tolong sebagai orang tua, engkau ajarkan kepada anak-anak untuk tidak buang sampah sembarangan. Dan untuk membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian, wa hidayatukar rajula, fi ardi dhalati sadaqah. Ini berkaitan dengan bab kita. Dan engkau memberikan petunjuk kepada seseorang fi ardi dhalah, di jalan yang tidak ada petunjuknya. Yang orang kok lewat sana bisa tersesat nih. Maka engkau akan dapat pahala sedekah. Ini sekali lagi jamaah, enggak harus orang bertanya. Tapi kita bagaimana berinisiatif memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Boleh jadi seperti memberikan, ya kasih tanda, engkau bikin tulis, ya pakai kayu ditulis, jalan menuju kemana. Karena banyak orang mungkin lewat jalan situ, dan banyak yang tersesat, ya kau kasih petunjuk. Terkadang sebagian orang itu membiarkan. Ya sudah, tersesat, nanti kan bakal tanya dia. Tersesat, bakal balik dia nanti. Apakah kau gak ingin berlomba-lomba nih, ikut perlombaan? Perlombaan apa? Perlombaan mendapatkan ampunan dari Allah. Perlombaan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Terkadang di sebagian tempat itu, ya alhamdulillah pemerintah kita memberikan tanda ya seperti itu. Tapi nggak di semua tempat. Khususnya di jalan-jalan kecil ya. Yang mungkin banyak orang lewat sana karena ikut Google Map. Dan anda pernah anda jamaah. Ikut Google Map, masuk gang, terakhir udah nggak bisa mobil lewat. Orang-orang mengatakan, anu ya pakai Google Map ya, kata dia. Iya, oh nggak bisa lewat sini. Tapi udah jalan jauh. Mungkin engkau bisa tulis. Jalan ini tidak tembus semuanya. Karena kadang-kadang jalannya kecil nantinya. Tapi ala kulli hal, seorang muslim hendaklah berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apa saja kebaikan yang bisa engkau lakukan, lakukan. Apalagi sekarang kau bisa buang sampah ya. Ya Allah, engkau dapat pahala, sedekah, duit enggak keluar. Dan amalkan itu lillahi ta'ala, bukan berharap pujian dan sanjungan dari orang. Kita tahu masa sekarang ini, kita tuh darurat sampah ya, sungai-sungai buntu ya, banjir. Apa penyebabnya? Kita yang buang sampah sembarangan. Mungkin engkau gak buang sampah sembarangan, tapi engkau melihat orang buang sampah sembarangan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin engkau tidak buang sampah sembarangan, tapi engkau melihat orang sudah pergi dan sampahnya ditinggal di situ. Apa yang harus engkau lakukan? Buang di tempatnya. Taibah. Itu bab 396. Kita masuk ke bab 397, mirip dengan bab sebelumnya, tapi masya Allah, ini bab tentang orang yang menyesatkan orang buta, menyesatkan orang yang gak tahu jalan. Jadi orang itu gak tahu jalan, atau orang itu buta gak bisa, ya namanya dia butuh bimbingan, malah disesatkan. Ada orang sekarang yang bikin konten, senang menyesatkan orang. Ada orang tanya kepada dia, malah dia tunjukkan jalan yang salah. Bab man kammaha a'ma. Bab tentang orang yang menyesatkan orang yang buta. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Ismail ibn Uwais ibn Abi Uwais qala haddatsani Abdurrahman ibn Abi Zinad an Amr ibn Abi Amr an Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallah man kammaha a'ma anis sabil. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan yang benar, dari jalan yang sahih. Maka orang yang menyesatkan orang bertanya kepada dia, dia tahu jalannya, tapi dia sesatkan, dia dapat bagian dari laknat juga nantinya. Seharusnya dia membantu, malah dia menyesatkan orang. Orang-orang beriman itu bersaudara. Mungkin sebagian kita beranggapan, Ustaz, dia adabnya kurang, dia tanya nggak pakai turun. Oke lah, mungkin adabnya dia kurang. Apakah kemudian kau punya hak untuk menyesatkan orang tersebut? Apalagi kalau orang itu orang buta yang jalan, kadangkala dia nggak tahu jalan pakai tongkat ya. Seharusnya yang kau antarkan, kau hadapkan ke jalan yang sahih. Artinya bagaimana seorang muslim itu tatkala mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, dia bukan malah berbuat dosa kepada orang tersebut. Orang itu etikanya kurang, mungkin bertanya tanpa turun, mungkin dengan suara yang kurang, ya kurang bijak. Maka tugasmu memberikan petunjuk kepada dia atau memberikan nasihat kepada dia. Dan engkau tetap mendapatkan pahala. Barakallahu fiik. Taib, di bab 398 Al-Imam Bukhari mengatakan, ini babnya babul baghi, bab tentang kezaliman, mengambil hak orang lain ya, melukai orang lain, membunuh orang lain, pokoknya bab kejahatan kepada orang lain. Dan kita lihat jamaah, di masa sekarang ini semakin banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia, tapi mereka merasa aman. Ada yang kebal hukum, ada yang mungkin bisa bayar. Kadang-kadang kita melihat anak-anak yang membuli kawannya ya, ada yang sampai mati dipukul. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia sebelum yang Allah sediakan buat dia di akhirat daripada kezaliman kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Ismail ibn Aban qala haddatsana Abdul Hamid ibn Bahram qala haddatsana Syahr qala haddatsani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi fina'i baitihi bi Makkah jalisun إذ مر به عثمان بن ملعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ قال بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنا جالس قال فما قال لك قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال عثمان وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم جماعة رحمكم الله. Hadith yang baru saja kita baca ini sanadnya dhaif. Disebutkan bahwa dhaifnya sanad hadis ini dikarenakan Hawsy Syahr yang dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas ya? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang berada di teras rumahnya di Mekah, beliau sedang duduk. tiba-tiba muncul seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Maz'un. Utsman bin Maz'un ini saudara sesusu sama Nabi alaihi salatu wasallam. Utsman ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari depan rumahnya, Utsman tertawa sampai giginya kelihatan. Bukan senyuman, tapi tertawa sampai giginya kelihatan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Utsman, "Ala tajlis?" Utsman, apa engkau enggak mau duduk? Qala bala, kata Utsman, iya. Maka akhirnya Utsman duduk dan Nabi alaihi salatu wasallam duduk menghadap kepada Utsman. Ketika beliau alaihi salatu wasallam sedang berbicara kepada Utsman, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam matanya menengadah ke arah langit. Lalu beliau berkata, "Tadi datang kepadaku utusan Allah, yakni Jibril alaihissalam. Wa anta jalis, ketika kau tadi duduk itu." Lalu Utsman bertanya, "Apa yang dia katakan kepadamu?" Qala, maka Nabi mengatakan, menyebutkan firman Allah ya, di surat An-Nahl ayat 90. Allah mengatakan, "Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Allah tidak sebutkan siapa yang diperintahkan. Tapi jelas perintah ini untuk semuanya. Perintahnya agar berbuat keadilan. Termasuk berbuat keadilan ini adalah tidak melakukan kesyirikan. Jadi gimana ya orang itu menyembah berhala, meminta keberhala, meninggalkan Allah Azza wa Jalla ya. Jadi adil, memberikan yang hak kepada pemiliknya. Haknya Allah adalah dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun adil berkaitan dengan hak manusia, maka dengan memberikan hak kepada pemiliknya, kepada manusia yang memilikinya. Waya, dan Allah memerintahkan al-ihsan. Al-ihsan itu berbuat baik. Baik, berbuat baik di hak Allah dengan cara menyempurnakan ibadah yang dilakukan, dan berbuat baik kepada manusia dengan berkata, beramal yang menyenangkan mereka. Ini kalau bicara ihsan. Kemudian wa ita idzil qurba, dan Allah memerintahkan agar kita berbagi dengan kerabat, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada mereka. Kalau engkau punya harta, berikan kepada mereka sebelum engkau berikan kepada orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, sedekah yang engkau berikan kepada kerabatmu yang miskin, maka akan mendapatkan dua pahala. Pahala apa? Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kemudian wayanha, dan Allah melarang. Apa yang dilarang? Anil fahsya. Yang dilarang adalah semua perkataan, semua perbuatan yang keji, yang tidak diridhoin sama Allah Azza wa Jal. Baik itu kekufuran, kemaksiatan ya. Kemudian melarang yang namanya kemungkaran. Kemudian wal baghi. Ini yang berkaitan dengan bab ini. Allah melarang kalian untuk melakukan kezaliman, menzalimin orang lain. Itu perbuatan nista. baik dari sisi kezaliman terhadap fisiknya, kepada kehormatannya, ya, kepada hartanya, kepada keluarganya, Allah memberikan peringatan itu kepada kalian agar kalian ambil pelajaran. Nah, insyaallah di bab selanjutnya kita itu akan membahas bab yang berkaitan dengan hukuman buat orang yang melakukan kezaliman. Taib, di akhir hadis yang tadi kita sampaikan sanadnya dhaif, Utsman bin Maz'un mengatakan wadzalika hina istaqarra al-iman fi qalbi. Kejadian itu, peristiwa itu ketika aku sudah beriman, ya, iman itu sudah menancap di dalam hatiku dan aku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah orang itu kalau enggak cinta, ya, dia enggak mau mendengarkan nasihat disampaikan juga tidak diperhatikan, ya. Dan ini juga pelajaran buat kita semua, tatkala kita memberikan nasihat kepada seseorang, kita perlu lihat orangnya dan kita perlu menggunakan cara yang tepat untuk menasihatin orang tersebut. Tabarakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah berkaitan dengan hukuman buat orang yang melakukan kezaliman, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di Raja Pusat, kepada Abu Luqman. Jazakumullah khair.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah Imam Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam membahas dan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk bertanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di 0218236543. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama untuk kesempatan malam hari ini melalui line telepon di 0218236543. Kami persilakan. Iya, kami persilakan. Sekali lagi Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Iya, baik, kita coba angkat penelpon yang pertama, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
2: Saya ini Muklis dari Damaskus.
1: Baik, bisa lebih keras, silakan.
2: Saya Muklis dari Damas Raya.
1: Oh, Bapak Muklis, silakan.
2: Saya mau nanya nih Ustaz, gimana caranya kita agar bisa lepas dari utang piutang nih Ustaz? Dan apakah utang piutang ini termasuk kezaliman kita Ustaz?
1: Baik.
2: Nah, itu aja Ustaz ya.
1: Baik, jazakallahu khairan untuk Mukhlis. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar. Ya. Bicara bagaimana kita terlepas dari hutang. Apakah hutang itu termasuk kezaliman ya? Ana akan jawab yang kedua dulu ya. Hutang itu termasuk kezaliman. Kalau ternyata antum waktu hutang niat gak bayar. Ada orang yang dari awal berhutang niatnya gak bayar. Dalam sebuah hadis disebutkan, man akhadha amwal an-nas, barang siapa yang mengambil berhutang sama orang ya, dengan niat dia tidak melunasinya, laqiyallah yaumil qiyamati sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Ya. Hukumnya hukum pencuri dia pada hari kiamat ya. Di dunia enggak. Kenapa? Karena dia sejak awal niat ngambil harta saudaranya dan tidak mau bayar. Itu jadi kezoliman. Yang kedua, orang yang mampu bayar hutang kemudian tidak melunasi hutangnya padahal sudah jatuh tempo. Ini juga kezoliman. Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu itu kezoliman. Halal kehormatan dan harta orang itu. Jadi boleh dilaporkan umpamanya, diambil hartanya nantinya ketika dia tidak mau melunasi hutang. Baik, kembali kepada pertanyaan bagaimana agar kita dapat melunasi hutang kita. Maka engkau lihat bagaimana engkau dulu niat ketika berhutang. Yang kedua, hutangmu dengan sistem riba atau tidak. Karena kalau hutangmu dengan sistem riba, sejatinya engkau masuk dalam kategori orang yang terlaknat. Yang dilaknat dalam riba itu bukan hanya yang punya uang, yang mengambil riba, tapi yang ngasih makan riba itu juga terlaknat. Maka hendaklah kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa riba yang kau lakukan. Dan riba ini termasuk dosa besar ya. Dosa besar. Bukan dosa main-main. Dan kita lihat di masa kini, orang melakukan riba merasa tidak berdosa. Dengan adanya pinjaman online ya, orang berpikir dengan usaha dia nanti ada, insya Allah bisa mampu melunasi utang tersebut. Bukan bicara mampu dan tidak mampu, bukan bicara niat atau tidak niat, tapi engkau berada dalam akad yang terlaknat. Dan Allah mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, hendaklah engkau berusaha melunasi hutang dengan yang kau miliki, dengan menabung ya, dengan merubah gaya hidupmu, dengan mungkin berpuasa, makanmu dikurangin. Ini kalau bicara orang niat benar-benar melunasi hutang dengan menjual apa yang kau miliki. Buktikan kalau engkau benar niat untuk melunasi. Dan dalam usaha itu engkau perlu berusaha meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam berlindung jemaah dari hutang, dari terlilit sama hutang. Karena hutang itu kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Di antara doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ada seorang budak yang sedang dalam perjalanan menebus dirinya dari majikannya dan dia enggak mampu lagi sama untuk menebus dirinya. Lalu dia datang menjumpai Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inni ajaztu an kitabi fa'inni." Aku enggak mampu untuk melanjutkan penebusan diriku. Bantulah aku. Apa permintaannya? Bantulah aku. Ini orang kalau minta bantuan yang ada dalam benak dia, dikasih uang, dikasih harta. Dan bagi kita, itu mungkin yang menyelesaikan masalah. Ali tidak memberikan harta kepada orang ini. Tapi Ali memberikan amalan kepada orang ini. Ingat kejadian ketika putri Nabi SAW minta pembantu. Ternyata aman Nabi SAW tidak dikasih pembantu, tapi dikasih amalan. Ini sama Ali bin Abi Thalib dikasih amalan. Apa kata Ali? Ala u'allimuka kalimatin. Allamanihinna Rasulullah SAW. Engkau mau enggak aku ajarkan kepadamu sebuah amalan? Beberapa kalimat yang diajarkan kepada aku oleh Nabi SAW. Lau kana 'alaika mithlu jabalin sabirin dainan, mithl jabal sabir dainan, kalau engkau punya beban hutang seperti gunung sabir, addahullahu anka, Allah akan melunasinya buat engkau. Mau enggak? kasih amalan ini. Apa doanya? Qul, kata Ali, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu, sehingga aku enggak butuh dengan yang haram. Kalau bicara ini jemaah, kadang-kadang orang ngomong, ya Allah Ustaz, yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang haram. Afwan, yang haram aja susah, susah apalagi yang halal. Enggak. Engkau minta sama Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Enggak sampai mencuri, enggak sampai riba. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan cukupkan aku dengan karuniamu ya Allah, dari aku berkebutuhan dengan selain engkau, kepada makhlukmu ya bingung minta tolong sama fulan sama fulan. Kuatkan keimananmu, gantung harapanmu kepada Allah azza wajalla. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man nazalat bihi faqah fa anzalahu bin nas. Barang siapa yang dikasih kesulitan, ya masalah ekonomi, kesukaran, ya, kemudian dia letakkan, dia turunkan kepada manusia, yang adalah benak dia adalah fulan, fulan, fulan, maka Allah enggak akan selesaikan urusan dia. Tapi kalau dia gantungkan sama Allah, entar lagi Allah selesaikan urusan. Maka nasihat ana buat yang bertanya, antum gantungkan hati antum kepada Allah, berbaik sangka sama Allah, dan katakan, Allahumma kfini, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwa. Berapa kali engkau baca, terserah engkau. Perbanyak. Ada yang baca 10 kali Allah lunasi hutang. Ada yang harus baca 100 kali. Ada yang harus baca 1000 kali. Entah berapa kali sehari ya baca 100, 200. Karena masalahmu dengan masalah orang lain berbeda. Seperti orang ke dokter, dikasih obat, minum obat 3 hari selesai. Ada yang orang enggak. Engkau perlu 10 hari minum obat. Ada yang harus sebulan. Ada yang harus dirawat di opnam. Kondisimu seperti apa engkau yang tahu, tapi yang jelas teruslah berdoa memohon kepada Allah dan jangan pernah putus asa. Terus kau baca doa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Laila di Malang, ingin bertanya Ustaz, apabila kita merasa tidak menzolimi orang lain, namun orang tersebut merasa terzolimi dengan kita sehingga mendoakan kita dengan keburukan. Pertanyaannya Ustaz, apa yang harus kita perbuat? Sekaligus juga pertanyaan dari beliau, apakah termasuk zolim suami yang memberi nafkah sangat sedikit dikarenakan terlilit hutang? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Ahibati fillah,

0: sekarang sikapnya terhadap orang yang merasa dizalimin. Terus terang jemaah, boleh jadi dia merasa dizalimin karena salah faham, karena salah informasi, karena ada orang yang mengadu domba sehingga dia merasa dizalimin. Padahal sebenarnya enggak. Maka tugasmu sebagai seorang muslim, bagaimana klarifikasi kalau memang hal itu menyelesaikan masalah. Tugasmu bagaimana kalau engkau minta maaf juga. Ustaz, anda enggak zalim, iya enggak apa-apa. Kau datang kepada dia, anda minta maaf. Kalau mungkin ada sesuatu yang anda lakukan, dan memang benar jemaah, ada orang yang merasa tidak melakukan kezaliman. Pernah istri anak, dia ngomong sama anak, bang, fulanah itu kok sikapnya lain ya sekarang ya? Anak tanya, engkau mungkin berkata sesuatu yang nyakitin hati dia? Enggak sih, iya kayaknya. Atau engkau berbuat sesuatu, tapi engkau enggak merasa. Akhirnya anak minta dia datang, dan betul. Ternyata istri anak mengucapkan suatu ucapan yang menyakiti hati dia, tapi dia enggak sadar. Dia pikir enggak akan tersakiti. Maka hendaklah kita yang merasa tidak mendzalimin, tapi ada orang merasa dizalimin, kau datang minta maaf, afwan. Aku minta maaf, tolong aku dikasih nasihat. Apa sih yang aku lakukan? Mungkin aku waktu itu lupa, enggak sadar, dan boleh jadi ada masalah-masalah yang remeh. Engkau ngomongin tentang anaknya, umpamanya, dengan ucapan yang menurutmu biasa-biasa aja, tapi ternyata menyakiti hati dia. Jadi sikap kita, klarifikasi, minta maaf, dan mendoakan orang tersebut. Dan kita jemaah dianjurkan setiap sholat, bukan setiap sholat, doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW agar dibaca oleh Abu Bakar ketika sholat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min undika warhamni innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak mendzalimin diriku sendiri dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Ya Allah, ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihi aku. Sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha pengampun. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kembali kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dari Situbondo, Firliana.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustadz mau tanya tentang doa ini Ustadz, doa sebelum tidur yang dibaca oleh Rasulullah Ustadz. Itu Allahumma aqini min adabaka, itu kelanjutannya gimana? Kalau bisa diulang itu Ustadz ya, dua kali atau tiga kali ucapan Ustadz, mohon penjelasan. Dan kedua Ustadz, kedua, kalau menjaga waktu sholat antara pagi dan fajar dan ini dan sore hari antara apa sholat asar gitu Ustaz ya, itu langsung masuk surga katanya. Dan bagaimana di alam kuburnya Ustaz, itu Ustaz. Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Taib, afwan. Bisa diulangin mungkin antum ingat pertanyaan yang kedua tadi?
1: Pertanyaan kedua terkait menjaga sholat Ustaz. Yang terkait dengan sholat asar tadi tidak dijelaskan.
0: Menjaga sholat. Baik. Sholat asar tadi ya. Ya, nah. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan doa sebelum tidur ya. Doa sebelum tidur banyak ya. Macam-macam doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam. Salah satunya, Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak, yang artinya, ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma qini azabaka yawma tab'athu

0: juga ada. Ada riwayat yang menyebutkan 3 kali ya. Ada yang tidak menyebutkan berapa kali. Allahumma kini azabaka yawma sab'athu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jadi orang sebelum tidur ini memang di antara yang perlu dia ingat adalah kematian ya. Karena banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Dan kita tahu kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tatkala kita tidak mampu menambah amalan. Adapun berkaitan dengan menjaga sholat asar ya, ya perintah. Kita itu diperintahkan untuk menjaga semua sholat ya. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah sholat-sholat itu dan sholat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan sholat pertengahan? Pendapat yang lebih kuat adalah sholat asar. Dan sholat asar ini memiliki keutamaan tersendiri ya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat asar itu seperti amalnya gugur ya. Maka hendaklah kita menjaga sholat asar. Dan kalau bicara bagaimana dengan orang yang berada di dalam kuburannya, ya kalau kita bicara azab Allah Azza wa Jal, itu terjadi di dunia, terjadi di alam barzakh, dan terjadi kelak pada hari kiamat. Dan kita meminta kepada Allah perlindungan dari semuanya. Ada orang-orang yang diselamatkan dari azab kubur ya, dengan membaca surat Tabarok umpamanya ya. Jadi berusaha kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, meminta perlindungan. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan ucapan Nabi SAW buat Aisyah radhiyallahu anha ya, ya Aisyah ta'awad min azabil qabr. Wahai Aisyah, berlindunglah engkau dari azab kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ingin bertanya Ustaz, adakah tuntunan Rasulullah SAW yang sahih Ustaz mengenai mengkonsumsi makanan atau minuman yang dibuat oleh non-muslim dengan cara home industry atau skala rumah tangga seperti rumah makan, makanan kecil, penganan kue-kue, dan lain-lain. Syukron, jazakallahu khairan. Tafadol, Ustaz.
0: ما شاء الله بارك الله فيك. نعم أحبتي في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يا beliau hidup di kota Madinah bertetanggaan sama orang-orang Yahudi. Jadi orang kafirnya ada 2 macam ya. Yang pertama orang-orang musyrikin, yang kedua orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Bagaimana ketika Nabi alaihi wasallam hidup bersama mereka? Di surat Al-Maidah ya. Ayat 5 nanti bisa dilihat ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-yauma uhilla lakum at-tayyibat. Kata Allah, pada hari ini dihalalkan buat kalian at-tayyibat, yang baik-baik buat kalian. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab itu halal buat kalian, dan makanan halal buat mereka. Yang dimaksud dengan ta'am di sini sesembelihan. Karena kita tahu bicara sesembelihan ini ya, seharusnya orang menyembelih secara Islami. Membaca bismillah, kemudian dia menyembelih sesuai dengan syariat. Bagaimana dengan ahlul kitab? Ternyata sesembelihan ahlul kitab diperbolehkan. Asalkan kita tahu mereka menyembelih ya. Tapi kalau kita tahu nggak disembelih, dipukulin umpamanya binatang tersebut, maka nggak boleh. Maka kalau ahlul kitab menyembelih sesuai dengan syariat mereka, halal buat kita sesembelihan tersebut. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau bukan sesembelihan? Maka di sini perlu dilihat, kalau dia hidup di negeri kita, dia punya home industry ya, dan kita tahu bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang halal ya, nggak ada masalah insya Allah. Tapi Kalau tersebar ternyata di tempat kita ini banyak, di kita nih, di tempat kita ini yang mayoritas muslim, umpamanya ada orang membuat sesuatu itu dengan bahan yang haram, bahan-bahannya haram, seperti turunan dari babi yang dipakai, maka di sini kita perlu berhati-hati. Ini bukan sesembelihan ya, bicara dia jual gorengan, jual apa umpamanya. Kalau memungkinkan dalam makanan tersebut ada bahan-bahan yang haram dan itu terbukti banyak digunakan, maka kita perlu berhati-hati. Tapi kalau enggak, ya udah, enggak ada masalah sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan ustaz atas penjelasannya, dan kita masih akan angkat kurang lebih 2 pertanyaan kembali ustaz, dan kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ibu?
2: Riswati di Pamulang.
1: Baik, silahkan ibu.
2: Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya begini. Saya ini suka digibahin sama orang, difitnah, disebarluaskan aib saya, padahal aib itu belum tentu pasti. Terus dikepoin, dan mereka itu selalu seudon aja sama saya Pak Ustaz. Terus saya itu, saya kan manusia biasa Pak Ustaz, bukan orang yang gimana gitu. Jadi kan apa, saya itu nggak memaafkan dia gitu, gimana saya nggak mau memaafkan dia Pak Ustadz. Gimana dengan saya ini ya Pak Ustadz, keimanan saya gimana gitu.
1: Baik.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ya, kalau pertanyaannya ada orang yang suka ghibain kita, menfitnah kita, macam-macam yang dilakukan orang. Kalau kita enggak mau memaafkan. Kalau enggak mau memaafkan ya boleh-boleh aja, itu haknya ibu ya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalnya ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Jadi memaafkan dan memperbaiki. Ada orang yang bisa diperbaiki gitu. Kita jangan memaafkan kemudian membuat orang itu tambah jadi. Dan sebagai seorang muslim, kalau kita melihat ada saudara kita yang terjebak dalam perbuatan dosa, di sini ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kesian dia. Ada sebagian orang mengatakan biarlah anda diribain, kan anda dapat pahala terus. Iya, tapi kan kesian dia. Mana empatimu sebagai seorang muslim? Engkau ingin orang lain masuk neraka gara-gara engkau. Seharusnya engkau berpikir bagaimana orang lain masuk surga gara-gara engkau. Maka sekali lagi ibu, kalau bicara tidak memaafkan, ya itu hak ibu. Tapi kalau memaafkan itu akan lebih baik. Memaafkan sambil memperbaiki. Allah mengatakan khudzil afwa, ambillah maaf sebagai sikapmu. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ada orang yang bisa dikasih tahu, yaudah, gak usah diurusin. Tapi ada orang yang masih bisa dikasih tahu. Rasulullah SAW dikatakan majnun, orang gila ya, dikatakan penyihir, dukun, penyair, pendongeng, macam-macam lah. Tapi beliau berusaha memaafkan mereka gitu. Dan itu pahalanya akan lebih besar daripada ibu nuntut mereka. Dengan pahala yang Allah berikan lebih besar kalau ibu memaafkan. Tapi sekali lagi, memaafkan untuk memperbaiki ya. Karena kesian ada orang yang dimaafkan ternyata memang dia apa ya, sukanya kayak gitu gitu. Bukan hanya kita, orang lain juga seperti itu. Maka bagaimana ibu datang kepada dia, membuat klarifikasi kepada dia, memberikan nasihat. Ya kalau ternyata dia termasuk orang-orang bodoh yang tidak bisa dikasih tahu, ya udah, enggak usah diurusin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini ustaz, pertanyaan dari pesan WhatsApp dari hamba Allah ingin bertanya dan mendoakan juga semoga ustaz, keluarga dan tim serta seluruh kaum muslimin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya ustaz, bagaimana menguatkan jiwa agar selalu memenuhi hak-hak orang tua di saat mereka zolim dan tidak memenuhi hak anak, Ustaz. Dan bagaimana Allah berikan kebaikan di hidup ana, Ustaz. Ana jadi sulit menikah karena orang tua selalu meminta harta sang anak. Jazakallahu khairan, mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Iya, sebagian kita diuji sama orang tuanya. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah ataswirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Kalian sabar enggak? Ujiannya di situ. Ketika engkau diuji sama orang tua yang zalim, engkau tetap punya kewajiban berbakti sama orang tua. Tinggal bagaimana engkau menata hati. Engkau berbakti kepada orang tua berharap ridho Allah Azza wa Jal. Dan di antara amalan yang akan disegerakan pahalanya, akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu menyambung satu rahim di antaranya berbakti sama orang tua. Iya Ustaz, mereka zalim, udah engkau doakan mereka. Mereka minta harta engkau berbagi, dan ketika engkau berbagi yakin Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kalau engkau katakan sehingga anak sulit untuk menikah, mungkin ada masalah dengan niatmu. Engkau bersihkan hatimu. Afwan, kau lihat kepada kebaikan orang tuamu. Ibumu yang hamil, engkau yang melahirkan, yang kau semua yang kau miliki diberikan kepada ibumu, engkau enggak akan balas kebaikan ibumu. Satu rasa sakit ibumu itu enggak akan terbalas. Maka tolong lihat kepada kebaikan orang tuamu. Jangan lihat kepada kezaliman mereka. Engkau lihat kepada Allah yang memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik. Itu wasiat dari Allah. Dan kau bicara engkau sulit menikah karena permintaan orang tua dengan harta, engkau kasih kepada orang tua dan kau minta ganti sama Allah Azza wa Jalla. Yakin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Ana kembalikan kepada teman-teman di studio pusat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
10: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Cunduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah. Berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqa.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
3: Nurun minal Qur'an.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwal

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesempatan.

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung. Mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, memberikan kepada kita hidayahnya, sehingga kita tetap berada di atas jalan Allah, hingga kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Mari kita raih, kita upayakan untuk mendapatkan dan memiliki qalbun salim dengan kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita upayakan di antara buku atau kitab yang memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita bisa meraih qalbun salim adalah kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, yaitu tentang yang artinya adalah lautan yang jernih, lautan yang bersih, ya, tentang kezuhutan dan tentang kelembutan hati. Bagaimana kita meraih hati yang salim? Karena apa? Karena memang di dalam hati kita, sebagaimana sering kita dengarkan keterangan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa syaitan bersarang di hati manusia dan dia akan senantiasa bertengger ketika dia lalai kepada Allah. Namun ketika dia mengingat Allah, maka dia akan bersembunyi. InsyaAllah kita akan mulai pembahasan dari kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad Farid yang di dalamnya membicarakan tentang macam-macam hati, kemudian apa yang bisa menjadikan obat bagi hati kita. Tidak lain kitab ini merupakan kitab yang lebih tebal dari pembahasan kitab-kitab terdahulu yang pernah kita bahas pada kesempatan acara di radio kesayangan kita itu Radio Roja ini, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus, yang insya Allah kita akan membahas kembali. Dan ini tentu lebih luas karena di dalamnya penulis membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga dengan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta perkataan-perkataan para salaf, yang insya Allah penulisnya berupaya melepaskan dari riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang tidak ada sandarannya, dan insya Allah akan banyak manfaat bagi kita. Penulis berkata, memulai dengan al-ikhlas wa mutaba'atu sunnah syartani liqabulil amal. Beliau mengatakan ikhlas dan mengikuti sunnah merupakan dua syarat diterimanya amal. Qala Allah Ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. قال الفضيل بن عياد هو أخلصه وأسوابه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأسوابه فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Penulis, yaitu Syekh Ahmad Sarid, beliau kemudian setelah mengatakan dengan pembukaan kitab ini tentang ikhlas dan mengikuti sunnah merupakan dua syarat diterimanya amal, karena kita tidak ingin amal ibadah yang kita lakukan ini dengan susah payah, dengan berbagai macam upaya, kemudian tidak menjadi amalan yang diterima oleh Allah, menjadi sia-sia. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Dan kita berupaya bagaimana agar ibadah yang kita lakukan menjadi amalan makbula yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, yaitu alladhi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa kematian dan kehidupan merupakan makhluk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman alladhi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Bagaimana para ulama mengatakan bahwa al-maut merupakan makhluk, al-hayah juga merupakan makhluk. Lalu Fudail bin Iyad, beliau berkata ketika mengomentari ayat ini, yaitu huwa akhlasuhu wa aswabuhu, bahwa yang dimaksud amal yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian beliau ditanya, wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu? Kemudian Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, sesungguhnya amal, innal amal idha kana khalisan, jika dia ikhlas, walam yakun sawaban, namun tidak sawab, maka tidak diterima. Dan apabila dia sawab, namun tidak ikhlas, maka tidak diterima. Sampai amal tersebut khalisan sawaban. Adapun al-khalis adalah hendaklah melakukan amal ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun sawab, an yakuna ala sunnah, yaitu sesuai di atas sunnah. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian dia membaca firman Allah, barang siapa yarju liqa'a rabbih, mengharap berjumpa dengan Tuhannya, mengharap berjumpa dengan Rabbnya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah beramal soleh, melakukan amal soleh, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang aslama wajahahu lillah, orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, sementara dia berbuat baik. Adapun memasrahkan, menyerahkan wajahnya, islamul wajahi maknanya adalah islamul qasdi wal amal lillah, yaitu memasrahkan tujuannya, menyerahkan tujuannya dan amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsanu fihi mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati. Adapun ihsan makna wa huwa muhsin, dan dia muhsin, dia berbuat baik, adalah mutaba'atu rasulih, yaitu mengikuti sunnah rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dimaksud bahwa seseorang ketika melakukan amal bisa menjadi amalan yang diterima oleh Allah jika terpenuhi dua syaratnya, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlas dan al-mutaba'ah. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan amal yang tidak dibarengi dengan kedua perkara ini, dua syarat ini, tentu akan menjadi amalan yang tidak diterima oleh Allah. Wa qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan apa yang mereka lakukan dari amal, ya, kami berikan kepada mereka seperti kami jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Karena apa? Karena tidak dipenuhi dengan dua syarat, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Memang perkara al-ikhlas dan al-mutaba'ah ini hendaklah menjadi sandaran bagi setiap muslim di dalam dia beramal, di dalam dia melakukan ibadah. Dengar raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah orang-orang yang beramal kemudian dia tidak memperhatikan dua perkara ini, maka menjadi amalan yang sia-sia. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dengarkan bersama, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha." Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amalan shaliha, melakukan amal saleh. "Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada," dan jangan menyekutukan Allah dalam dia beribadah. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim, seorang mukmin nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang sudah masuk surga, penduduk surga, "Idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara, nada munadin ya ahlal janna inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunzikum fa yaqulun wa ma huwa alam yastaqil mawazinana alam yubayyid wujuhana wa yadkhilana al jannah wa yajirna minan nar qala fa yakshifu lahum al hijab fa yanduruna ilayhi fa wallahi ma a'tahum Allah shay'an ahabba ilayhim minan nadhar ilayhi wa la aqarra li ayunihim." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, kemudian ada yang memanggil, "Wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah memiliki janji yang ingin ditunaikan kepada kalian." Kemudian ahli surga mereka menjawab, "Janji apa lagi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberatkan timbangan amal kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wajah-wajah kita putih berseri-seri? Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka?" Sungguh sebuah pertanyaan dari penduduk surga yang menunjukkan suatu hal yang mengherankan. Apakah ada lagi yang lebih baik daripada itu? Apakah ada janji Allah yang lebih baik daripada yang sudah dia mereka terima? Yang mereka terima adalah beratnya timbangan amal mereka. Yang telah mereka terima adalah wajah mereka putih berseri-seri. Yang telah mereka terima adalah selamat dari siksa api neraka. Dan mereka sudah masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala membuka hijab bagi mereka dan mereka bisa melihat kepada Allah. Dan Nabi bersabda, fa wallah ba'atahumullah syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ilaihi wa la aqarra li'ayunihi. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan kepada mereka ahli surga sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajah Allah, melihat kepadanya, dan tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mereka dibandingkan dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala an. Pendengar roja yang dimuliakan Allah, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ma min fi'latin wa in saghrat illa yunshar laha diwanan lima wa kaifa ay lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Sebagian salaf mengatakan, tidaklah ada suatu perbuatan meskipun ia kecil, meskipun ia remeh, kecuali ditanyakan dua perkara, yaitu lima wa kaifa, kenapa dan bagaimana. Artinya, lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Untuk apa engkau melakukan perbuatan itu? Dan bagaimana caranya engkau melakukan perbuatan itu? Maka dua pertanyaan ini kembali kepada dua syarat diterimanya amal. Dua ini kembali kepada bagaimana kita nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melihat wajah Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya untuk kita. Maka perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini, fal awwal su'al an illatil fi'li wa ba'ithihi wa da'ihi hal huwa hazzun ajilun min hududil amil wa ghardi min aghradi dunya fi mahabbatil madah minan nas aw khawfi dhammihim aw istijlabi mahbubi ajil aw daf'i makruhin ajil. Apa kata beliau? Adapun pertanyaan yang pertama, yaitu lima, sebuah pertanyaan dari perbuatan, setiap perbuatan yang kita lakukan ditanya dengan dua pertanyaan, lima wa kaifa, untuk apa dan bagaimana. Adapun untuk apa, pertanyaan yang pertama adalah alasan perbuatan dan apa yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal huwa hazzun ajil min hududil amil wa ghardih, apakah bagian yang ingin segera ia dapatkan? Apakah tujuannya adalah bagian yang ingin ia dapatkan segera dari orang yang melakukan amalan tersebut? Min aghradid dunya, dari tujuan-tujuan dunia. Fi mahabbatil madah minan nas, yaitu seperti dia suka dengan pujian orang. Au khawfi dhammihim, atau karena dia takut untuk dicela orang. Atau dia ingin mencintai, menginginkan apa yang diinginkan. Atau dia dafi makruh, yaitu menolak apa yang tidak dia sukai untuk al-ajil, yaitu untuk saat sekarang ini. Maka ini merupakan satu pertanyaan. Lima, fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan itu? Untuk apa engkau melakukan itu? Apakah tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia, mengharapkan kecintaan, mengharapkan pujian orang, atau takut karena dicela orang, atau menginginkan apa yang diinginkan, yaitu dari mahbub yang dicintai untuk zaman sekarang ini, untuk di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah, bahkan engkau mencintai dan menginginkan al-ajilah. Al-ajilah adalah balasan segera dalam kehidupan dunia. Baik itu pujian manusia yang ia inginkan, atau dia menghindari celaan manusia. Maka kalau tujuan-tujuan yang seperti itu, tentu merupakan tujuan-tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amil ba'itsu 'alal fi'li al-qiyamu bihaqqil 'ubudiyyah wa talabi tawaddud wa taqarrubi ila rabbi subhanahu wa taala wa ibtigha' al-wasilah ilayh.
3: atau al-ba'itsu 'alal fi'li al-qiyamu bihaqqil ubudiyyah, atau apakah yang mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut adalah menjalankan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah dan menginginkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibtigha al-wasilah ilaih, yang mengharapkan jalan menuju cintanya Allah atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita melakukan suatu amal. Untuk apa kita melakukan semuanya itu? Merupakan pertanyaan yang sangat berat. Merupakan pertanyaan yang betul-betul memerlukan konsentrasi bagi kita untuk menjawabnya. Merenung. Karena apa? Karena begitu besarnya godaan dunia. Begitu besarnya cobaan dunia. Harta, jabatan, ujian manusia. Maka di sini kalau kita hanya sekedar memperhatikan amal-amal ibadah tanpa memperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak amal-amal tersebut, tanpa memperhatikan perkara-perkara yang bisa menjadi amalan kita berkualitas dan diterima oleh Allah, maka kita akan merugi. Sehingga amal kita, bagaimana tadi Allah firmankan, faja'alnahu haba'an mansura, maka dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Hendaklah dijawab, lima fa'alta kada, untuk apa engkau melakukan itu? Lima sallaita, kenapa engkau sholat? Kenapa engkau haji? Untuk apa engkau bersedekah? Untuk apa engkau belajar ilmu? Untuk apa engkau berdakwah? Untuk apa engkau melakukan kebaikan-kebaikan untuk Allah atau untuk yang lain? Dengan tujuan bertakarrub kepada Allah atau dengan tujuan ingin mendapatkan pujian? Dengan tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah atau dengan tujuan mendapatkan bagian dari dunia? Apakah tujuannya adalah semata-mata ikhlas karena Allah atau ingin jabatan, kedudukan, dan pujian, dan lain sebagainya? Maka pertanyaan pertama kita harus segera jawab, dan kita menjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang kita lakukan semata-mata adalah untuk menjalankan perintah Allah. Wa mahallu hadha as-su'al annahu hal kana 'alaika an taf'ala hadha al-fi'l li maulaka am fa'altahu li hadhika wa hawaka. Maka tempat dari pertanyaan ini adalah, apakah engkau melakukan perbuatan tersebut? Apakah engkau wajib melakukan perbuatan tersebut karena limaulaka, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, atau engkau melakukannya lihadzika wa hawaka, karena tujuanmu atau karena hawa nafsumu? Inilah pertanyaan yang harus kita perhatikan. Wasani su'al an mutaba'atir rasul alaihi salatu wassalam fi dzalika ta'abbud. Adapun yang kedua adalah pertanyaan tentang mengikuti rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut yang kita lakukan. Ai hal kana dzalikal amal mimma syara'tuhu laka 'ala lisani rasuli am kana 'amalan lam asyra'hu wa lam ardah. Yaitu, seakan-akan pertanyaan ini adalah, apakah amal tersebut yang kau lakukan dari perkara yang telah aku syariatkan untukmu? Seakan-akan Allah mengatakan, apakah amal ibadah yang kamu lakukan itu adalah apa yang aku syariatkan untukmu melalui lisan Rasulku, atau amal yang kau lakukan itulah amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak aku syariatkan dan aku tidak ridho padanya? Fal awwalu su'alun 'anil ikhlas. Adapun pertanyaan pertama, yaitu lima, untuk apa, ada pertanyaan tentang keikhlasan. Wasani su'alun 'anil mutaba'ah. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang mutaba'ah. mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah subhanahu la yaqbalu amalan illa bihima. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amal, tidak akan pernah menerima ibadah seseorang kecuali dengan keduanya, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Fatariqut tahallus minas su'alil awal bitajridil ikhlas. Jalan atau cara agar bisa menjawab pertanyaan yang pertama adalah dengan kita memurnikan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tariqu at-takhallus min as-su'al ats-tsani bi tahqiqil mutaba'ah. Dan cara agar kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua, lepas dari pertanyaan yang kedua, adalah dengan bi tahqiqi al-mutaba'ah, dengan menerapkan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang bisa melakukan amal dengan keikhlasan, maka dia diuji dengan yang kedua, yaitu apakah sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi atau tidak. Dan orang yang bisa ittiba juga diuji dengan yang pertama, apakah ikhlas dalam melakukannya. Karena banyak orang mengatakan ikhlas-ikhlas, meskipun pada hakikatnya ikhlas itu adalah dalam hati kita, yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ikhlas, konsekuensinya seharusnya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ikhlas berarti dia cinta kepada Allah. Dan orang yang cinta kepada Allah tidak akan bisa dia merealisasikan kecintaannya kepada Allah kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbun Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku." Maknanya ikuti caraku, ikuti cara Nabi dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil yang didapatkan adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian. Kalian akan menjadi habib, yaitu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah dan ampunan Allah bisa diraih oleh seseorang jika ia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cinta kepada Allah. Cintanya Allah dan ampunan Allah akan didapatkan oleh seseorang jika ia cinta kepada Allah dengan cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah diperhatikan dua perkara penting yang selalu diulang-ulang dan para ulama tidak pernah bosan membahasnya, dan para ulama senantiasa mengingatkannya, dan tidak ada peluang sedikit pun kecuali para ulama selalu mengingatkan kepada kita tentang keikhlasan. Kita perhatikan bagaimana kitab yang sangat masyhur dan terkenal dan seakan tidak ada dalam perpustakaan setiap kaum muslimin kecuali ada kitab tersebut, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Lembaran pertama yang beliau cantumkan adalah hadis yang berhubungan dengan ikhlas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya. Kita lihat kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau cantumkan hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Kita lihat kitab Sahih Al-Bukhari, dicantumkan yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Kita lihat kitab Syarhus Sunnah Lil-Baghawi, dicantumkan pada halaman pertamanya lah innamal a'malu binniyat, kemudian diikuti oleh ulama-ulama berikutnya. Karena memang tidak ada maksud kecuali agar ketika membuka lembar demi lembar, halaman demi halaman, ingat dengan hadis tersebut, karena semua akan ditanya lima, untuk apa melakukan itu, untuk apa menuntut ilmu, untuk apa berdakwah, untuk apa dia sholat, untuk apa dia haji, semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis melanjutkan keterangannya tentang al-ikhlas. Al-ikhlas ta'rifuhu huwa tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wa jalla an jami'i syawa'ib. Definisi dari ikhlas adalah melepaskan tujuan taqarrub semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melepaskan dari apa? An jami'i syawa'ib. Melepaskan dari seluruh perkara-perkara yang menjadi kotor. Kotoran yang bisa melengket kepada tujuan kita dalam bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada mengatakan makna ikhlas adalah ifradullah azza wa jalla bil qasdi fi ta'at. Mengesahkan Allah azza wa jalla tentang tujuan dalam ketaatan kita. Jadi tujuannya adalah kita mengesahkan dalam kita beribadah kepada Allah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang memberikan definisi waqila huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Definisi ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dan senantiasa lalu melihat kepada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli dengan apa yang diomongkan orang. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Yang ia pedulikan adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridho, dia jalankan. Allah tidak ridho, dia tidak jalankan. Bagaimanapun manusia, apakah manusia ridho atau tidak. Maka itulah ikhlas. Yaitu melupakan pandangan makhluk dan senantiasa melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad amara Allah azza wa jalla bil ikhlas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan azza wa jal dengan keikhlasan. Faqala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, hunafa, yaitu orang-orang yang bertauhid, dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, ini hanya untuk Allah agama yang al-khalis, agama yang bersih. Ikhlasan hanya kepada Allah. Ini merupakan perintah agar kita mengikhlaskan agama kepada Allah. Yaitu ikhlas adalah bagaimana tadi kita dengarkan bersama, tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wa jalla an jami'i syawa'id. Yaitu melepaskan tujuan kita dalam bertakarrub kepada Allah dari berbagai macam kotoran. Kotoran-kotoran yang bisa membuat keikhlasan kita ternodai. Kotoran-kotoran yang bisa membuat ya ibadah kita tercela di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari riya, dari tujuan dunia, dari tujuan jabatan, apa saja ya yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Hanya semata-mata karena Allah. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat berat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa orang yang ingin berjumpa dengan Allah hendaklah perhatikan dua perkara. Yang pertama adalah beramal soleh, ya, dan yang kedua jangan menyekutukan Allah. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Amal soleh adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas mata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Hafidh Ibn Kathir juga setelah menyebut ayat ini, kemudian beliau juga membawakan perkataan Al-Fudail bin Iyad seperti yang sudah tadi kita dengarkan bersama. Maka kepada pendengar raja yang saya hormati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita, agar senantiasa memperhatikan perkara ini. Karena orang-orang yang melakukan amal ibadah tidak memperhatikan dua perkara ini, maka ibadahnya akan seperti debu yang berterbangan. Memang berat melakukan keikhlasan, namun kita harus berupaya dan selalu mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa ikhlas dalam kita beramal dalam kita menuntut ilmu, dalam kita berdakwah, di dalam kita melakukan sholat, dalam kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada orang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang tersebut mengatakan, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu?" Faqala Rasulullah, "La syai'a lahu." Fa'adaha salasa mirar wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La syai'a lahu." Tsumma qala, "Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa badagha bihi wajha." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Salatun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in mu'min, ikhlasul amal lillah wal munasahatu li a'immatil muslimin wa luzumi jama'atihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada seorang yang datang kepadanya dan bertanya, "Bagaimana ya Rasul pendapat engkau tentang seorang yang berperang, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah yang mengharapkan pahala dan az-zikr?" Yaitu sebutan, makna sebutan di sini entah ingin disebut sebagai pemberani, entah disebut sebagai pahlawan, entah ingin disebut dengan sebutan-sebutan yang lain yang merupakan pujian-pujian yang didapatkan dalam kehidupan dunia ini. Malahu, apa yang dia dapatkan? Apa kata Rasulullah? Ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia menanyakan sampai 3 kali, Rasul pun juga menjawab, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali kalau ia lakukan khalisan wa batawa bihi wajhah, kalau ia lakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajahnya." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Nabi bersabda, ada 3 perkara di mana hati seorang mukmin ya, tidak akan dibesiti dengan rasa dengki, hasad dalam hatinya. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberikan nasihat kepada para penguasa, kepada para pemimpin kaum muslimin, dan juga senantiasa melazimi jemaah mereka, yaitu tidak menghindari, tidak jauh dan tidak keluar dari barisan kaum muslimin. Dengan ketiga ini ya, maka hati kita senantiasa bersih dari khianat, bersih dari dengki, bersih dari keburukan. Namun kalau orang tidak menghindarkan perkara ini, alias tidak beramal, selalu menginginkan kehidupan dunia, maka hatinya akan mudah dihinggapi khianat, akan mudah dihinggapi hasad, akan mudah dihinggapi dari berbagai macam keburukan. Wal makna anna hadhihi salasah tastaslih bihal qulub. Faman takhallaqa biha tahara qalbuhu minal khiyana wadzaghli wasyarr. Maknanya dengan 3 perkara, ikhlas dalam beramal, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, dan senantiasa melazimi jemaah mereka, maka hati akan bersih. Hati orang mukmin akan bersih hatinya dari khianat, dari dengki, dan dari keburukan. Perhatikan di sini, ikhlas memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Karena terkadang memberikan nasihat kepada pemimpin penguasa dengan tujuan menjatuhkan, sehingga berkhianat, sehingga keluar dari barisan kaum muslimin, sehingga memberontak kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada penguasa mereka. Karena apa? Karena tidak ikhlas di dalam dia melakukan nasihat tersebut. Nasihat dilakukan hanya untuk apa? Untuk menjatuhkan penguasa yang ada. Maka hendaklah ikhlas dalam memberikan nasihat, benar dalam cara memberikan nasihat,

0: Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan insya Allah kajian dari kitab ini akan besar manfaatnya bagi saya, bagi saudara sekalian, sehingga di dalam kita beramal, hendaklah kita perhatikan perkara-perkara yang bisa membuat amal kita diterima oleh Allah. Dan kita perhatikan dengan benar-benar, dengan teliti, perkara-perkara yang bisa membuat amal ibadah kita ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh Umar, falitafadhal.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi dan penjelasannya yang telah antum sampaikan di pagi hari ini, Ustaz, tentang kitab Al-Bahru Ra'iq fi Juhdi wa Raqa'iq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nah, para pendengar semua, kami ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Ataupun Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa menghubungi kami mengirimkan SMS di 0819-896543. Nah, Ustaz, untuk yang pertama kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimanakah satu amalan itu apabila dia melakukan ikhlas akan tapi masih berbuat bid'ah juga? Apakah amalan diterima atau tidak? Mungkin Ustaz maksudnya adalah seorang yang dia berbuat satu ibadah tapi dia ikhlas, tapi dalam satu perkara atau ibadah lain dia melakukan kebid'ahan, Ustaz. Mohon dijelaskan, Ustaz.
0: Iya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, dari sini perhatikan man 'amila 'amalan, barang siapa melakukan suatu amal, ya, yang punya sifat laisa 'alaihi amruna. Ya, yang punya karakter yang tidak kami perintahkan amal tersebut dia lakukan, tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka yang tertolak adalah perbuatan-perbuatan yang memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adapun perbuatan yang lain, ya, yang ia lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi, itu tentunya kita berharap, ya, dan insya Allah menjadi amalan yang terima. Ya. Kenapa? Kita perhatikan di sini apa yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, meskipun yang dicontohkan beliau adalah dalam hal syarat yang pertama, yaitu keikhlasan. Seperti orang yang sholat, ya, orang yang sholat ketika di rakaat pertama dia ikhlas, pada rakaat kedua tidak ikhlas. Maka kalau orang tersebut membiarkan ketidakikhlasan pada rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama pun tidak akan diterima. Kenapa? Karena ini merupakan amalan yang bersambung. Amalan yang bersambung. Ya. Namun kalau dia ketika rakaat kedua tidak ikhlas, dia lawan dengan istighfar kepada Allah, insya Allah rakaat yang pertama tidak rusak, ya. Demikian juga rakaat yang kedua diampuni karena ketidakikhlasan tadi, karena sudah langsung dia lawan ketika terjangkiti tidak ikhlas. Adapun zakat atau sedekah, ketika di hari pertama dia bersedekah, ya, 100 ribu misalkan dengan ikhlas, kemudian ketika dia melakukan ikhlas ada pujian dari manusia bahwa dia orangnya dermawan. Kemudian di hari kedua dia infakkan hartanya, dia sedekahkan hartanya 200 ribu. Namun di hari kedua ini dia karena mendapatkan pujian, dia ingin dipuji lebih banyak lagi. Nah, maka yang ini, yang pertama tetap diterima oleh Allah, yang kedua ini karena tidak ikhlas tidak diterima. Kenapa? Karena yang pertama, amalan sedekah ini merupakan amalan yang terputus. Tidak ada kaitannya. Maka demikian juga dengan orang ikhlas dan mutaba'ah pada amal yang lain, kemudian pada amal tertentu dia tidak ikhlas, dia tidak mutaba'ah. Maka kembali kepada hadis tadi, man amila amalan laisa. Laisa alaihi amruna, di sini sifat dari amalan. Ya. sifat dari amalan, barang siapa beramal.

0: amal yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak yaitu amalan tersebut. Demikianlah.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Umu Ella di Cikampek. Silakan, Umu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya punya permasalahan, Ustaz. Ketika pergi untuk menghadiri kajian, gitu. Di sisi lain, kita ingin niatnya ikhlas agar mendapatkan pahala dari Allah. Tapi di sisi lain, kita ingin ada kebutuhan untuk membeli baju-baju syar'i kan hanya didapatkan di tempat kajian. Kalau di luar tidak bisa kita membeli pakaian-pakaian yang syar'i gitu, Ustaz. Itu apakah hal demikian akan merusak niat yang ikhlas itu, Ustaz?
1: Nah,
2: itu yang berikutnya, Ustaz, boleh?
1: Iya, silakan.
2: Tentang hal-hal yang merusak pahala atau juga pembatal-pembatal keislaman, saya belum paham gitu. Kalau memungkinkan di Radio Roja ini juga dibahas secara rinci gitu. Kalau mendengar hanya sepintas tentang pembatal keislaman ada 10, itu mungkin pernah mendengar gitu, tapi secara rincinya belum paham gitu.
1: Iya, namun.
2: Ya. Syukran sama itu, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umu Ella yang di Cikampek. Kepada Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, adapun ketika kita menutup ilmu dengan tujuan menutup ilmu dan membeli baju misalkan, ya, maka di sini jangan sampai yang kedua tadi disebutkan dalam pengertian dijadikan sebagai tujuan dari menutup ilmu. Karena kita dengar tadi seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra malahu. Bagaimana pendapat engkau ya Rasul tentang orang yang berperang, berjuang di jalan Allah, yang mengharapkan pahala dan zikr dan sebutan. Ya, pahala dan sebutan. Jadi, pahala adalah akhirat, zikr adalah dunia. Dunia dan akhirat. Akhirat dan dunia. Malahu, apa yang ia dapatkan? Apa kata Rasul? La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga kali bertanya, jawabannya sama, la syai'a lahu. Maka di sini upayakan, ya, jangan sampai dijadikan sebagai tujuannya. Adapun karena keinginan membeli dan tempatnya di sana, maka bukan tujuan ya datang ke majelis ilmu dalam rangka untuk itu. Ya, karena memang dia ada kebutuhan dan tempatnya di antaranya ada di situ. Ya, sehingga insya Allah tidak masuk ke dalam seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Namun kalau di sini kita di dalam untuk ilmu, ya kemudian dibarengi dengan tujuan-tujuan yang lain, maka akan masuk kepada hadis yang kita dengar tadi. Ya. Adapun karena kebetulan di situ tempatnya untuk membeli dan kesempatan itu ada, kita gunakan, insya Allah benar-benar tidak termasuk ke dalam. Demikian Allah. Adapun 10 pembatal keislaman, insya Allah dibahas pada kesempatan yang lain oleh asatidz yang lain, ya. Dan juga mungkin nanti akan didapatkan pada materi-materi yang lain.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kita angkat berikutnya dengan pendengar kita di Depok dengan Umu Umar. Silakan kepada Umu Umar.
3: Assalamualaikum barakallahu fiik. Ustaz, bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Jika kita berbuat baik kepada seseorang dengan ikhlas, tetapi kita belum tahu apakah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apakah amal tersebut diterima?
1: Terima kasih kepada Umu Umar. Ya, silakan Ustaz.
0: Ya, yang di sini adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, yaitu ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, haji, puasa. Maka semuanya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun berbuat baik kepada seseorang, kalau memang kita tidak tahu caranya, tidak tahu contohnya, dan kita ikhlas, ya. Lihat perbuatan baik itu bagaimana? Ya, kalau perbuatan baik tersebut seperti kita membantu. Dan kita tahu bahwa membantu itu adalah merupakan perkara yang dianjurkan. Wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan albir di sini ya umum kebaikan. Namun kalau membantunya adalah dalam masalah permusuhan, ya, wala ta'awadu 'alal itsmi wal 'udwan. Sehingga apa? Perbuatan dosa yang mungkin bagi orang itu dianggap membantu itu tidak akan menjadi suatu perbuatan baik meskipun dilakukan dengan ikhlas. Contoh, ya, kita membantu tetangga terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ya, seperti apa? Seperti memberikan listrik, misalkan, untuk apa? Agar kekuatan listriknya cukup dalam nyetel musik, ya, dalam melakukan acara-acara ya tidak sesuai dengan syariat, melanggar syariat Allah. Itu menurut orang adalah perbuatan baik, membantu, dan dia ikhlas, ya. Maka seperti itu tentu tidak akan diterima. Maka di sini lihat al-ma'ruf, ma'ruf. Perbuatan yang baik sudah diketahui. Dia bisa dibedakan. Membantu tetangga, memberikan makanan, memberikan hutang adalah merupakan kebaikan. Dengan ikhlas menjadi amal ibadah. Ya, saya paham maksud dari pertanyaannya. Ya. Maka yang dimaksud dengan ittiba di sini ya lebih kepada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Ibadah yang memang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dahulu.
1: Nah, Ustaz, kita angkat berkaitan dengan pendengar kita dengan Abu Sarif di Tanjung Priok. Abu Sarif, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya. Kemarin baru terjadi tanggal 9-10 Muharram itu ada ulama atau kiai memberikan
0: di antara tahu-tahu tersebut bukan perkara yang aneh dan asing, yaitu memiliki cara ibadah tersendiri, ya, dalam cara berpikirnya, ya, dan semuanya itu diambil dari apanya al-kasyaf dari gurunya, entah kasyaf itu melalui wangsit mimpi maupun dan yang lain, ya. Dan kita perhatikan bahwa kalau kita melihat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa jalan Allah adalah satu, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis garis yang lurus, ya, dengan mengatakan hadza sabilullah fattabi'uhu, ya, inilah jalan Allah, ya, maka ikutilah. Kemudian beliau menulis garis-garis, ya, sebagaimana dalam hadis dari Abu Mas'ud, ya, Rasulullah SAW, kata beliau, menulis garis dengan tangannya dan mengatakan hadza sabilullah mustaqima, hingga jalan Allah yang lurus. Kemudian menulis di sebelah kanan, sebelah kiri dengan garis yang tanya. Tsumma hatta khuttan an yamini dzalika al-khat wa an shimali. Tsumma qala wa hadhihi as-subul laisa minha sabilun illa wa 'alaihi syaitan yad'u ilaih. Jadi jalan-jalan di mana jalan-jalan tersebut tidak ada kecuali di situ ada syaitan yang menyuruhnya. Nah, maka di sini ya kita lihat jalan Allah adalah satu. Maka di sini apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itulah jalan Allah. Ya, ketika cara banyak, cara begini begitu, berselisih, seharusnya begini, seharusnya begitu, apa kata Allah? Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kata Atta adalah kembalikan kepada kitabullah. Itu kembalikan kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnah Nabi. Bagaimana tadi sudah kita dengar bersama hadis Nabi, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa waqad buhina lakum. Segala sesuatu yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka itu semuanya sudah dijelaskan. Ya, baik itu zikir, bagaimana zikir, kemudian bagaimana cara berzikir, bagaimana sholat, bagaimana cara sholat, sehingga kita tidak menggunakan yang berikut A dengan cara begini, dengan zikir yang ini, berikut B dengan begini. Nah, selama

0: apa yang dilakukan oleh masing-masing terikat misalkan, ya itu sesuai dengan Nabi SAW, tidak ada masalah. Contoh yang sederhana, ya bacaan sholat saja. Ya barang siapa yang membaca ketika sujud, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian baca yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah itu terkadang yang baca ini baca apa ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu dianggap golongan A. Kalau baca subhanallahi ala wa bihamdi, golongan B. Ya. Maka kita lihat bacaan ini ada enggak dari tuntunan Nabi yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli? Ternyata ada. Hadisnya sahih. Yang baca subhanallahi ala wa bihamdi juga sahih. Yang baca subhanallahi ala tanpa wa bihamdi juga sahih. Nah, maka selama itu sahih dari Nabi, itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya, itulah pendapat saya. Demikian juga dikatakan Al-Imam Syafi'i, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya, itulah pendapat saya. Jadi pendapatnya, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Abu Hanifah adalah kalau ada hadis yang sahih. Maka semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa hanya mengatakan bahwa cara tarekat A begini, B begini, ya kemudian cara-cara tersebut dihasilkan dari kreasinya, dihasilkan dari inovasinya, entah dari hasil mimpi atau entah dari hasil disebut sebagai riyadho, ya sebagai tarekat dan lain sebagainya. Ya, maka perhatikan, ya bagaimana tarekat yang dijalankan oleh tiga orang sahabat yang datang kepada keluarga Nabi. Yang satu memiliki thariqah. Ketika dijelaskan tentang ibadah Nabi, apa thariqahnya dia? Kalau begitu saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur, mampu aku sholat malam terus. Bukan hanya thariqah, cara, jalan. Yang kedua mengatakan punya thariqah yang lain. Kalau begitu aku puasa terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga punya thariqah. Thariqah, jalan, cara. Ya apa cara jalannya? Aku tidak akan menikahi wanita. Semua dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan aku orang yang paling takut, lebih takut dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi aku juga sholat malam juga aku tidur. Itu thariqah Nabi, dijelaskan oleh Nabi dibantah thariqahnya. Aku juga puasa juga berbuka, aku juga menikahi wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, sunnah yaitu thariqah. Makna sunnah adalah at-thariqah. Barang siapa yang tidak suka dengan tarikatku, berarti dia tidak termasuk golongan. Coba perhatikan betapa indahnya kalimat ini. Ya, faman rahiba an sunnati falaysa minni. Ya, terkadang hadis tersebut hanya dibawakan ketika waktu nikah saja. An-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Ya, maka ini thariqah, thariqah Nabi. Tadi thariqah dalam berpuasa, thariqah dalam sholat, thariqah dalam hal nikah. Ya, demikian juga thariqah-thariqah yang lain. Karena kebetulan yang dibawa oleh tiga orang tadi terhadap tiga perkara ini. Ya, termasuk juga thariqah-thariqah yang lainnya, cara-cara yang lainnya. Maka as-sunnah bermakna secara bahasa adalah thariqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuknya, memberikan kepada kita jalannya, memberikan kepada kita thariqahnya. Karena memang hadza sabilullah. Sabil, jalan. Jalan atau thariqah. Sabilullah mustaqimah, satu jalannya. Mustaqimah, enggak banyak thariqah. Satu jalannya. Ya. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Demikian, sampai di sini. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaan Akhwar dan kerabat di Roja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi 104.3 FM. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fi din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: ব্যাপার আপনার? মার রব্ব ওয়া মাদিনো আপা জামাম ওয়া মাদিনো ওয়া তাকুল ওয়া তাকুল ফি হাযা আর-রাজুল আল্লাযী বু'ইসা ফীকুম
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.

تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini, sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan, ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka, perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mengatakan, laqitu akthar min rajulin lakitu akthar min alfi rajulin bil ansar min al ulama fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini, kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan. Yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal

0: bagaimana unta-unta itu diciptakan. Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ila samai kaifa rufiat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan. Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bito'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, kullu man asallahu fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am Balhum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga, daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada, yang bisa menurunkan iman hamba, yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

يبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال

سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: Aduha.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. La tutbi'in nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama laka al-ula wa 'alaika al-thaniyah. Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau, Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawdhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dhalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Safirman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan ista'mala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah

0: risaukan tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu. Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Kita lihat Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik. Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda. Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Yang sedang tidur antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi, ketika beliau mengatakan man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah, maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita. Karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan. Sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita. Atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi. Hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita. Karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita. Sedikit amal kita. Tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. "Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat. Terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
7: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
8: Sad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan.
7: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
8: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: الْأَحْزَابِ.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wa dhkur 'abada

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Ingatlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alim.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Apabila kamu ditimpa mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah. Kerbau yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'a.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhir Islam, meyakini seyakin-yakin tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzah.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan

0: Panginoon.
1: Allah.
2: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
3: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
2: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
4: pencipta langit dan bumi,
2: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
5: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut.
2: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Rawahu Muslim.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
9: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami. Dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb. Atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami, disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.

0: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
5: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia." Apa kata Abu al-As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Daul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. "Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya." Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu al-As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah katakan ada yang tertinggal? Mereka mengatakan tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. Satu tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsassu nar.
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Ya'udillahu li nuri man yasha'.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa anta.

0: Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. perbaikilah

0: segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. Muttafaqun alaih.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alun

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah. Serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: يفعلون.
1: راديو روجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya.

Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh, ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu. Kullu nafsin dha'iqatul maut.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamualim LCMHI Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Riyadhus Shalihin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakum الله. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan yang paling baik antara sesama muslim adalah kita selalu menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang tidak rugi di dunia ini, yaitu di antaranya alladzina, orang-orang yang tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang mereka selalu bertawasi, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Maka ini satu pertemuan yang kita harapkan, pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, adalah dengan diutusnya para rasul, diturunkan kepada mereka ilmu untuk mengajarkan manusia jalan yang benar, mengajarkan manusia manhaj yang benar yang mereka diperintahkan untuk menempuhnya demi keselamatan mereka di dunia dan di akhirat, dan demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembicaraan dan tausiah pada malam hari ini dan pada kesempatan yang baik ini, yaitu bagaimana seorang muslim bersikap ketika dia terjerumus dalam sebuah perbuatan dosa, dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa, apa yang seyogianya dia lakukan. Perlu diketahui, dan ini sebagai mukaddimah, bahwa perbuatan dosa merupakan salah satu dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan ketetapannya kepada hamba-hambanya. Dan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh sebagian ulama ahlul hadis, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat kesalahan, orang-orang yang berbuat dosa adalah mereka orang-orang yang senantiasa bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tidak boleh dibiarkan, tetapi hendaknya diingatkan, karena membiarkan kemungkaran, membiarkan dosa merajalela di tengah umat dan di tengah masyarakat, ini akan berdampak mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat kutukan dari Allah azza wa jalla. Kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak ada peringatan-peringatan kepada manusia, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan azabnya, Allah akan memberikan atau menurunkan laknatnya kepada manusia. Sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada sebagian Bani Israel yang mereka membiarkan kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan merajalela di antara mereka, sehingga Allah mengabarkan kepada kita dalam firman-Nya, yaitu dalam firman-Nya surat Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla berfirman, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka melakukan kemaksiatan dan mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka dahulu tidak saling mengingkari, tidak saling melarang kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Labisa ma kanu ya'malun. Sungguh alangkah buruknya perbuatan mereka itu. Al-Ma'idah ayat 78 dan ayat yang ke-79. Kemudian kita melihat pula pada sisi yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat atau menggambarkan tentang sifat orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Di antara sifat orang-orang beriman, di antara sifat orang-orang yang bertakwa, Allah azza wa jalla mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَكْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan satu perbuatan yang keji atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, maka mereka zakarullah, mereka segera mengingat Allah, mengingat akan azabnya, mengingat akan ancamannya, mengingat akan siksaannya. Fastaghfaru lidzunubihim, maka kemudian mereka pun segera memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa atau perbuatan yang mereka lakukan sementara mereka mengetahui. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mensifati tentang orang-orang yang bertakwa, bahwa bukan berarti orang yang bertakwa itu dia terbebas dari perbuatan dosa. Tetapi kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dia segera kembali kepada Allah Ta'ala. Dia segera mengingat Allah. Dan ini perbedaan antara orang-orang mukminin dengan orang-orang kafir, orang-orang durhaka dari sebagian Bani Israel, yang mereka membiarkan dosa merajalela, membiarkan kemungkaran tanpa ada pengingkaran dan pencegahan kepada kemungkaran-kemungkaran tersebut. Sehingga Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat ini tidak boleh demikian. Dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka sebagian dari Bani Israel. Adapun umat ini kalau terjerumus dalam perbuatan dosa, maka mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan yang ada dalam diri mereka, mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka segera memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan mereka yakin bahwasanya yang mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berhenti dari perbuatan dosa mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa perbuatan dosa adalah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena hikmah yang besar dibalik itu. Karena hikmah yang besar dibalik itu semuanya. Sehingga mereka mengenal Allah. Zat yang maha pengampun. Zat yang maha pengasih. Zat yang maha penyayang. Zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ketetapan Allah dari perbuatan dosa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam haddahu min az-zina." Sesungguhnya Allah mencatat atas bani Adam bagian dari perbuatan zina. Adraka dzalika lama halata. Dia akan melakukannya dan tidak mustahil dia melakukannya itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazinal ainaini an-nadhar." Zinanya kedua mata adalah melihat, yakni melihat yang haram, melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zinal lisan al-mantiq. Dan zinanya lisan adalah dengan berbicara perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang porno, perkataan-perkataan yang menimbulkan syahwat. Itu zinanya lisan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tamanna wa tashtahi." Sementara jiwa dia berangan-angan dan dia ingin melakukannya. "Wal farju yusaddiqu dzalika kullah wa yukadzibuhu." Yang membuktikan adalah kehormatannya, yang membuktikan adalah kemaluannya, apakah dia lakukan atau tidak perzinahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam." Sesungguhnya Allah mencatat pada Bani Adam perbuatan dosa yang dia lakukan, bagian dari zina yang dia lakukan. Masing-masing anggota dengan perbuatannya. Zinanya mata dan memandang. Zinanya telinga dan mendengar. Zinanya lisan dan berbicara. Zinanya tangan dan meraba, menyentuh dan seterusnya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada hikmah semua di balik itu. Sehingga di antara hikmahnya agar hamba-hamba Allah yang terjerumus dalam perbuatan dosa, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui bahwasanya ada zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih dan penyayang, yang merahmati hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Bahkan dia bergembira kepada hamba-hambanya yang bertobat, yang kembali dari perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan, datang kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, fafirru ilallah, maka berlarilah kalian kepada Allah dengan bertaubat dan beramal saleh dan mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Ini larinya seorang hamba kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, hadis yang sahih dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tudhnibuna khalaqallahu khalqan yudhnibun fayastaghfirun fayaghfiru lahum. Kalau kamu tidak berbuat dosa, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan manusia-manusia yang lain yang mereka berbuat dosa, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Meskipun demikian, hadis ini tidak berarti merupakan perintah dan anjuran untuk berbuat dosa, tidak. Tetapi hadis ini untuk menunjukkan bahwa ada zat yang maha pengampun, ada zat yang maha menerima taubat, dan dia mengampuni hamba-hambanya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang tidak berbuat maksiat hanyalah para malaikat. Karena Allah mentakdirkan mereka untuk tidak bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan mereka dalam satu ciptaan. Dengan kekuasaan Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, di atasnya para malaikat yang kuat, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Jadi yang tidak berdosa hanya para malaikat, karena mereka hamba-hamba Allah yang memang Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diberikan oleh Allah yaitu kekuatan untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk selalu turut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tentang asal-usul dan pokok dari semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Kata beliau rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid, usulul ma'asi kulliha kibariha wasigariha thalatha. Pokok dan pangkal dari kemaksiatan, pangkal dari dosa yang besar maupun kecil, ada tiga hal. Yang ini semua ada dalam diri manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ta'alluqul qalbi bighairillah, kebergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama yang mendorong seorang berbuat dosa, yang mendorong seorang berbuat kemaksiatan, adalah ta'alluqul qalbi bighairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, ta'atul quwwah al-ghadabiyyah. Yang kedua adalah karena ketaatan manusia kepada kekuatan kemarahan yang ada dalam dirinya. Karena manusia diciptakan juga dari ada bahan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari diri manusia, yaitu amarah. Ini ada pada diri manusia. Ini penyebab yang kedua. Karena dia taat kepada kemarahan yang ada dalam dirinya, kepada kebencian yang ada dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah yang menyebabkan seorang terjerumus dalam dosa adalah al-quwwah asy-syahwaniyah, yaitu kekuatan syahwat yang ada dalam diri seseorang. Yang mana ketiga hal ini Yaitu yang pertama, ta'alluqul qalbi bighairillah, kebergantungan hati kepada selain Allah Ta'ala. Hati ini bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Entah dalam bentuk cintanya atau yang lainnya. Dia bergantung kepada selain Allah. Ini pada akhirnya akan menyebabkan seorang terjerumus dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yaitu perbuatan atau dorongan yang menjadikan seorang mengikuti pada kekuatan kemarahan yang ada dalam dirinya, yang pada akhirnya membuat dia terjerumus dalam perbuatan kezaliman. Kemudian yang ketiga, yaitu ketaatan kepada syahwat yang menjadikan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan-perbuatan yang keji. Ini tiga hal yang menjadi pendorong seorang berbuat kemaksiatan. Karena bergantung pada selain Allah yang mengakibatkan kesyirikan. Kemudian mentaati kemarahan yang ada dalam dirinya, yang didorong oleh syaitan dan didukung oleh syaitan, menjadikan dia berbuat kezaliman kepada manusia. Dan yang ketiga adalah karena dia taat kepada syahwatnya, kepada hawa nafsunya, nafsu syahwatnya, yang menyebabkan dia terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan zina dan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَغَيَةُ التَّعَلُّقِ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ. Maka puncak daripada ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. وَأَنْ يُدْعَى مَعَهُ إِلَهٌ أَخَرٌ. Lalu dia memanggil, menyeru selain Allah dan Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, karena kebergantungan hati ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa ghayatu ta'atil quwwah al-ghadabiyyah al-qatl. Dan puncak dari seorang tatkala mengikuti kemarahan dalam dirinya adalah terjadinya pembunuhan, kezaliman yang besar setelah syirik pada Allah Ta'ala, yaitu kezaliman membunuh manusia, membunuh saudaranya. Kemudian yang ketiga, wa ghayatul quwwah asyahwaniyah az-zina. Dan puncak daripada mengikuti kekuatan syahwat adalah terjerumusnya seorang dalam perbuatan zina. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tiga hal ini, kesyirikan, pembunuhan dan perzinaan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersamaan dengan dia menyeru kepada Allah, dia berseru kepada Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah. Dan orang-orang yang mereka tidak membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali dengan yang hak. Wala yazlun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan dosanya, mendapatkan akibatnya. Jadi orang-orang dari ibadur rahman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang selamat dari tiga hal ini. Mereka tidak bergantung kepada Allah yang menyebabkan mereka menyeru kepada selain Allah. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu dan amarah mereka yang mengakibatkan mereka membunuh jiwa yang tidak halal. Dan mereka tidak mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan zina. Inilah orang-orang yang selamat. Adapun yang melakukan tiga hal ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dosa. Dan mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala kecuali apabila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun sebab-sebab seorang terjerumus dalam dosa, selain dari apa yang kita dengar dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa pangkal kemaksiatan ada tiga hal tadi yang disebutkan, ada sebab-sebab lain yang mendorong atau yang dengannya seorang terjerumus dalam dosa. Yang pertama adalah bahwa Allah menguji seorang hamba dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Jadi ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka terjerumusnya seorang dalam dosa ini bagian dari ujian Allah kepadanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang orang yang diuji oleh Allah taala dengan dosa, selain dosa syirik, kata beliau, kalaupun seorang diuji, lebih baik dia diuji dengan maksiat daripada dia diuji dengan syubhat, daripada diuji dengan bid'ah yang tidak ada dalam Islam. Lebih ringan seorang diuji oleh Allah taala dengan kemaksiatan daripada diuji dengan syubhat-syubhat yang meracuni akal pikirannya, yang meracuni hatinya. Karena memang perbuatan dosa adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan ayat ini ketika Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair," dan kami menguji kalian dengan perbuatan dosa, perbuatan dan sesuatu yang buruk dan yang baik sebagai ujian. Kata beliau rahimahullah taala, "Aina btaliikum bisyiddati war raha." Artinya Allah menguji, atau kami, yaitu Allah taala menguji kalian dengan kesempitan dan keluasan dalam kehidupan dunia ini. Ada orang yang sempit hidupnya, yang rezekinya sedikit, dan ada orang yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah azza wajalla. Wassihati wassaqam. Demikian pula Allah menguji dengan kesehatan kepada seorang, dan Allah menguji dengan penyakit yang menimpa seseorang. Ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina wal faqr, dan Allah menguji seorang dengan kekayaan dan kemiskinan. Wal halal wal haram, dan Allah menguji seorang dengan yang halal dan yang haram. Apakah dia mampu menjaga dirinya dari yang haram dan dia hanya memilih yang halal, ataukah dia terjumus dalam perbuatan yang dilarang dengan mengambil yang haram dan meninggalkan yang halal. Wa ta'ati wal ma'siyah, demikian pula Allah menguji manusia dan ketaatan dan kemaksiatan. Wal huda wad dalal, dan Allah menguji manusia dengan petunjuk dan dengan kesesatan. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala menafsirkan ayat ini. Kemudian Allah taala coba sebagai contoh bagaimana Allah menguji Adam alaihissalam, dan Allah menguji iblis, dan Allah menguji iblis laknatullah alaih. Allah menguji iblis dan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dan dia tidak mau sujud pada Adam, untuk menghormati Adam. Ini ujian Allah kepadanya yang mengakibatkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menguji Adam alaihissalam dengan larangan agar dia tidak makan dari pohon khuldi atau dari buah pohon itu. Tapi kemudian dia makan dari buah itu. Maka ini pun ujian Allah. Kemudian dia mengaku kesalahannya, dia mengaku dosanya, dan dia kembali kepada Allah taala, maka Allah taala kemudian mengampuninya dan memaafkannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah kalian berdua dari pohon-pohon atau buah-buah yang ada di surga ini dengan sepuas kalian, ya, dengan sesuka hati kalian, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon yang satu ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena kalian kelak akan menjadi orang yang zalim dengan melanggar larangan Allah. Karena orang yang melanggar larangan Allah, dia mendzalimi dirinya sendiri. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat perbuatan yang keji, ya, atau mereka mendzalimi diri mereka. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia mendzalimi dirinya, adalah kezaliman dalam dirinya, dan dia mendzalimi dirinya. Ini yang pertama, bahwa seorang ketika dia terjerumus dalam dosa, karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah menguji dia. Maka nikmat yang Allah berikan untuk Allah menguji apakah seorang hamba bersyukur atau tidak. Dan suatu cobaan yang lain yang Allah ujikan pada seorang hamba yaitu misalnya dengan kemiskinan atau ujian-ujian godaan, apakah dia bersabar ataukah dia tidak bersabar dengan ujian tersebut. Kemudian di antara sebab juga yang dengannya seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu ujian Allah kepada seorang dengan harta dan anak. Harta dan anak, keluarga adalah ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Allah menguji seorang dengan kebaikan dan keburukan, kemudian ada ujian lain yang dengannya seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu anak dan harta yang Allah berikan pada seorang hamba. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah suatu ujian, yakni bagi kamu sekalian, dan di sisi Allah, dan Allah di sisinya ada pahala ganjaran yang besar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan tafsir dari ayat ini, kata beliau, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Firman Allah, sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Ay ikhtibarun wabtilaun minallahi ta'ala li khalqih. Itu merupakan ikhtibar, adalah ujian. Ibtila adalah bala, yaitu ujian dari Allah ta'ala kepada hamba-hambanya. Liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sih. Untuk Allah mengetahui siapa di antara mereka yang taat pada Allah dan siapa di antara mereka yang maksiat pada Allah Ta'ala. Ketika seorang tidak mempunyai harta, maka tidak ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat. Ketika seorang tidak mempunyai anak, maka tidak ada tanggung jawab baginya terhadap anaknya untuk mendidiknya dan memberi nafkah kepada anaknya. Tetapi ketika dia diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla dan sampai pada nisabnya, disinilah Allah menguji orang itu. Apakah dia mengingat hak Allah atau tidak? Apakah dia mau keluarkan sebagian dari hartanya atau tidak? Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia diberikan anak, apakah dia lalai dengan perintah Allah karena anaknya, ataukah dia menuruti anaknya sehingga dia melanggar peraturan-peraturan Allah ataukah tidak? Ini adalah bagian dari ujian Allah kepada seorang hamba. Maka dari itu masing-masing memiliki kelebihan. Orang yang diberikan oleh Allah ta'ala satu nikmat harta dan anak, ini ujian bagi mereka untuk mereka mensyukuri nikmat itu ataukah tidak. Mereka salah gunakan apa yang Allah berikan ataukah mereka tidak menyalahgunakannya. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak diberikan anak oleh Allah Ta'ala, ada hikmah tersendiri di balik dia tidak diberikan dan dianugerahkan anak oleh Allah Ta'ala atau harta oleh Allah Ta'ala untuk Allah menguji dia. Di satu sisi dia selamat dari tanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak dan terhadap harta, karena dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki anak. Tetapi di sisi lain dia diuji kesabarannya. Apakah dia menerima takdir Allah? Apakah dia sabar terhadap ujian yang Allah berikan padanya? Maka ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la yakulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian kalau berdoa dia mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika minal fitani. Allahumma inni a'udhu bika minal fitnati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari fitnah. Jangan dia mengucapkan kalimat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahu laysa minkum ahadun illa wa huwa mustamilun ala fitnatin. Karena sungguhnya setiap orang di antara kalian, dia diliputi oleh fitnah, oleh ujian. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Fa ayyukum ista'ada, maka barang siapa di antara sekalian dia mohon perlindungan kepada Allah, falyasta'id billahi ta'ala, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, min mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan dia. Dari fitnah yang menyesatkan. Ini fitnah yang amat besar. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Seorang diuji oleh Allah dengan syahwat, selain syirik pada Allah Ta'ala, lebih baik daripada dia diuji dengan syubhat, dan mudhillatul umur, dan hal-hal yang menyesatkan. Karena itu lebih berat daripada ujian yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya di antara ujian yang terbesar yang dengannya Allah menguji seorang hamba adalah asyirku billah. Ini adalah syarrul fitan. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ujian yang lebih besar yang Allah berikan pada seorang hamba lebih daripada perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang paling dahsyat. Ini yang paling membinasakan seorang hamba, yaitu syirik kepada Allah ta'ala wa liyadu billah. Oleh karena itu Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, waqatiluhum, dan perangilah mereka. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini betul-betul semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahaya syirik. Karena fitnah syirik yang dimaksud dalam ayat ini adalah fitnah yang paling besar. Sehingga Allah menghalalkan kaum muslimin di saat mereka kuat untuk memerangi orang-orang kafir dan orang musyrikin adalah untuk menegakkan agama Allah. Untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini agar tidak terjadi fitnah yang terbesar itu, yaitu kesyirikan. Sekarang apabila kita mengetahui bahwa manusia diuji oleh Allah ta'ala, dan ujian adalah salah satunya dari ujian-ujian itu, dia terjerumus dalam dosa. Dia terjerumus dalam kemaksiatan pada Allah ta'ala. Nah, bagaimanakah sikap seorang muslim? Sikap seorang mukmin yang dia sudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Apakah langkah-langkah yang bisa dia lakukan yang dengannya diharapkan dia memperbaiki dirinya? Dia kembali kepada Allah ta'ala atas apa yang Allah uji dalam dirinya, berupa perbuatan maksiat kepada Allah ta'ala yang dia telah terjerumus di dalamnya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah al-haya'u minallah. Hendaknya dia menanamkan dalam dirinya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tanamkan dalam dirinya rasa malu kepada Allah ta'ala, dan dia menanamkan dalam dirinya al-iffah, agar dia selalu menjaga dirinya dari bermaksiat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia harus menanamkan dalam dirinya rasa yakinnya atau rasa malu kepada Allah azza wa jalla. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu apakah pantas dia membalas nikmat itu dengan bermaksiat kepada Allah ta'ala? Dan demikian apabila ada rasa malu dalam dirinya, maka dengan insya Allah dan rasa malu itu akan menghentikan dia dengan taufik Allah ta'ala dari perbuatan kemaksiatan pada Allah azza wa jalla. Dan tentunya hal ini juga dia harus meyakini bahwasanya dunia dan berbagai kenikmatannya, dunia dan berbagai kelezatannya adalah sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang akan habis, sesuatu yang akan ditinggalkan olehnya. Dan yang di bawahnya adalah amal ibadahnya, amal perbuatannya, amal solehnya. Yang bermanfaat dalam dirinya adalah imannya, takwanya, amal solehnya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim banyak mengingatkan manusia tentang bahaya dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia kalau seorang tergiur dan itu semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir, ayat yang kelima, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, menipu kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Karena salah satu sebab seorang terjerumus dalam kemaksiatan adalah karena tergiurnya dengan dunia. Dia menghendaki dunia ini dan ingin menguasai dunia ini. Maka dia menjadi seorang yang berbuat apa saja untuk mendapatkan dunia tersebut. Waliyadu billah. Padahal manusia mati hanya membawa 3 lembar kain kafan. Tidak lebih dari itu. Semua harta bendanya ditinggalkan. Kalau dia meninggalkan anak-anak yang soleh, fani'mal aulad, maka sebaik-baik anak. Tetapi kalau dia tinggalkan anak-anak yang bermaksiat pada Allah, anak-anak yang tidak taat pada Allah, maka bisa ma taraka li auladi, seburuk-buruk apa yang ditinggalkan untuk anak-anaknya adalah harta dunia itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bermanfaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak adalah iman dan amal soleh. Itu yang dibawanya. Dan orang yang membawa hati yang selamat, bagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tatkala tidak bermanfaat harta dan anak laki-laki, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wala tatimmu salamatul qalbi, dan tidak akan sempurna keselamatan hati itu, illa idza salibat min khamsati asya', kecuali kalau hati itu selamat dari lima perkara. Yang pertama adalah dia selamat min syirkin yunaqidu tauhid, dia selamat dari perbuatan syirik yang bertentangan dengan tauhid. Wa min bid'atin tukhalifu sunnah, dan dia selamat dari perbuatan bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min syahwatin tukhalifu al-amr, dan dia selamat dari syahwat yang menjadikan dia menyimpang dari perintah Allah. Wa min ghaflatin tunaqidu dzikr, dan hatinya selamat dari kelalaian yang menjadikan dia lupa dan lalai dari mengingat Allah. Wa hawa yunaqidu tauhid, dan dia selamat dari hawa nafsu yang menyelisihi at-tajrid wal ikhlas, yang menyelisihi keikhlasan dia dalam beribadah pada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini ada lima hal yang harus kita upayakan dalam diri kita agar hati kita selamat dari hal tersebut, yaitu syirik wal iyadu billah. Yang kedua adalah bid'ah yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan berpegang pada sunnah Nabi. Kemudian selamat dari syahwat yang menyimpang dari jalan yang benar. Syahwat manusia yang menjadikan dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Wanita, tahta dan harta. Kemudian selamat dari al-ghaflah, kelalaian yang membuat dia lalai dari mengingat Allah sehingga dia tidak melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, maka janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa dari mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka. Kemudian yang kelima adalah selamat dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyesatkan manusia sehingga dia tidak ikhlas dalam amal ibadah kepada Allah Ta'ala dan dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW secara murni. Kemudian di antara sikap yang harus diambil oleh seorang mukmin, seorang muslim yang terjerumus dalam perbuatan dosa, selain dia menanamkan rasa malu dalam dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan membersihkan hatinya dari lima hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tersebut, yang kedua adalah istihdharul uqubah, hendaknya dia selalu membayangkan, menghadirkan tentang sanksi yang akan diberikan kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan. Yang dengan demikian akan menanamkan rasa takut dalam dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang berbuat dosa, kalau dia tidak pernah membayangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan menjadikan dia terus bergelimang dalam dosa. Tetapi kalau dia menghadirkan dalam dirinya tentang api neraka, tentang azab Allah yang Allah ancam hamba-hambanya yang berbuat dosa, maka ini akan mencegah dia dan menghentikan dia dari perbuatan dosa dan terus-menerus dalam perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-21, am hasiballadzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka, amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan kepada manusia. Mengatakan kepada hamba-hambanya. Apakah orang-orang yang berbuat dosa, mereka menyangka, mereka mengira bahwa kami akan jadikan mereka sama dengan orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh. Sama kehidupan mereka, sama kematian mereka. Kalau memang mereka beranggapan demikian, maka seburuk-buruk anggapan adalah anggapan mereka. Ini menunjukkan ada perbedaan. Maka dari itu Allah Ta'ala bertanya dalam Al-Quranul Karim, Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apa kami jadikan sama antara orang muslim yang tunduk, yang patuh pada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sama dengan orang mujrim yang berbuat dosa, yang tidak mengenal Allah, yang bergelimang dalam kemaksiatan, yang tidak kembali kepada Allah Ta'ala? Tentu jawabannya tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-22 dari surat Al-Jathiyah, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka barang siapa melakukan satu perbuatan baik walaupun setitik debu, dia akan melihat akibat perbuatan baiknya dan balasan baik perbuatan baiknya. Demikian pula orang yang melakukan satu perbuatan buruk walaupun setitik debu, maka dia akan melihat akibat dari perbuatan buruk yang dikerjakannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Yunus ayat yang ke-27, walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimitsliha wa tarhaquhum dhillah. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, mereka akan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi oleh kehinaan. Karena orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia akan terhina baik di hadapan manusia maupun di apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat kesalihan, maka dia akan mulia baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara sikap yang harus diambil oleh seorang yang melakukan perbuatan dosa dan dia telah terjerumus dalam perbuatan dosa, hendaknya dia melakukan, yaitu menanggalkan dan meninggalkan perbuatan dosa itu dengan segera. Jangan dia melanjutkan. Berhentilah. Jangan dia menanti-nanti atau mengalami taswif. Taswif yaitu mengatakan insya Allah, atau mengatakan nanti saya pasti akan bertobat. Saya akan bertobat, saya akan bertobat. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ma atala al-abdu al-amala illa asa'al amala. Atau kama qala rahimahullah ta'ala, tidaklah seorang hamba berangan-angan yang panjang kecuali akan berbuat perbuatan yang buruk. Karena angan-angannya panjang, maka dia akan terus bergelimang dalam dosa. Karena angan-angannya selalu panjang, sehingga dia akan melakukan perbuatan yang buruk. Adapun orang yang angan-angannya pendek, dia tahu dan mungkin dia mengatakan, mungkin besok aku mati, mungkin aku tidur malam ini, tidak bangun lagi di esok hari, maka dia tentu akan melakukan amal-amal kebaikan karena dia tidak berangan-angan yang panjang. Dan ini yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, ada dua hal yang aku takut pada kalian, yaitu tulul amal wattiba'ul hawa. Tulul amal yaitu panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ini yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka segeralah seorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Jangan dia meneruskannya, tetapi dia hentikannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan yang saya bacakan tadi pada ayat ke-69, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang mereka

tetap padanya pada hari kiamat kelak. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Kecuali orang yang bertobat, yang berhenti dari perbuatan dosa itu. Wa amana, kemudian dia beriman kepada Allah. Wa amila amalan saliha, dan dia melakukan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka itulah orang-orang yang Allah akan menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-70. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap yang lain yang harus diambil oleh seorang yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa, setelah dia menghentikan dosa yang dilakukannya, adalah dia memperbanyak istighfar dan taubat pada Allah Ta'ala. Dia memperbanyak meminta ampun pada Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, mereka segera mengingat Allah. Zakarullah, mengingatkan Allah akan azabnya, ancamannya, sanksinya. Lalu apa yang mereka lakukan? Fastaghfirullah. Maka mereka pun fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka pun mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka yakin bahwa tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa itu sementara mereka mengetahui. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan derajatnya tentang keutamaan istighfar. Salah satu di antara keutamaan istighfar mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, man ahabba anta surrahu sahifatuhu, barang siapa yang dia itu ingin, dia menyukai agar lembaran amalannya, catatan amalannya mengembirakan dia, yakni di hari kiamat kelak, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaknya dia memperbanyak dalam catatan amalannya yaitu ucapan atau bacaan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan. Di antara keutamaan, keutamaan istighfar akan menjadikan seorang hamba bergembira di hari kiamat. Maka dari itu apabila kita nganggur, ya tidak ada omongan, tidak ada pembicaraan, atau kita di kendaraan sendirian dan yang lainnya, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Dan istighfar banyak macamnya. Ada yang singkat, ada yang panjang. Astaghfirullahaladzim. Atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa adi mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sona'atu abu'u laka bi ni'matika alaiya wa abu'u bi dhambi. Fakfirli fa'innahu la yakfiru dhunuba illa anta. Istighfar. Baik dengan yang pendek maupun lafaz yang baik, yang panjang. Tidak akan rugi orang yang memperbanyak istighfarnya. Bahkan itu akan mengembirakannya di hari kiamat kelak. Akan mengembirakannya di hari kiamat kelak. Kemudian di antara sikap yang harus diambil dan amal yang harus dilakukan oleh seorang yang terjerumus dalam dosa, yaitu ats-tsiqatu bi rahmatillahi ta'ala wa sa'ati maghfiratih, yaitu hendaknya dia tanamkan dalam dirinya keyakinannya kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa rahmat Allah arja min a'malih, bahwa rahmat Allah lebih diharapkan daripada amal perbuatannya, daripada amal ibadahnya. Dan dia harus yakini bahwasanya ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa yang dia lakukan. Harus dia tanamkan dalam dirinya. Harus dia tanamkan dalam dirinya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-54. Kataba rabbukum al-